Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter.

0: kloter atau maksud saya 5 kloter debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang terkena flu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari debarkasi Banjarmasin kita ke debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kaniti Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 dari 4 4 3 4 4 3. Itu atas 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Warta Berita Pro 3 bisa juga Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id. Saat ini kembali bersama dengan saya Sisi di Pro 1 RRI Ternate. Namun selanjutnya kami akan menuju ke SMK Negeri 2 Ternate, tepatnya di Aula, untuk mengikuti talk show yang akan disiarkan dari SMK Negeri 2 Ternate bersama dengan Davi Baba. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama, saya langsung saja mengundang dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Insinyur Namto Huiroba SH, yang merupakan alumni angkatan 79. Baik, mohon izin Pak Namto untuk dapat menempati kursi narasumber di depan.

Saya mengundang dengan hormat narasumber yang merupakan Ketua Forum Silaturahmi Alumni Steman yang juga Wali Kota Tidore Kepulauan, Pak Muhammad Sinen, SE. Beliau merupakan alumni angkatan tahun 90 dan sepertinya hari ini beliau tidak salah kostum, Pak ya. Ayah Erik. Ada pendukung Argentina di sini? Ada. Ada. Argentina atau Brasil yang paling banyak? Oh, Argentina. Mana Argentina, coba tes ombak. Oh, cuma 4 orang padahal.

Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI. Tapi sebelum saya undang, saya tanya dulu, teman-teman, adik-adik di sini ada yang mau jadi polisi? Ada? Yang laki-laki mau jadi polwan ada? Oh, terada. Yang perempuan biasanya ya, kalau STM itu identik dengan laki-laki, Ibu ya, Ibu Ida, identik dengan laki-laki. Nah, jadi saya tanya, ada yang mau jadi polwan di sini? Yang cewek-cewek, jangan yang laki-laki. Oh, masih gugup kayaknya. Oke, kalau gitu saya mengundang dengan hormat Ibtu Farida Badila SH yang merupakan Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Ibtu Farida Badila merupakan angkatan tahun 92.

Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI, saya mengundang narasumber berikutnya, Dr. Insinyur Haji Ibrahim Buka, ST, MT, IPM. Beliau merupakan Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan

Oh, Portugal. Beliau pendukung Portugal, Cristiano Ronaldo. Ada Portugal di sini? Ada. Mama-mama ada yang dukung Portugal? Tak ada. Aduh. Oh, Portugal dua orang. Dengan Pak Gamal. Oke. Okay. Saya kira Pak Gamal Pantai Gading. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita undang narasumber berikutnya, yaitu Letu Laut Saiful Bahri. Beliau merupakan perwira Seksi Penerangan Angkatan Darat, Penerangan Kodam 8 Merdeka, Manado.

Baik, dan narasumber berikutnya yang akan hadir pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Iwan Haji Kadir, SPI, MSI, akademisi sekaligus komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku Utara. Ini kelihatan pendukung Brasil kayaknya yang tadi.

Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Ibu. Ya. Adik-adik yang sebelah sana kurang kencang tepuk tangannya. Nah, adik-adik yang mama-mama yang sebelah sana. Oke, walaupun agak terpaksa tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik siswa, pendengar dan pemirsa RRI, pagi hari ini kita juga akan punya narasumber lain, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang saat ini sementara masih memiliki agenda lain, dan beliau tentunya akan berkesempatan hadir bersama kita di sini untuk menyampaikan materi dan juga arahan-arahannya kepada alumni STEMAN dan juga adik-adik siswa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI, tentunya talkshow inspirasi alumni dan prestasi ini merupakan bagian dari rangkaian Reuni Akbar 2026, di mana menurut panitia kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak tanggal 20 kemarin.

0: bersekolah di STM atau SMK Negeri 2 Kota Ternate ini. Waktu kurang lebih selama 3 jam akan berlangsung, kurang lebih di pukul 12.30 atau jam 1 kita akan close. Untuk itu, kepada adik-adik siswa utamanya, para alumni yang juga hadir pada hari ini dan termasuk orang tua siswa dapat menyimak dengan baik bagaimana cerita inspirasi dan juga prestasi dari para alumni yang sudah hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Steman Ternate. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI, diawali dengan sesi pertama, saya akan mempersilakan kepada Insinyur Namto Huiroba SH, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, yang akan menyampaikan cerita inspirasi alumni dan juga prestasi. Mohon izin Pak Namto, untuk sasaran dari cerita inspirasi dan prestasi ini akan menyasar yang pertama kepada para alumni, inspirasinya, prestasinya, dan kemudian kepada siswa, dan terakhir mungkin harapan dan cerita inspirasi kepada orang tua siswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Pak Insinyur Namto Huiroba.
1: Ya, dapat menyebut. Bisa berdiri?
0: Bisa, silakan Pak. Ya.
1: Soal anak ganteng kalau berdiri kan dilihat orang banyak. Saya merasa diri saya paling ganteng di sini. Ditimbang Ayah Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu guru sama ibu guru yang saya hormati, orang tua wali murid Steman SMK 2 yang saya hormati, adik-adik siswa yang saya kasihi. Hari ini saya mau baca cerita foya sedikit. Ya. Tapi foyanya yang betul. Saya alumni STM tahun 78-79. Jadi saya STM lulus 2 kali. Nah, bingung semua kan? Bingung kan? Tapi itu kenyataannya. Jadi sebenarnya kami lulus tahun 78. Karena ada perpanjangan waktu oleh pergantian menteri, jadi perpanjangan waktu dari 78 satu tahun, jadi dari 78 ke 79. Mungkin SMA juga ada pernah seperti itu. Jadi yang jelas kami lulus tahun 79. Nama saya Namto Roba, tidak pakai Hui. Nama saya Namto Roba, tidak pakai Hui. Kenapa ada Hui di tengah? Ya, waktu saya jadi mau calon diri menjadi Bupati Halmahera Barat, saya orang Jailolo terkenal apa saya? Sama sekali terkenal. Jadi dong kenal itu dong bilang begini, Nako Abah, Hui ke ngom Nako. Unagi ngomna waro gua unagi kasainon. Jadi ke sana di Loloda di ibu di Wayoli di Sahu semua dong bilang kalau Om Hui tong tahu. Tapi kalau DP anak ini tong tak tahu dia dari mana ke mana. Dan baru pertama kali kita injak Jai Lolo itu kita bacalon diri menjadi bupati. Sebelum itu saya belum pernah injak Jailolo. Jadi malum kalau orang terkenal apa saya. Jadi Hui itu saya taruh di tengah. Karena semua orang tahu kan kita papa nama Hui. Kita papa ini karena terkenal karena tukang kawing. Jadi saya dong taruh di situ. Saya taruh saya pinama Namto Huiroba supaya orang tahu ini anaknya Om Hui.

0: Kalau terada saya terdapat jadi bupati. Itu kecerdasan orang Sleman. Itu cerdasnya orang Sleman. Dari habis itu, jadi nama Namto Huiroba itu sampai hari ini ada. Tapi sebenarnya itu kepalsu. Nama palsu itu. Karena saya penama Namto Roba aja, tidak ada pakai Hui. Coba tanya orang KPU nih. Kalau ada Hui, itu dong dis. Jadi saya alumni STM tahun 78-79. Itu biasanya kami bahasakan. Ya kita bangga jadi STM dua kali ke alumni. 78 dan 79. Saya ini kami sekolah di STM untuk ibu-ibu. Kalau dulu tong sekolah di STM tong papa dan mama ada agak pusing sedikit. Karena dong anggap tong anak-anak STM tuh bandel-bandel semua. Padahal sebenarnya terada. Jadi ibu-ibu kalau anaknya mau sekolah atau mau kuliah, jangan dipaksakan dorang mau masuk Alia atau apa. Tinggal lo tanya ke dorang. Saya pakai bahasa torang saja. Saya bisa bahasa Ternate, saya bisa bahasa Wayoli, saya bisa bahasa Tabaru, saya bisa bahasa Loloda, bahasa Galela, bahasa Makiang sedikit karena kita pernah pacaran dengan orang Makiang. Berapa waktunya berapa lama nih? Panitia, waktunya berapa lama? Oh, sepuasnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak mau sekolah, tinggal saja mereka yang memilih sekolah, jangan bapak dan ibu yang memilih. Ya. Saya waktu mau sekolah di STM aja, papa juga takut. Ini anak dia jadi keteradaan. Ya. Tapi syukur alhamdulillah bahwa saya memilih, dan saya memilih yang tidak salah. Saya tamat STM, saya ke Bandung, Jakarta, saya tes di Bandung, telah lulus. Saya tes di Semarang, telah lulus. Tes juga di Solo, juga telah lulus. Saya tes di Jogja baru saya lulus. Saya tes waktu itu ambil dua jurusan karena disuruh satu cadangan dan satu itu, jadi saya ambil teknik elektro dan geologi. Jadi saya lulus di geologi. Bingung kan bapak ibu sekalian, geologi itu apa lagi? Geologi adalah ilmu yang menyelidiki tanah, yang suka cari tambang, cari hasil di bawah tanah. Dan di atas tanah, ilmu yang meneliti itu. Jadi saya lulus di Jogja D3. Dan saya pindah lagi ke Bogor, ambil S1. Jadi saya lulus sarjana itu 9 tahun. Pandai kan ya saya? Pandai. Tapi jangan dulu, karena saya habis lulus dari Jogja, saya kerja dulu. Saya sambil kerja sambil kuliah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, ibu dan bapak punya anak, jangan paksakan mereka mau ikut maunya bapak ibu sendiri. Siapa bilang sekolah di STM, sekolah di itu jadi tidak bisa jadi pejabat? Saya cerita lagi, waktu saya calon bupati pertama kali dapat, dan saya bupati orang Kristen pertama di Maluku Utara. Ya, saya dapat jasa bupati Maluku Utara pada saat itu, baru pindah ke Jailolo, perubahan nomenklatur jadi Halmahera Barat, pindah ke Jailolo jadi bupati. Jadi adik-adik jangan takut sesudah ini bisa calonkan diri menjadi bupati. Kayak Erik, mana dia? Oh, Erik ini jadi wali kota itu karena dia iko-iko pe kita. Ya, coba dia ada dia tanya pe dia. Dia wali kota karena tiap hari dia iko pe kita. Jadi wali kota. Jadi kalau adik-adik tiap hari mimpi tentang bupati, pasti jadi bupati. Jadi saya calon bupati itu, saya jadi bupati itu seorang semua ragu. Jadi rame-rame mereka, ada ketua DPR, wakil ketua DPR, sama beberapa orang, laporkan saya ke polisi. Laporkan saya ke polisi bahwa saya ijazah palsu, punya ijazah palsu. Ya kayak Jokowi sekarang lah. Tapi kalau Jokowi palsu benaran, kalau saya tidak. Jadi orang lapor saya ke polisi. Untung Ida bukan Ida yang ya. Dong lapor saya ke polisi bahwa Namto itu ijazahnya palsu. Jadi saya bilang saya, karena saya punya teman anak-anak STM banyak sekali, saya punya pegawai. Yo alumni STM, mana si, oh dia so angkat tangan di belakang sebelum kita bilang, coba ngada berdiri dulu, ngada berdiri, berdiri dulu yang angkat tangan di belakang itu, itu kita tamam bae itu dia. Jadi saya bilang pada orang, pak polisi, kita ijazah apa yang palsu, SD, SMP, SMA, STM, atau ijazah sarjana? Kalau STM atau SMP, ada kita teman-teman SMP yang ada di sini, yang jadi kita pegawai. Kalau yang ijazah setingkat SMA, ada. Saya punya teman sekolah, namanya Tini Rifai. Adanya Cornelis Mulwere. Ada banyak sekali itu anak-anak STM yang kita pegawai sendiri. Jadi kita jadi bupati dong senang. Dong bilang, tong satu alumni. Ya. Saya bilang jangan dulu. Karena alumni kalau bodoh juga kita terima. Jadi itu, dorang-dorang lulus dari STM aja dong ragu. Tapi kalau Bapak Ibu relakan anak-anak Bapak Ibu sekolah tanpa ada intervensi dari Bapak Ibu sekalian, pasti anak-anaknya bagus. Jadi ininya tidak ada tekanan, karena dia memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya sekolah di STM itu karena saya pertama sekali itu karena sekolah saya dilempar-lempar sama anak-anak STM. Itu pertama sekali. Karena saya sekolah di SMPRK sebelahnya. SMPRK itu di sebelah STM. Di Kampung Pisang dulu. Jadi saya, waduh, biar saya pindah ke STM, supaya saya dapat lempar lagi dari STM. Saya lulus dan saya pindah daftar di STM dan diterima. dari Bapak Ibu. Kami di sini ada beberapa tokoh, Ayah Erik yang tadi saya bilang, dia ini jadi wali kota karena iko-iko pas saya. Coba tanya ke dia. Kita kemana saja dia iko. Jadi dia jadi ketua partai, jadi wali kota, itu anak. Dan ini orang yang paling hebat nih. Saya bilang pada dia, nganapan aku masa calon wakil wali kota, wali kota sekalian, tapi dia cerdas. Dia mulai wakil wali kota dua kali. Nanti wali kota juga, wali kota dua kali. Dan saya bilang gubernur yang akan datang juga dia dua kali. Ya. Dan don-don yang saya bilang pada dia bahwa ke depan karena kita pewakil. Betul ya Pak Erik. Ya. Jadi anak Steman bukan kacang-kacang. Ibu bapak, anak Steman bukan kacang-kacang. Lihat ya, coba lihat ke sebelah kiri ibu bapak. Kanan ada ibu bapak tuh, lihat anak-anak ini. Ini enggak kacang-kacang mereka. Mungkin jadi anggota DPD RI, anggota DPR RI. Ya, jadi wali kota seperti Pak Ayah Erik, jadi bupati model kita. Jadi adik-adik, kalau kalian sudah pilih sekolah, tekunilah apa yang kalian diajari. Pasti model kayak nanti dipanggil suatu waktu, model kayak kita bertuju di depan ini. Tujuh atau berapa ya? Jadi, siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi insinyur? Sekarang sudah tidak ada insinyur. Apa titelnya sekarang? ST, Sarjana Teknik. Dulu saya terakhir kalau insinyur tambah sekolah lagi ya. Baru titel insinyur. Jadi siapa yang mau jadi sarjana teknik di adik-adik sekalian? Kok satu orang aja? Coba adik-adik yang mau jadi sarjana teknik siapa? Ya. Hanya dua orang dari sekian orang banyak. Tiga. Siapa yang mau jadi polisi? Ida non termau Ida. Siapa yang mau jadi tentara? Abanya Ida. Dari polisi lebih dikit. Jadi jangan ragu kalau sekolah di Steman ibu bapak. Anak-anaknya sekolah di sini itu SMK itu. Tinggal bapak ibu berdoakan supaya mereka cepat lulus dan sehat-sehat. Saya juga teramimpi bahwa saya jadi bupati dan saya teramimpi jadi anggota DPD RI. Tapi karena saya sekolah di Steman, supaya saya sekolah STM, jadi saya mau tunjukkan bahwa anak STM itu bukan kaleng-kaleng. Waktu saya calon bupati, ngoni PKK ini calon bupati, kakak, itu paling keren, karena saya harus menghadapi ada empat orang hebat-hebat. Iskandar Jae pertama, Sudirman Gani kedua, Benny Andika ketiga, Robinson Misuhi keempat, ya. Ini orang-orang politik yang hebat-hebat dan birokrasi yang sangat hebat. Takalakan 62% di 5 itu. Calon kedua juga 5 orang. Di periode kedua juga 62%. Saya masih di Australia. Waktu pencoblosan saya di Australia, saya menang 62%. Hebat bukan? Itu anak-anak Seman itu memang hebat-hebat, jago-jago. Jadi karena ijazah palsu tadi itu akhirnya teman-teman bikin satu kelompok bahwa kami ini adalah teman kuliah, teman sekolahnya Pak Namto. Jadi itu tuduhan itu jadi gugur. Terus dong ke Bandung, dong ke Bogor dan ke Bandung, dong cari ijazah palsu itu dong. Jadi yang ini, tapi Jokowi nggak kasih tunjuk ini dia ijazah palsu atau tidak, ya dia nggak pernah kasih tunjuk. Kalau begini Erik yang paling tenang. Jadi jangan sekali lagi jangan ragu ibu bapak. Kasih sekolah Unip Ana di sini. Nanti tiap tahun tong datang. Tong kasih semangat, tong kasih kalau ada ini tong bisa bantu-bantu sedikit. Terutama Pak, ini doakan supaya Bapak Erik ini ayah ini menjadi gubernur yang akan datang. Dan saya dukung 100%. Bapak Ibu sekalian yang saya adik-adik, bahwa adik-adik menyasar nggak sekolah di sini? Ya? Menyasar kata rada. Ibu-ibu, bapak-bapak menyasar nggak kasih anak-anak kasih adik-adik ini sekolah di sini. Senang kan? Mantap. Tiap tahun ada reuni kan? Jadi itu kalau kita mau, kalau kita adik-adik kalau mau jadi apa aja boleh. Mau jadi apa aja bisa. Asal punya niat dan kerja keras. Dan harus belajar. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau mau sesuatu, itu asal-asal punya niat dan kerja keras dan belajar supaya jadi model bapak ini. Tompe adik satu ini, yang ini DP titel berapa bapak buat titel? 5. Titel 5. Dari dokter sampai 5 titel. Kalau saya 2. Kenapa saya pakai SH lagi di belakang? Karena waktu saya jadi bupati, don tiap hari bikin bodoh pe kita. Terutama don Tini dorang itu, teman-teman. Don bilang ini pasal ini ayat sekian, dia berbunyi begini. Ini ayat sekian berbunyi begini. Kita lama-lama kita sekolah. Ini kalau begini terus kita dulu bikin bodoh. Jadi kita sekolah ke Manado. Kalau Unstrat, Manado. Jadi lulus dengan predikat terbaik. Ya. Sarjana hukum itu gara-gara dulu bikin bodoh. Yang bikin bodoh pak kita tuh kita taman-taman sendiri. Yang anak-anak STM, tuh. Ini tuh ayat begini, ini pasal begini, tidak boleh ini begini. Ya. Jadi kita ragu berdoang mana anak STM kok nggak tahu hukum lagi dari mana ke mana daripada berdebat dendon lebih baik kita pergi sekolah. Ya. Saya sekolah jadi saya tahu kalau ini dia pergi pasal ini begini babunya begini jadi kita ambil jadi ada sarjana hukum dia itu di belakang. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ngonil lihat rom bisa berdiri di sini itu karena tompe sekolah itu berkualitas. STM, STM nasional, STM negeri, dan SMK. SMK itu karena tempat sekolah berkualitas. Kalau tidak berkualitas, tentara akan berdiri di sini dan tentara akan duduk di sini. Jadi saya juga sudah dapat, ini orang KPU nih. Jadi saya mau buat calon lagi, saya mau coba hubungi Pak Jia lagi. Saya ada koneksi tuh.
1: Live ya?
2: Live Pak.
0: Mantap. Biar semua orang tahu saja, kan. Itu saja kira-kira, nanti Ayah Erik yang tambah lagi. Ya. Jadi sekali lagi untuk adik-adik, pilih sekolah sesuai dengan hati nurani, supaya tidak terbeban. Bagi apa kita sekolah di sini? Bagi apa kita pergi lah apa pun sekolah di sini? Jadi, ngoni mesti pilih. Pilih sesuai dengan ngoni pe keinginan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, relakan dong sekolah. Jangan intervensi dong, jangan sekolah di sini, ngoni sekolah di situ, ngoni sekolah itu anak-anak kata teranyaman. Saya pe anak tiga perempuan semua, tiga anak perempuan semua. Saya minta empat tapi hanya Tuhan kasih hanya tiga. Jadi perempuan semua. Yang pertama dia sekolah dan dia minta sekolah kemana, tapi terserah. Terus yang kedua, dia juga sekolah. Dia sekolah di Australia dan di Amerika. Tapi dia yang paling bandel, jadi letra. Itu dia hanya kerja pedagang. Yang ketiga, dia sekolah di Inggris. Dan dia lulus dan tercepat dan termuda seluruh Eropa. Dia dari S1 ke S2 hanya kurang 4 tahun. S1, S2 itu kurang 4 tahun. Jadi dia lulusan tercepat dan itu. Karena saya tidak pernah intervensi mereka mau sekolah apa. Saya tidak pernah mau tanya anak mau sekolah apa. Saya tanya enggak mau sekolah apa. Ini mau sekolah, oke. Saya tidak bilang ini jadi dokter. Sekolah kedokteran supaya jadi dokter. Sekolah apalah jadi apa itu. Kasih tinggal sesuai dengan dompet keinginan. Biar dorang bertanggung jawab atas itu. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Merdeka.
2: Tepuk tangannya kurang ikhlas Bapak Ibu. Ya boleh. Ini kelihatannya agak-agak tegang Bapak Ibu di belakang, terutama adik-adik yang sebelah sana. Saya boleh mohon izin torang berdiri sama-sama, biar agak-agak refresh sedikit. Boleh? Boleh. Yang asam urat mungkin bisa berdiri juga yang sebelah sana, ya. Boleh, ayo adik-adik kompak supaya orang lanjut lagi. Nah, oke. Bagara-bagara sedikit berduduk lagi. Mohon izin Bapak narasumber tong berdiri sama-sama lagi. Jarang-jarang saya berdiri Pak Namto dengan Pak Ayah Erik dengan layang-layang di sini. Oke. So boleh duduk. Oke, mari orang duduk sama-sama. Ya. Tenang, coffee break so siap, tapi nanti baru sedikit lagi setelah pemateri yang ketiga. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah mendengarkan bersama cerita inspirasi alumni dan prestasi dari Pak Namto Huiroba. Perjalanan karirnya seperti apa? Tentunya beliau salah satu alumni Steman Ternate yang sukses di Maluku Utara. Beliau tadi sudah banyak menyampaikan sekolah di Steman itu berkualitas. Buktinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di depan merupakan bagian dari alumni Steman yang berhasil dan tentunya menjadi contoh bagi adik-adik semua. Baik, sebelum kita ke narasumber atau alumni STEMAN berikutnya, kami akan mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Pak Abu Bakar Abdullah, untuk dapat bergabung bersama-sama dengan para alumni di depan. Baik, sebelum kita memulai ke sesi cerita inspirasi dan prestasi selanjutnya, kami akan lebih dulu mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Pak Abu Bakar Abdullah, untuk dapat hadir bersama para alumni di depan, dan kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Kami ucapkan selamat datang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Pak Abu Bakar Abdullah, SPD, MSI.

0: Mana tepuk tangannya untuk Pak Kadis? Terlama dong penilai merah semua ini. Don't terlalu tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, cerita inspirasi alumni dan prestasi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Sinen. Beliau merupakan Wali Kota Tidore Kepulauan dan juga Ketua Forsa Steman. Baik Ayah, boleh juga berdiri.
1: Saya mohon izin mungkin lebih ke bawah lagi.
0: Lebih ke bawah lagi, oke. Ada pendukung Argentina, boleh tepuk tangannya Argentina saja. Oke, oh ada di belakang.
1: Saya minta torang semua kasih tepuk tangan untuk senior torang semua, Pak Namto Roba. Ini beliau ini karena selalu ikut beliau hanya terinspirasi, termotivasi, akhirnya saya bisa jadi Wali Kota Tidore Kepulauan. Mohon izin, mohon tabea senior, junior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banggakan senior motivator saya, Pak Namto Robah, anggota DPD RI 2 periode. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Pak Aka, hari ini beliau hadir dan ini titipan dari Ketua Alumni Steman. Kepala sekolah kami belum definitif, tolong sampaikan ke Ibu Gubernur segera didefinitifkan. Yang saya hormati adik-adik alumni yang sudah berhasil sukses, hari ini kita hadir semua menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi anak-anak kita semua yang ada di SMK 2 Ternate. Bapak Ibu guru yang mewakili kepala sekolah yang sangat saya banggakan, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru, tanpa jasa guru, orang semua yang berada di depan ini tidak akan mungkin bisa berdiri dan bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua. Satu peristiwa besar di Jepang, ada peledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Setelah peledakan itu, ada salah satu kaisar besar Jepang namanya Hirohito. Beliau datang ke letak di lokasi peledakan bom. Beliau cuma cari, dengan peledakan ini ada berapa guru yang tersisa. Beliau tidak pernah tanya berapa jenderal yang tersisa. Beliau cuma tanya berapa guru yang tersisa. Artinya bahwa kalau dalam peledakan itu semua guru dilenyapkan dan yang masih tersisa jenderal, dipastikan jenderal tidak akan mungkin melahirkan jenderal-jenderal baru. Tapi dalam peledakan itu semua jenderal dilenyapkan, kemudian ada guru yang tersisa, dipastikan guru itulah bisa melahirkan jenderal-jenderal baru. Alumni Steman, tepuk tangan dulu untuk alumni Steman. Bapak orang tua, Bapak Ibu orang tua wali murid, adik-adik siswa SMK 2 yang sangat luar biasa, ketua dan seluruh jajaran kepanitiaan reuni keempat yang sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izinnya sehingga kita bisa bernapas ringan langka, bisa hadir di acara reuni keempat dengan rekan-rekan alumni Steman yang sementara ada jabatan sedikit-sedikit. Kepada orang tua, tadi penanto sampaikan ke saya begini, yang hadir orang tua ini kok ibu-ibu semua, bapak-bapak kurang. Ini untuk ibu-ibu. Saya Muhammad Sinen, saya lahir di Maitara. Dari Maitara ke Tidore, baru dari Tidore ke Ternate dan balik lagi ke Tidore. SD Maitara, SMP Mareku di Tidore dan STM Ternate. Tahun 80 papa saya meninggal di Loloda di Tolofuo dengan motor ikan. Saya masih SD kelas 4. Coba bayangkan di usia itu orang tua laki-laki yang menjadi harapan keluarga meninggal, kira-kira seperti apa nasib anak itu. Maka di mana-mana di acara ibu-ibu saya selalu sampaikan, saya minta maaf adik-adik dan senior. Bukan saya sumpah untuk laki-laki lebih dipanggil duluan, karena ini cerita pengalaman. Ibu hanya penjual sayur, tapi kalau nama untuk perhatikan dan melayani dan mengurus anak-anak, sehebat apapun laki-laki tidak akan sanggup untuk mengurus anak-anak itu. Mari kita tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini terbukti ibu. Seorang perempuan yang namanya Hadiat Malaka mampu mengurus 5 anak tanpa suami. Papa meninggal. Cerita ini menarik Bapak Ibu ini untuk inspirasi orang tua. Dulu-dulu sampai sekarang orang berpikir orang sukses itu pasti orang tuanya kaya. Betul kata Rada? Orang sukses itu pasti orang tuanya kaya atau pejabat. Saya hadir hari ini menjadi contoh untuk torang semua anak-anak yang hadir hari ini. Dulu dari daerah-daerah, dari Tidore, dari Maitara, dari Loloda, Mortai, Bacan, datang sekolah ke STM Ternate, pasti minder. Orang dari kampung datang sekolah di sini. Tapi bukti Bapak Ibu, saya sendiri juga heran. Heran saya pediri sendiri. Saya sekolah STM Ternate mulai dari kelas 1 sampai selesai buku cuma satu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya pergi sekolah itu cuma hari Senin dengan hari Sabtu. Pasti adik-adik bertanya, kenapa sekolah cuma 2 hari bisa naik kelas, bisa lulus? Kenapa cuma 2 hari sekolah? Dari room ke Ternate bayar oto pi pulang ini kan besar. Sementara torang tara punya itu. Hari Senin, hari Sabtu sekolah, Selasa sampai Jumat saya bawa speed Bastiong room. Jadi tadi dari Metara, Tidore, Tidore, Ternate, dari speed saya ke DPR, dari DPR saya ke wakil wali kota, dari wakil kota sekarang saya jadi wali kota Tidore Kepulauan. Ibu-ibu, kalau anak itu sekolah nakal dan pemalas sekolah, jangan marah. Karena torang semua tara tahu nasib anak itu. Ini rahasia Tuhan, rahasia Allah. Saya cerita ini karena saya jadi contoh. Teman-teman alumni saya 90, dorang tahu semua Muhammad Senen itu seperti apa sekolahnya. Tahun 90 saya lulus ibu, adik-adik semua, ayah lulus tahun 90. Begitu pengumuman lulus itu juga cerita panjang Pak Namto. Pengumuman di lapangan Selero itu gabungan SPG, SGO dan STM Ternate. SGO dengan SPG sudah selesai, STM belum pengumuman, tertunda. Saya minta maaf, ini cerita masa lalu ya. Karena teman-teman STM dulu kan begitu, tunduk di belakang gawang begini. Tiba-tiba guru favorit saya, Pak Siobesi, datang dengan motor RX beliau. Stop. Senin, Ose bikin apa? Ose jangan enak-enak. STM pengumuman tunda karena Ose sing lulus. Ayo Ose, ikut beta. Saya naik di beliau pe belakang. Beliau singgah lagi di toko Makmur Utama. Suruh beli parang sabel satu panjang begini. Baru saya dan beliau menuju ke sekolah, sementara masih rapat kepala sekolah dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Beliau bilang begini, Senin sabantar Ose dengar nan lohi pukul meja, saya pe suara besar ngana pe parang harus tembus kalau di pintu itu. Tapi jangan potong guru-guru. Siap. Begitu beliau masuk tar sampai 5 menit panan lohi pukul meja, beliau pe suara naik, saya pe parang mepak tembus, guru-guru semua berdiam. Papit Tanto Wardoyo bilang, torang kasih lulus Pak dia sudah. Akhirnya saya lulus. Lulus dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa bukan karena saya malas sekolah, tapi karena faktor ekonomi. Kemampuan orang tua untuk membiayai itu tidak ada. Karena keadaan. Begitu saya lulus, Pak Aka, Pak Namto dan kawan-kawan, ijazah itu saya tidak pernah ambil. Saya tidak ambil. Saya kawin suana satu, ijazah masih ada di STM Ternate. Begitu baku dapat dengan Konam, Konam ajak saya, Erik, mari bergabung dengan Torang. Tahun 2003 kalau tidak salah, 2006, di pelabuhan Ferry Room. Saya tidak punya pengalaman organisasi sedikit pun, terada cuma juragan speed. Beliau ajak masuk ke politik. Saya ikut ajakan beliau. 2004 calon DPR, dong kasih maju saya calon DPR. Baru saya cari ijazah. Saya datang dong baku cari saya ijazah itu 1 minggu. Tapi alhamdulillah dapat ijazah itu. Begitu saya dapat lihat ijazah, saya semalu mau daftar di calon DPR. Karena saya ijazah semua merah. 5 semua. 7 cuma kerja batu dan jurusan itu bangunan. Panan Lohi sama Pak Siobesip. Apa mata pelajaran yang saya dapat 7. Selain dari itu semua 5. Kalau KPU itu verifikasi pakai nilai, maka Ayah Erik tidak akan mungkin jadi anggota DPR dan hari ini bisa jadi wali kota. Itu tidak stop di situ lagi, Pak Namto. Begitu saya mau daftar di KPU, SKJK dari Polres Tidore, Kapolres tidak mau tanda tangan. 1 bulan proses barang itu, malam itu malam Rabu jam 12 tutup di KPU, jam 6 sore saya belum memiliki SKJK dari Polres Tidore. Kasat Intel bilang begini, lebih baik ngana menghadap Kapolres. Kurang berapa menit orang mau ajan, saya toki beliau ke pintu. Assalamualaikum Pak Kapolres. Dia bilang begini, waktu itu orang Ambon, Panuhu 5. Dia bilang, Ose datang parapa lagi. Ose ini sih bisa beta tanda tangan Ose PSKJK. Coba Ose lihat ini. Ose tiap hari masuk bui. Beliau tidak mau. Saya bilang, Pak, hari ini saya menghadap Bapak ini, saya ini binatang, saya mau berubah jadi manusia. Kalau Bapak izinkan saya jadi manusia, terima kasih. Kalau Bapak tidak tanda tangan SKJK saya, berarti Bapak inginkan saya jadi binatang selamanya. Beliau tidak tanda tangan. Saya minta izin keluar, saya bilang begini, di muka pintu saya mau keluar, saya bilang, Pak Kapolres catat, saya keluar dari ruangan Bapak jam berapa, Bapak hitung 3 jam saya sampai. Target saya mau bakar pelabuhan dan terminal room. Terminal room itu saya mau bakar kalau saya tidak dapat. Begitu beliau dengar saya berbicara, saya tunggu atau penumpang lama. Jam 8 saya baru sampai di rumah. Almarhum mama bilang, ini polisi antar ngana pi surat apa? Domo tangkangan lagi ke apa? Ternyata saya lihat ke bawah SKJK. Begitu saya daftar jam 12 malam di KPU Tidore. Begitu pemilihan selesai, ketua KPU waktu itu saya punya wakil wali kota sekarang, Ahmad Leman. Beliau bilang ini belum pleno KPU, tapi yang lolos murni itu 2 orang dari Golkar, 1 Gersong Lolori dengan Ayah Erik. Saya 1 bulan teratidur. Teratidur bukan karena apa? Bicara mitra bisa, Ibu DPR ini kan harus tahu tulis, tahu baca, tahu bicara. Saya tak bisa bicara. Saya ini mau lari, tak mau ikut pelantikan. Pak Namto bilang, ngana belajar. Panah kok sampai belajar. Akhirnya saya ikut pelantikan. Jadi garap, saya pelantikan selesaikan dulu kan pakai safari Pak Namto ya. Belakang, pakai belakang tabela begini. Jadi waktu itu kan DPR Tidore belum ada gedung. Jadi orang pakai gedung sementara. Sekolah madrasah pe. Gedung di Tongwai kan jaga bawa motor. Saya naik auto penumpang dari rumah menuju kantor DPR. Baku dapat yang dibo-dibo ikan satu orang Tomolowo. Karena beliau secara lama lihat saya di speed, dia tanya, Bapak, secara lihat ngana pemuka apa ngana sejadi guru Karena saya pakai baju itu yang safari itu, jadi dong kira guru. Saya bilang saya sejadi guru. Jadi pakai bahasa Tidore toh. jadi guru. Di sini pasti ada anak-anak Tidore juga toh. Ada? Ya. Jadi berjalannya waktu, jadi 6 bulan selama saya jadi anggota DPR, teman-teman pemaik menyala saya cuma begini. Baru saya pe ketua DPR itu Pak Namto pe ipar, Pak Isak Nasir, ketua DPR kota pertama. Saya coba bicara pertama, rapat. Saya petindih semaik bicara salah, kalau dia bilang, "Coy! Bodoh sama deng." Itu deng saya tak bisa bicara sampai 5 tahun selesai. Tapi begitu beliau selesai, beliau pindah di DPR provinsi, nah baru saya tunjuk karena saya senior di situ. Banyak yang baru, saya melengkas tunjuk saya pegigi sedikit biar bahasa Indonesia campur Tidore, tapi saya mulai belajar. Akhirnya DPR 3 periode. Begitu 3 periode dengan presentasi yang tinggi, Ali Ibrahim datang dari Ambon melamar saya calon wakil wali kota. Juga protes oleh Pak Namto lagi. Ngana banci laki-laki STM kompanako sama deng. Tapi beliau tidak tahu saya peniat. Saya tidak mau 10 tahun, saya mau 20 tahun. Karena orang tua-tua bilang begini, kalau orang naik pakai tangga, tidak boleh tangga pertama langsung tangga ketiga. Harus 1, 2, 3, 4, itu pasti lama. Jadi ibarat orang memasak, orang memasak kalau apinya terlalu kencang, di dalam termasak, di luarnya hangus tapi di dalam termasak. Tapi kalau api pelan-pelan, pasti dari dalam sampai luar akan masak semua. Jadi hidup adik-adik, hidup ini harus sabar. Sabar kemudian berjuang sambil berdoa. Orang bekerja sambil berdoa, doa tidak akan mengkhianati nasib orang semua. Ayah Erik hadir di sini mewakili orang-orang pinggiran. Orang dulu-dulu bilang begini, ngana siapa? Tapi seorang penjual sayur, ibu yang tidak punya apa-apa, hari ini kalau beliau masih ada pasti bangga, bangga. Jadi saya bilang ibu-ibu, ibu-ibu ini yang menjadi penentuan anak-anak itu sukses atau tidak. Karena perhatian ibu-ibu itu sangat besar. Jadi adik-adik, tips untuk sukses mau jadi orang, yang pertama percaya diri. Yang kedua harus jujur. Yang ketiga jaga kepercayaan. Dan yang keempat keikhlasan. Ikhlas itu kalau ada insya Allah. Dan tidak boleh pesimis, hidup harus optimis. Mau jadi tentara, ya kalau mau jadi tentara apa yang tong harus siapkan? Kalau itu dijaga baik-baik pasti akan jadi tentara. Mau jadi polisi juga sama, apalagi mau jadi politisi seperti Pak Namto dan saya, itu gampang. Tidak boleh tidur bangun lat. Kalau mau jadi politisi tidak boleh tidur bangun lat. Dan tidur itu nanti orang su tidur semua dulu baru politisi itu tidur. Bangun juga begitu, sebelum orang banyak bangun, politisi harus bangun lebih dulu. Kemudian politisi itu kuatnya apa? Bukan cuma duit, kaki harus kuat, berjalan kuat. Jadi kalau jadi politisi harus belajar jadi bunglon. Bunglon. Jadi bunglon itu di mana tempat dia bisa menyesuaikan. Hari ini kalau kepala daerah lain kalau ngoni mau kasih sandar saya di Panam atau di Dorang, beda terlalu jauh. Ayah Erik ini kalau di kampung di Tidore duduk ke bawah orang tidak kenal, orang tidak tahu bahwa ini wali kota Tidore Kepulauan. Jadi adik-adik sekalian, saya dulu TCSGO pertama Pak Namto, cita-cita jadi guru olahraga. Begitu TCSGO tidak lulus, balik ke darah baku dapat dengan Pak Din. Kemudian kebetulan Pak Din juga Din Senen, saya Muhammad Senen. Akhirnya masuk sekolah, SPP tidak bayar. Minta keterangan dari dinas sosial, sekolah tidak bayar sampai 3 tahun. Dulu kalau saya SGO, saya mungkin masih jadi guru olahraga. Karena 60 berpensiun, sekarang 57 masih tinggal 3 tahun lagi. Begitu masuk STM, cita-cita saya tentara. Sampai di Ambon saya jatuh. Tara tahu padahal Allah kasih simpang, saya tanpa. Kalau dulu tentara saya pensiun lagi. Jadi saya minta orang semua yang hadir, STM ini kan terkenal dengan kapal angin, kapal batu, tukang bakalai, tukang bikin kacau. Tapi adik-adik semua, bapak ibu guru, kemudian orang tua wali murid, coba lihat di depan. Hasil keras didikan guru pada saat itu, akhirnya kamu bisa tumbuh dan bisa berhasil seperti hari ini bapak ibu bisa lihat. Guru-guru dulu, ini Pak Usman ada, ini mantan guru juga Pak Namto, ini dari apa namanya Tenggara, Tual. Guru-guru zaman dulu kalau kondisi hukum kayak begini, guru-guru STM semua sudah dalam penjara. Pukul bukan pakai tangan Pak. Sekarang kalau praktek pegang lata, kalau tara cepat pican. Pak Robi pegang oben dia bagi. Itu guru-guru. Tapi alhamdulillah dengan keras didikan itu, STM bisa keluar dan hari ini Bapak Ibu bisa saksikan, kami bisa duduk di depan Bapak Ibu semua bisa berhasil karena STM Ternate. Anak SMK ini kan cuma sistem jadi merubah SMK 2. Tapi torang ini sekolah teknik semua. Jadi adik-adik hadir hari ini jangan cuma dengar, tapi jadi perhatian, mudah-mudahan kami yang hadir ini menjadi inspirasi bagi adik-adik semua. Mudah-mudahan di depan torang semua akan nanti akan selanjutnya yang di balik sejarah kota Ternate, di balik kota Kabupaten bisa dibuat ya baik itu bisa jadi kasetari dari diri bisa kepala pelen, bisa jadi kepala dinas pendidikan, bisa jadi akademisi KPU, semua orang bisa tentara, polisi bisa jadi, tergantung kepada orang. Pepatah bilang begini, kalau orang jatuh yang ketujuh kali, orang usahakan bangkit yang kedelapan kali. Artinya bahwa hidup ini tidak ada yang bilang tidak mungkin. Kembali kembali kita dari kita masih mungkin atau tidak mungkin. Kan? Jadi hidup jadi hidup yang tanam itu kalau kebaikan kebaikannya juga pasti baik pasti baik. Orang belajar orang belajar itu jadi pintar. Kasih juga dibaca baik terakhir. Pesan terakhir dari saya untuk orang tua wali murid, cepat jawab saja, jawab saja. Yang dibilang itu anda di rumah. Selalu selalu memberikan salam dengan bapak ibu guru dari kemarin orang kerja dan mencatat dan menerawat anak anak orang semua. Karena anak kenal apa yang dilakukan lagi sistem negara negara Malaysia Indonesia. Mudah-mudahan dengan talk show yang orang lakukan hari ini terinspirasi bagi anak-anakku sekalian dan kalian bisa tumbuh menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses seperti hari ini adik-adik saksikan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf mungkin terlalu lama Pak Moderator. Mudah-mudahan RRI Ternate juga bisa menyiar ini semua dimanapun masyarakat Maluku Utara, siswa SD sampai SMP sampai SMA sederajat bisa mendengar apa yang kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik sekalian juga sukses seperti kami yang ada saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa torang? Kurang kompak. Siapa torang? Kalau siapa torang steman begitu. Jadi kalau tadi Pak Moderator sudah kasih berdiri, ini ayah kasih berdiri lagi. Begitu saya tanya siapa torang, Steman langsung berdiri dengan kepala tangan begini. Bisa? Steman bukan begini, SMK bukan begini. Begitu Steman, siapa torang Steman? Torang Steman. Oke, bisa? Ya. Siapa torang sambil berdiri? Kompak, sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa torang? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Ayah Erik atau Pak Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore Kepulauan, yang juga Ketua Forum Silaturahmi Alumni Man Ternate. Begitu memotivasi, begitu memberikan inspirasi, kegagalan demi kegagalan ia dapati di tengah mengejar karir, namun tentunya tidak patah semangat untuk berada di puncak tertinggi. Saat ini beliau menjadi Wali Kota Tidore Kepulauan. Baik, siapa kita? Ah, ini cuma yang di muka-muka saja nih. Ulang kalau begitu, ada yang mama-mama lagi jangan lupa. Siapa kita? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik siswa SMK Negeri 2 Kota Ternate, pendengar dan pemirsa RRI, kita masih dalam talk show Inspirasi Alumni dan Prestasi, cerita sukses dan prestasi gemilang di balik seragam putih abu-abu. Saya masih punya dua narasumber lagi, dua alumni lagi sebelum nantinya kita akan bergeser ke Pak Kadikbud Maluku Utara untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Berikutnya, saya akan mempersilakan Senior Manager Transmisi dan Distribusi PT PLN Persero Unit Pelaksana Wilayah Maluku, Maluku Utara, Pak Gamal Rizal Kambe, ST, MSI. Beliau merupakan alumni tahun 91. Ada perwakilan alumni tahun 91 di sini selain Pak

yang tadi senior kita ya, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Bapak anggota DPD RI dari Perwakilan Maluku Utara, Pak Namto. Kemudian Ketua Bursa kita, Ayah Erik ya. Tadi saya lihat daging semua yang diberikan oleh beliau berdua ya. Kalau kita kuliah itu ada nama SKS ya Pak. Nama SKS yang beliau berikan. Dan izin, saya duduk saja ya. Karena beliau berdua kan politikus. Kalau kita kan... Kita belum bisa ya, kita mungkin 3 tahun lagi pensiun baru mungkin kita bisa mengikuti jejak beliau berdua, mudah-mudahan. Baik, yang pertama yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Pak Abu Bakar, Pak Aka. Kemudian yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Pak Namto, anggota DPD RI. Kemudian berikut, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan juga, Ayah Erik selaku Ketua Forsa. Kemudian Bapak Ibu Narasumber. Yang kami hormati juga jajaran guru ya, jajaran Bapak Ibu Guru STM maupun Guru SMKN 2 yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian Ketua Panitia ya, jajaran Panitia, Ketua maupun jajaran pengurus panitia lah. Kemudian seluruh alumni STM ya sampai SMKN 2 yang hadir pada acara talk show pada pagi hari ini. Kemudian yang kami sayangi juga ibu-ibu maupun bapak-bapak, orang tua, wali murid yang hadir pada siang hari ini. Kemudian yang kami cintai seluruh siswa ya, siswa-siswi SMKN 2 yang pada hari ini mungkin paralel dengan pengambilan raport ya, mudah-mudahan ya apa yang adik-adik cita-citakan bisa tercapai ya, nilai-nilai yang adik-adik inginkan bisa tercapai sehingga bisa meraih kesuksesan pada kedepannya. Baik, saya cerita, saya lulusan STM tahun 91 ya, jadi beda satu klik dengan Ketua Forsa Ayah Erik ya. Kemudian kondisi kita pada saat sekolah kurang lebih sama ya. Tadi kata Ayah beliau sekolah cuma hari Senin dan Sabtu ya. Sama juga ya, karena kita waktu itu diberikan dari orang tua kasih ongkos ya, ongkos sekolah cuman untuk pergi saja. Jadi kita tinggal pilih. Kalau pergi naik mobil berarti pulang jalan kaki ya. Kalau kita pergi jalan berarti beli rokok. Jadi itulah kenakalan-kenakalan ya, kenakalan kita pada saat itu. Dan alhamdulillah ya kita selama yang saya alami ya, selama kami di STM ya, selama kita di STM, kita yang pertama secara skill ya, secara skill kita di STM tidak dipunyai oleh sekolah lain. Itu fakta ya. Jadi kita waktu itu ya untuk pengelasan sudah. Kebetulan saya jurusan otomotif, untuk bongkar mobil ya, kayak untuk mesin-mesin mobil. Pernah juga ada cerita juga kita saat bongkar transmisi ya. Pada saat pasang ada baut yang lebih. Kebetulan guru kita Pak Hamid ya, Pak Hamid mungkin yang lalu hadir, yang ini enggak hadir ya. Nah, jadi pada saat kita enggak tahu beliau ada di belakang, jadi ini ada lebih satu. Jadi ada kawan yang bilang, buang cepat sampai itu lihat kan kayak gitu. Langsung itu fufuki kan ya, gitu. Itulah sekilas kita ya. Jadi suka duka kita di STM, itu yang pertama skill. Kemudian yang kedua mental ya. Ini karena kita, saya yakin ya, bukan cuman pada saat kita dahulu, teman-teman sekarang juga mentalnya sudah terasa, sudah teruji ya. Jadi dalam artian begini ya, mental kita ya, kita dididik keras. Tadi seperti disampaikan Ketua Forsa tadi bahwa kita kalau salah sedikit sudah ada Bapak Guru pegang apa,

0: itu yang kena di belakang kita, di paha, kan kayak gitu ya. Kita keras, tapi itu mendidik kita tidak cengeng, ya, tidak cengeng. Jadi mental kita sebagai siswa-siswa STM sudah teruji ya, sudah teruji bahwa ah ini mental teman-teman ini keras, ya, keras dan tidak cengeng, ya. Jadi itu terimplementasi pada saat kita nanti sudah keluar dari bangku pendidikan, kita masuk ke fase berikutnya pada dalam bekerja, itu terimplementasikan. Jadi kita saat bekerja, ya, mental kita sudah tidak ada yang bisa gerta-gerta kita, ya. Kita waktu kerja ya, ini ya mohon maaf ini pengalaman saya. Kita waktu di kantor ya biar bos dari mana saja, tapi kalau menggerta kita tidak berani pak, kayak gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena kita waktu sekolah mental kita sudah terasa, ya, kita sudah terasa, mental kita terasa. Jadi apapun itu selama kita benar kita tetap pertahankan, ya. Kemudian yang berikut, ya, berikut teman-teman adik-adik, ya, terutama adik-adik, jangan berhenti untuk terus belajar, ya. Kita harus menjadi orang yang pembelajar, ya. Jadi walaupun ya kita mau bandingkan dengan kami yang dahulu, ya, kami yang dahulu yang masih serba kekurangan, ya. Kami pada saat dulu sekolah masih serba kekurangan. Meanwhile dengan yang teman-teman sekarang, di bengkel sudah lengkap semua, ya, alat kerja, komputer semua sudah lengkap. Kami dulu komputer cuma satu di ruangan itu. Itu pun ganti-gantian, jadi masuk cuma kita kasih hidup, terus kasih mati lagi. Jadi kita belajar komputer yang pertama, kasih hidup, kasih mati. Tapi sekarang saya yakin teman-teman sudah ada lab, ya, sudah ada lab komputer, sudah ada lab ini dan lain-lain, ya. Jadi secara perkembangan teknologi juga, ya, untuk kayak bengkel-bengkel kayak dulu masih manual, sekarang sudah semua sudah digitalisasi. Jadi sekarang karena kita sekarang sudah masuk ke fase digitalisasi. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi harus banyak belajar, ya, banyak belajar. Jadi sambil walaupun di rumah atau ada libur atau apa, tetap teman-teman belajar. Caranya bagaimana? Kita bisa searching di internet, ya. Jadi belajar itu bukan cuma di kelas saja. Belajar bisa di rumah, bisa di jalan, bisa sambil searching internet. Jadi kalau punya data, jangan cuma pakai untuk nonton film, nonton ini, pakailah untuk bisa searching, ya, ada ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu yang mungkin bisa diterapkan di kita, di baik di ini maupun di sekolah, ya. Kemudian ke Bapak Ibu orang tua wali, ya, saya ingin yang tadi disampaikan juga oleh kedua senior kita, ya, bahwa untuk anak-anak jangan kita paksakan, ya, kita ikuti aja apa bakat dan kemauan mereka. Jadi ada cerita, ada beberapa tokoh-tokoh, ya, ada beberapa artis atau apa, dia menyampaikan bahwa walaupun anak-anak di dalam pelajarannya nilainya tidak memuaskan, tetapi ada bakat atau ada kelebihan dia yang bisa digali. Jadi jangan ibu paksakan, ibu biarkan aja dia sesuai, tinggal bagaimana kita arahkan. Kalau dia bakatnya di sini, ya, kita arahkan. Dia bakat di elektro, kita arahkan masuk elektro. Dia arahkan ke bangunan atau ke mesin, kita arahkan. Ya, apalagi sekarang ini kan di Maluku Utara ini merupakan daerah pertambangan, ya, banyak sekali peluang-peluang, ya, opportunity yang kita punya di sini untuk bagaimana jangan sampai kita menjadi tamu di negeri kita sendiri. Jadi nanti orang lain semua yang masuk kerja, orang lain semua yang menguasai teknik-teknik, kita cuma jadi buruh kasar di industri-industri tersebut. Jadi teman-teman, ya, adik-adik maupun bapak ibu harus tetap semangat, berikan motivasi kepada adik-adik ini supaya bisa bagaimana belajar, kemudian bagaimana bisa melanjutkan pendidikan supaya nanti pada saat bekerja, yang utama kita harus punya kompetensi, ya, skill dan kompetensi saat bekerja nanti bisa menduduki jabatan. Jangan cuma jadi pelaksana, ya, bisa juga harus jadi jabatan, ya. Oke, saya kira dari saya cukupkan karena tadi sudah dari beliau berdua sudah cukup luar biasa, ya. daging semua yang dikasih ke kita, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa diserap oleh adik-adik, terutama adik-adik yang masih sekolah ini, untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terakhir pesan saya, gantungkan cita-citamu setinggi tinggi langit, terlalu raihlah itu. Jadi kita cuman kita gantungkan cita-cita setinggi, tapi kita harus raih. Jangan kita cuman, kalau kita sudah gantung terus kita cuman beleha-leha, tetap kita harus berusaha untuk kita beraih itu. Baik, terima kasih dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gamal yang sudah menyampaikan cerita inspirasi alumni dan prestasi secara singkat. Dan tadi ada saya sedikit menangkap ya, sekolah zaman dulu beda dengan sekarang dari segi uang jajan ya, terbatas begitu. Ada di sini yang orang tua kasih uang jajan terus beli rokok? Coba angkat tangan. Ada atau tidak ada? Kayaknya yang bagian-bagian muka nih. Coba. Terabarani barang ada dong, memang mama di sebelah. Sembunyi kuku sama, ada yang paling belakang. Tapi kayaknya itu alumni tahun berapa tuh? Ada atau tidak ada? Yang uang jajan pakai beli makan mana? Beli makanan, ada? Angkat tangan coba. Oke, yang beli rokok? Semua kas turun tangan, luar biasa. Baik, terima kasih dan pendengar dan pemirsa RRI, adik-adik SMK Negeri 2, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali, terima kasih masih bersama kami di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate pagi hari ini dalam rangka talk show inspirasi alumni dan prestasi, cerita sukses dan prestasi gemilang di balik seragam putih abu-abu. Kita ke alumni ataupun narasumber berikutnya. Nah, ini harus disimak baik-baik karena saya mendapatkan informasi di antara alumni Steman dari angkatannya Pak Namto sampai sekarang baru 4 orang yang jadi polisi. Yang perempuan tapi ya, yang perempuan baru 4 orang yang jadi polisi. Nah, ada juga kakak Polwan di sana sama Ibu Farida yang ada di depan. Nah, duanya lagi nanti akan disampaikan oleh Ibu Ida. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibtu Farida Badila SH. Beliau merupakan angkatan tahun 92 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ternate. Kalau adik-adik ada yang mau tanya tentang narkoba, nah ini DP orang. Silakan Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat senior kami, yang kami cintai, Bapak Namto. Beliau adalah mewakili STM nasional. Karena STM itu ada 3, ada STM nasional, ada STM negeri, dan ada SMK Negeri 2 Ternate. Jadi senior kami ini mewakili STM nasional. Yang kami hormati Bapak Kadis, Pak selamat datang di STM. Beliau alumni SMA 1. Iya Pak? Alumni SMA Islam. Siap. Yang kami hormati Pak Ketua Forsa Steman, dan beliau juga alumni 1990. Yang saya hormati Koga, senior saya alumni 91. Kemudian rekan saya Pak Haji Ibe, ini kebetulan kami seleting. Jadi hari ini di panggung ini 92 ada 2. Mana tepuk tangan untuk 92? Mohon izin. Kemudian yang kami hormati Pak Tentara, beliau angkatan 93. Kebetulan angkatan 93 yang tuan rumah pada reuni akbar kali ini, dan beliau adalah perwakilan dari 93. Kemudian yang terakhir Adinda kami, Ketua Komisioner KPU angkatan 97. Jadi kami yang berdiri di sini semua seluruhnya adalah alumni Steman. Sebelumnya saya terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Farida Badila. Saya alumni angkatan STM. Saya senang sekali kalau dibilang STM, karena dulu perempuannya langka. Jadi saya alumni STM 1992. Saya lulus tahun 1992, waktu saya kelas 1, senior saya kelas 3 adalah Ayah Erik, tahun 90, kemudian senior saya lagi Pak Gamal. Jadi kami kelas 1, Pak Gamal kelas 2, Ayah Erik kelas 3. Jadi saya 9, beliau 90, Pak Gamal 91, saya 92. Saya berdiri di sini dengan pakaian dinas sebagai polisi wanita karena memang oleh panitia diperintah seperti itu. Sebenarnya saya pengen sekali pakai baju angkatan karena saya bangga menjadi alumni STEMAN, tapi terima kasih oleh panitia diperintahkan menggunakan pakaian dinas untuk menunjukkan kepada para siswa junior kami bahwa STM itu pun bisa jadi polisi. Karena banyak orang bilang STM tidak boleh jadi polisi, tapi saya berdiri di sini, saya mau sampaikan bahwa STM pun bisa jadi polisi. Kami polisi wanita yang berasal dari alumni STEMAN sampai hari ini hanya 4 orang. Yaitu yang pertama angkatan 82 AKBP almarhum AKBP Hasna Dano Dasim, beliau STEMAN angkatan 82, kemudian saya, kemudian adik saya Ibda Fani Sahilatua KBO Satbimas, beliau angkatan 96, kemudian ada satu lagi polwan angkatan 2018 Brigadir Mutmainah. Jadi saya berdiri sini, saya berharap setelah kami ada lagi siswi SMK Negeri 2 yang bisa jadi polisi wanita biar bisa meneruskan perjuangan kami. Karena saya insya Allah sehat, 8 tahun lagi sudah pensiun. Jadi saya sangat berharap ada regenerasi polisi wanita dari alumni STM STEMAN nantinya. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan karir saya. Saya masuk polwan, tes pertama jadi polwan tahun 92 ketika STM kelas 3. Namun saya tidak lulus terakhir di Pantohir. Kenapa saya tidak lulus? Karena pada waktu itu STM ada main sepak bola lawan SMAI. Nah, saya itu menunggu pengumuman lulus. Terus kemudian kami berantemlah di lapangan gelora itu, chaos, karena saya merasa saya masih casis. Akhirnya saya menghindar dengan melompat tembok gelora yang sebelah kanan dekat pengadilan itu. Pas setelah saya melompat, saya turun, ternyata di situ ada kasat intel. Beliau langsung teriak sama saya, "Casis!" Saya spontan berteriak, "Siap!" "Oh ya, siapa namamu?" ditulis. Saat itu juga saya langsung bilang, "Saya tidak lolos." Padahal pada saat itu menurut dokter itu bahwa saya harus lulus karena memang nilai saya terbaik pada waktu itu. Ya itu, gara-gara STEMAN berantem akhirnya untuk menghindari itu waktu itu. Kemudian tahun 93 saya mencoba tes kembali dan memang garis tangan saya harus jadi polwan dan akhirnya saya lulus di tahun 93. Jujur, saya mungkin orang yang paling bangga memegang ijazah STEMAN. Sangat bangga memegang ijazah STEMAN. Karena dari seluruh siswa polwan pada waktu itu, 168 siswa, hanya saya satu-satunya anak STM. Jadi, tadi seperti Pak Gamal bilang bahwa kami itu sudah dididik mentalnya dan memang itu yang saya alami. Betul-betul mental kita sudah diuji. Dan selama pendidikan, saya termasuk petarung. Dan ketika penempatan pertama kali, kami kebetulan dari Polres Maluku Utara, dulu belum ada Polres Ternate, Polres Maluku Utara, kami bertiga, satu dari SMA 1, satu dari SMA 2, dan saya dari STM. Alhamdulillah setelah pendidikan, penempatan pertama, saya dapatnya di Puslapor Bareskrim Polri. Sedangkan teman saya yang dua itu balik dinas ke Ambon. Jadi menurut saya kenapa saya ditempatkan di Puslapor itu karena ijazah saya STM. dari sekian banyak siswa itu, ijazah saya STM. Makanya saya bisa ditempatkan di Puslapor Bareskrim Polri. Karena di Puslapor itu, semua S1-nya itu hanya ITB, Unhas, kemudian waktu itu UGM, sama UI. Di luar itu tidak ada di sana. Nah, sedangkan kami yang dari Bintara itu, kami ada di sana itu hanya sebagai tenaga administrasi atau di bagian REN gini. Tapi karena saya anak STM, jujur aja saya bangga banget, saya satu-satunya yang menjadi pemeriksa narkoba pada waktu itu. Sebagai, karena kami, saya jurusan elektro, kemudian saya sudah bisa komputer pada waktu itu, karena kami elektro itu bisa komputer, sehingga ketika saya ditempatkan Puslapor itu, saya langsung jadi operator komputer. Pada waktu itu orang masih bisa dihitung dengan jari, orang bisa komputer, dan saya bisa. Saya mau flashback ke belakang. Waktu pertama kali saya jadi polwan, kemudian penghadapan ke Mabes Polri itu, saya ingat benar, namanya Pak Jenderal Untung Haryono. Beliau tanya ke saya, "Mbak orang mana?" Saya bilang, "Siap, Ternate." "Ternate itu di mana?" "Gak ada di peta," kata beliau begitu. Saya jujur aja pada waktu itu saya tersinggung, tapi namanya anak buah saya ikut aja. Akhirnya beliau ambil peta, beliau taruh di meja, "Mana Ternate," katanya. Saya cari, saya tunjuk ini. "Ah, kota kecil, kok bisa kamu dinas di sini?" Nah, zaman itu memang kami orang Indonesia Timur, kalau bisa dibilang tidak dianggap pada waktu itu. Dan kalau kita bilang Ternate, orang identik Ternate itu dengan NTT. Sehingga pada waktu itu saya selalu bertahan, "Saya orang Ternate." Ternate NTT, bukan, saya orang Ternate. "Ternate itu di mana?" "Siap, di Maluku Utara." "Berarti orang Ambon?" "Tidak, saya orang Ternate." Jadi kalau maaf ya, bukan suku Isme, tapi memang pada waktu tidak terkenal. Karena melihat Ternate tidak terkenal itu, sehingga saya sampaikan di semua orang ketika orang tanya, "Ibu Polwan," saya Ibu Ida Polwan dari Ternate. Makanya ada Pak Meo di sana, "Ida mana?" "Ida yang Polwan dari Ternate," pada waktu itu. Jadi saya dinas di Bareskrim itu selama 6 tahun. Nah, pada tahun 2000 itu ada perubahan di Mabes Polri bahwa yang Bintara itu harus pindah dari Mabes Polri, harus di Polda-Polda. Sehingga pada waktu itu saya ngajuin pindah ke Polres Maluku Utara, Polda Malut. Jadi saya menghadap komandan saya waktu itu, Pak Jenderal Suwahyu. Saya bilang, "Mohon izin Jenderal, saya izin pindah ke pulang kampung ke Ternate." Beliau sampaikan seperti ini, "Ngapain kamu pulang kampung? Kamu boleh pindah kecuali ke Polda Metro Jaya. Di luar itu tidak boleh pindah." Jadi orang semua pada ngajuin pulang kampung, saya sendiri yang tidak boleh pulang kampung. Beliau hanya bilang, "Saya ACC kalau Mbak Ida pindah ke Polda Metro Jaya. Di luar itu tidak boleh." Nah, karena saya pengen pindah dari Mabes Polri, akhirnya saya iakan dan akhirnya saya pindah ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, saya dinas di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Subdit Harda. Nah, tadi yang Pak Namto bilang pemalsuan ijazah itu saya pebab pada waktu itu. Waktu saya di Harda, itu bab saya. Pemalsuan itu saya pebab. Saya jadi penyidik di Subdit Harda itu kurang lebih 16 tahun lebih di Reskrim Um. Kemudian pada tahun 2014 saya mengajukan pindah ke Polda Maluku Utara. Sampai di Polda Maluku Utara, ternyata saya masih dipercaya menjadi penyidik di Reskrim Sus. Waktu itu saya jadi Kanit Indak dan Kanit Perbankan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Terus kemudian karena waktu itu Polda Maluku Utara pindah ke Sovivi, kebetulan saya menangani perkara pencucian uang, ada salah satu bank di Maluku Utara, sehingga saya dapat reward. Saya dipanggil oleh Pak Wakapolda pada waktu itu, beliau tanya sama saya, "Mbak Ida, terima kasih, ini status ini perkara pertama di Maluku Utara money laundering, dan Mbak Ida berhasil." karena waktu itu yang tersangkanya itu dikenakan pidana 7 tahun. Putusan hakimnya 7 tahun. Sehingga menurut Pak Wakapolda pada waktu itu adalah semacam reward. Jadi beliau panggil saya ke ruangan, Baida, terima kasih. Ini adalah perkara money laundering pertama yang ditangani di Maluku Utara. Jadi apa yang Baida minta? Karena waktu itu sudah di Sofivi, saya hanya bilang, mohon izin Bapak, kalau bisa pindahkan saya ke Polres Ternate. Karena memang waktu itu ke Sofivi itu biayanya terlalu tinggi. Dan kami baru pindah ke Maluku Utara, baru pindah ke Ternate, sehingga agak-agak kaget juga gitu. Wah, mahal sekali di Maluku Utara, mahal sekali di Ternate. Sehingga kemudian saya pindah ke Polres Ternate pada tahun 2015. 2015 sampai di Polres Ternate, saya menghadap Pak Kapolres. Waktu itu Pak Anies, saya bilang, mohon izin komandan, kalau bisa jangan tempatkan saya di reserse. Kenapa? Mbak Ida kan dari Polda Metro Jaya, di Krimsus, itu reserse, penyidik terus, kenapa mau pindah? Saya bilang, mohon izin, karena ini kampung saya takutnya nanti kalau saya jadi reserse, saya belum periksa tersangka, rumah saya sudah penuh dengan orang. Jadi karena saya tahu bahwa ketika saya menjadi penyidik, mungkin ada adik saya, Anto ini, dia kebetulan sama-sama saya di Jakarta, jadi dia tahu karakter saya, kalau saya penyidik, saya itu orangnya keras kalau jadi penyidik. Sehingga pada waktu saya sampaikan ke Kapolres, akhirnya saya ditaruh jadi Kanit Rekiden, Kanit SIM lalu lintas. Jadi itulah pertama kali saya keluar dari lingkungan reserse. Saya menjadi Kanit SIM di lalu lintas selama 4 tahun lebih. Kemudian saya sekolah, balik dari sekolah saya pengennya di staf biasa. Ternyata dipanggil sama Karo SDM, kebetulan Pak Karo SDM itu dulu waktu beliau Kanit Jatanras, saya penyidiknya. Beliau panggil saya, beliau bilang, Baida harus ke reserse. Terus Kapolres Ternate minta agar saya kembali ke Polres Ternate. Beliau sampaikan ke Kapolres, saya akan kembalikan Baida ke Polres Ternate asal dijadikan sebagai penyidik. Akhirnya izin saya kembali lagi jadi penyidik. Jadi sekarang saya jadi Polwan itu sudah 33 tahun. Dan 28 tahun itu sebagai penyidik reserse. Jadi kebetulan sekarang jabatan saya adalah KBO Sat Narkoba. Sekalian saya mau sampaikan, semoga adik-adik kami, para guru, kami para alumni, tidak ada yang bersentuhan dengan narkoba. Sekalian promosi ini. Jadi bagi saya, untuk adik-adik, bahwa hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Saya dulu merasa minder waktu saya dinas pertama kali di Jakarta, karena saya merasa saya orang kampung, baru pertama kali datang di Jakarta, dan harus bersaing dengan orang-orang hebat di Puslapfor. Kenapa saya bilang orang hebat? Karena mereka itu tamatannya bukan kampus ece-ece, kampus terkenal, dan memang orang pilihan dari kampus-kampusnya itu untuk ditempatkan di Lafor. Sehingga ketika mereka kuliah itu, mereka sudah dibiayai oleh negara untuk dinas di situ. Jadi waktu itu, kalau orang sudah pulang, saya tidak pulang. Karena saya ingin memantaskan diri saya agar bisa duduk bersama mereka pada waktu itu. Dan waktu itu saya satu-satunya Polwan yang bisa jadi pemeriksa di Puslapfor, dan satu-satunya Bintara. Karena di Puslapfor itu, Bintara itu tidak boleh jadi pemeriksa. Pemeriksa itu harus perwira, tapi saya orang pertama Bintara dan Polwan yang bisa jadi pemeriksa di Puslapfor. Kemudian saya juga satu-satunya polisi wanita yang menjadi tim TKP Mabes Polri. Jadi kalau sekarang saya duduk dengan bapak-bapak ini bukan hal yang biasa. Karena dari dulu saya selalu seperti ini, selalu sendiri di antara para bapak-bapak yang ganteng. Kemudian kalau cerita mengenai sekolah, saya dulu adalah ketua OSIS 2 periode. Saya ketua OSIS tahun 91 dan 92. Kebetulan 92 itu saya di kelas 3, tapi pemilihan OSIS saya tetap terpilih. Kemudian saya mengundurkan diri karena saya ujian nasional, akhirnya saya mengundurkan diri, akhirnya ada penunjukan ketua OSIS untuk menggantikan saya. Kemudian saya juga adalah paskibraka, satu-satunya paskibraka perempuan dari STM yang terpilih. Kemarin kami reuni purna paskibraka, kemudian mereka suruh bicara. Saya tanya, ada tidak yang purna paskibraka 3 kali? Ternyata dari puluhan purna paskibraka, saya sendiri yang paskibraka 3 kali. Jadi paskibraka tahun 90 saya mewakili STM, paskibraka 92 maupun 93. Kalau adik-adik mau seperti saya, berusaha lebih keras, kemudian disiplin diri. Karena kalau kita disiplin diri, pasti kita jadi orang sukses. Mau bersaing dengan siapapun, pasti bisa. Dan untuk para orang tua, jangan pernah pesimis kalau putra-putrinya sekolah di STM. Karena kami, para alumni, bisa berdiri di sini karena kami memiliki ijazah STM dan mewakili seluruh perempuan STM dari angkatan 78 sampai dengan 2026. Kami sangat bangga menjadi perempuan STM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, Ibu Ida, alumni angkatan tahun 92. Ada yang angkatan tahun 92 di sini selain Ibu Ida? Ada. Oh, luar biasa teman-teman, seperjuangan ada di belakang. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik siswa SMK Negeri 2 Kota Ternate, pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah mendengarkan 4 alum cerita inspirasi dan juga prestasi. Tentunya lulusan dari STM atau SMK Negeri 2 Kota Ternate bisa berbuat banyak untuk Maluku Utara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk informasi ini kita akan berlanjut pemaparan materi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Pak Abu Bakar Abdullah. Setelahnya untuk sesi pertama selesai pemaparan dari Pak Kadikbud, kita akan coffee break terlebih dahulu dan kita lanjutkan dengan 3 alumni yang masih ada di hadapan Bapak Ibu semua. Masih ada Pak Ibu dan ada Pak Haji juga. Kita akan cerita inspirasi, kisah sukses dan bagaimana prestasi mereka yang tentunya berawal dari STM atau SMK Negeri 2 Kota Ternate. Baik, mungkin selanjutnya Pak Abu Bakar Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada sesi pertama ini dapat menyampaikan dialog dengan materi, kolaborasi dan inovasi kurikulum SMK. Dan nantinya setelah 3 alumni menyampaikan cerita inspirasi dan prestasi, akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu penguatan karakter alumni siswa dalam menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi. Kita awali mungkin Pak Aka dengan materi yang pertama, kolaborasi dan inovasi kurikulum SMK seperti yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mohon izin kedua senior, para senior-senior ini orang-orang yang hebat, saya kenal dari dulu. Ada kakanda saya Pak Namto, anggota DPD RI, kemudian kakanda saya Pak Wali Kota Tidore, wali kotanya memecah rekor 20 tahun. Kemudian ini para alumni ini hebat-hebat dari Jakarta, ada juga dari Ambon, Pak dari Lanut, lalu ada Ibu Polisi, ada dari KPU, moderator yang hebat. Dari Papua, dari PLN, terima kasih banyak, kasih banyak yang berbanyak dari Ibu Rambang, Mari, punya Mareku, orang tua dan siswa semua. Saya tidak akan terlalu banyak kalau bicara di hadapan terutama 2 orang senior. Itu sebelum bicara saya sudah keringat lebih dulu. Saya berkeringat suka luar ke muka, jadi saya takut tak lebih bicara, saya akan membatasi diri. Pertama sungguh apresiasi dulu kepada inisiasi forum ini. karena beberapa hal bisa kita temukan di sini. Pertama, pasti ada silaturahmi untuk setback perjalanan historis di sekolah ini dan penuh kenangan putih abu-abu. Kemudian yang kedua, itu ada bertebarannya banyak nilai, value, pengalaman-pengalaman inspiratif yang tadi sudah diceritakan dengan baik. Dan kalau kita tidak serius, terutama siswa akan menyesal sekiranya dapat dalam kelas. Dan siapa di dalam itu sebenarnya sangat jauh yang disampaikan oleh Pak Kakanda Nam bahwa mungkin tidak dibayangkan mereka sekelas ini, kira-kira begitu. Kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan sewaktu sekolah rata-rata raporannya merah, menjadi orang hebat, orang sukses dari pemimpin daerah. Ini dua hal yang mungkin kita di dunia pendidikan, terutama para bapak ibu guru, itu menjadi satu informasi penting untuk kita bicarakan dengan baik. Karena itu dalam menetapkan dua hal. Yang pertama, mutu pendidikan. Pendidikan itu dikfatkan karena dasar keadaan, ada tren zaman, kita mengejar yang akademik. Pokoknya dia matematika harus bagus, dia ini harus disulap sampai anak-anak antara sekolah tambah jam lesnya ke sana. Di sekolah tidak mampu, ditambah lagi di luar sana les tentang matematika, bahasa Inggris, fisika, dikejarnya di situ. Nah, kita seringkali lalai dari hal yang kita sebut dengan karakter. Kita seringkali lalai yang namanya karakter atau budaya tadi. Nah, ini yang saya kira pelajaran hari ini sungguh sangat mahal, betapa karakter itu sangat menentukan masa depan. Betapa karakter itu inspiratif bagi kita semua. Betapa karakter itu akan mengantarkan anak-anak kita bertarung di masa yang akan datang. Dan ini satu contoh saya kira tidak bisa kita abaikan. Jadi ibu bapak guru sekalian, akhirnya kini buat kesadaran kita, kalau selama ini kita kejar yang namanya akademik penting, tetapi sekali lagi jangan sampai kita abaikan yang namanya karakter. Bagaimana mungkin orang dengan relatif pengetahuan di tingkat SMA yang landai, tetapi dia bisa menjadi seorang pemimpin masa depan strong pula dan membawa daerah ini menjadi maju. Bagaimana mungkin Pak Om Namto yang relatif juga landai tetapi bisa menjadi perwakilan di pusat di Jakarta. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ini pelajaran pertama, hikmah pertama dari forum yang kita kejar hari ini. Jadi pembangunan karakter, sekali lagi dari Pak Islam karakter. Di antaranya tadi ada percaya diri, lalu saya catat tadi ada apa lagi, jujur, satu lagi tertarik tadi saya, percaya diri, jujur, terus apa, ikhlas. Berarti ini betul-betul tadi ya, tepuk tangan untuk audien. Kita juga masih cari-cari dong tempat ikut. Nah, itu. Jadi ada tiga itu yang tadi Pak Ama, Kakak Ama kunci Pak dia sebagai pembangunan karakter. Tadi juga mungkin Pak Kakak Namto juga pasti ada juga yang berkaitan dengan pembangunan karakter. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pembangunan karakter itu bisa dibikin di sekolah, bisa juga dibikin di rumah. Jangan sampai di rumah kita lalai, karena di sekolah itu Ibu Bapak sekalian, tugas sekolah itu cuma 6 sampai 7 jam. Ada waktu buang di rumah. Nah, problem kita orang sekarang seringkali akan karakterkan ke sekolah. Nah, yang sekarang, nah ini yang harus kita mulai kampanyekan supaya di luar juga itu harus dikembangkan, pembangunan karakter di luar dikembangkan. Caranya adalah bisa secara langsung maupun dalam praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua, gimana kita manage hidup kita di rumah, itu menjadi contoh bagi anak-anak sekalian. Bagaimana mengatur tata hidup kita, itu ada menjadi semacam referensi untuk belajar. Jadi ibu dan bapak sekalian, di kesempatan ini, saya kira saya ingin menegaskan saja kepada kita, karena tidak bisa lama, kunci dari silaturahmi adalah mengkitkan karakter kita dengan baik. Karena masa depan itu kompetisinya adalah orang harus kuat. Kalau dia terkuat, dia pasti akan tergilas oleh perkembangan zaman. Kuatnya adalah apa? Kuat karakter. Ini tadi yang dicontohkan
4: seperti Pak Ibu Polisi, kalau tara kuat tidak mungkin survive bertahan hidup di Jakarta di tengah kompetisi para polisi-polisi yang hebat di Jakarta itu. Tetapi karena kuat dididik, ditransformasi di sekolah ini dengan nilai yang kuat percaya diri, dia bisa sukses di Jakarta dan kembali ke sini. Begitu juga ini yang dari kakak anda saya dan N, saya kira tidak ber daerah, dan kalau tidak dibekali saya kira susah akan survive. Jadi kesimpulannya, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur, apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita tentang pembangunan karakter, tentang spirit diri yang tatanan dua menentukan kesiapan seperti secara kita ke sisi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Aka, jadi kepala sekolah definitif bagaimana tadi? Kayak Ayah Erik bilang. Aduh, impotase kayaknya. Oh, jadi.
4: Sengaja nih. Kalau ketua alumni itu bisa masuk kategori idin.
1: Oh, ini. Jadi ketua alumni bisa tunjuk. Baik. Terima kasih luar biasa Pak Aka atau Abu Bakar Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Pengantar awalnya begitu berapi-api dan tentunya semoga menginspirasi, memotivasi adik-adik siswa dan juga para orang siswa, termasuk juga Bapak Ibu guru yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yang luar biasa yang ada di depan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita masih punya 3 alumni kan menyampaikan cerita inspirasi alumni dan juga prestasi seperti yang sudah disampaikan oleh para alumni sebelumnya. Namun sebelum kita berlanjut ke 3 alumni terakhir yang akan menyampaikan bagaimana cerita sukses mereka, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami mempersilakan Bapak Ibu, adik-adik dan para hadirin untuk coffee break lebih dahulu, dan pasti coffee break ini kita akan dihibur oleh penyanyi-penyanyi luar biasa. Ini saya dapat informasi untuk penyanyi ini adalah trio Steman tahun 90, Pak Fendi Kilbarin, ada juga Pak Wali Kota Tikep dan juga Pak Imran yang akan menghibur kita pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih waktunya 5 hingga 10 menit dan kita akan memulai pada sesi selanjutnya. Untuk narasumber mungkin tetap berada di depan. Selanjutnya panitia mohon izin untuk dapat mengantar coffee break di atas panggung. Baik Bapak. Baik, kami ingin informasikan juga informasi dari panitia bahwa pemilik mobil dengan DG 1032KJ agar bisa digeser karena akan ada mobilisasi material. Baik, sekali lagi pemilik mobil DG 1032KJ agar mungkin dapat disesuaikan posisi parkirnya karena akan ada mobilisasi material ke aula yang saat ini. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili angkatan 90 yang menyumbangkan lagu ini khusus spesial kepada bapak-bapak

0: Sinyal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami masih akan menyiarkan jalannya talk show bersama dengan teman-teman di SMK Negeri 2 Ternate dalam rangkaian Reuni Akbar dari SMK Negeri 2 Ternate. Namun pendengar, sebelumnya kita kembali ke studio terlebih dahulu ya. Selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pastikan Anda ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke frekuensi kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda masih bersama dengan saya Sisi di Ternate siang ini. Nanti setelah saya akan ada Maisarah yang akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, kami kembali bergabung bersama dengan teman-teman kami yang saat ini bertugas di SMK Negeri 2 Ternate untuk menyiarkan talk show dalam rangkaian Reuni Akbar dari SMK Negeri 2 Ternate.
1: Kami mengikuti inspirasi alumni dan prestasi yang berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Reuni Akbar tahun 2026 yang digelar secara rutin dan berkelanjutan oleh Steman Ternate. Baik, kita akan sama-sama menyimak cerita inspirasi alumni berikutnya, yang mana kali ini akan disampaikan oleh cerita inspirasi alumni dan prestasinya Bapak Rilian dan pemirsa RRI akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Haji Ibrahim Buka, STMT, IPM. Beliau merupakan

0: kesempatan hadir pada siang hari. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mesti izin Bapak Senar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama untuk almarhum mantan guru kita, Bapak Hamid Jafar. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mana guru seniornya kita nih, Pak Usman? Pak Usman lagi istirahat ya? Oh iya, yang saya hormati guru kita, senior kita ya, guru senior kita Bapak Usman, para guru alumni STM maupun guru-guru STM, SMK ya sekarang. Yang saya hormati para senior, saya tidak mau menyebutkan nama satu persatu. Para juniornya, selamat datang di Kota Ternate. Saya jauh-jauh dari Papua, ada yang dari Ambon ya, ada juga dari Jakarta. Senior kita Pak Namto, Bapak Dewan Perwakilan Daerah yang sudah jauh-jauh dari Ternate. Karena ada reuni, makanya kita kumpul di sini semua. Inilah STM. Saya cerita pengalaman mengenai waktu saya di STM dulu. Saya Ibrahim Buka, asal dari Dufa-Dufa. Mana orang Dufa-Dufa di sini? Mana orang Dufa-Dufa? Lah ini STM-nya ada di Dufa-Dufa, tidak ada orang Dufa-Dufa yang sekolah di sini. Mana orang Dufa-Dufa? Oh banyak. Ya terima kasih. Saya angkatan tahun 92 sama-sama dengan rekan saya, Ibu Haja Ida. Saya cerita pengalaman saya waktu di sekolah dulu, saya di jurusan bangunan. Dulu kami punya wali kelasnya itu Pak Nanlohi, almarhum ya. Almarhum. Jadi waktu pertama kali kami masuk di sekolah, itu kami kan belum tahu apa-apa. Tapi disuruh susun batu sama Pak Nanlohi. Nah, ini kita kan bukan tukang ini, disuruh susun batu. Tapi beliau sudah garis. Garis begitu baru bagaimana cara menyusun batu. Ya, setelah kami praktek itu, beliau kasih ketan 2 minggu kemudian bangun dia punya rumah. 2 minggu kemudian baru bangun. Nah, setelah perjalanan itu, posisi pada saat itu beliau kan guru, termasuk guru bangunan, apa, tukang kayu. Ada yang bangunan di sini? Oh, ada, iya. Beliau tukang kayu, pada saat jam praktek sekolah, waktu itu, saya kebetulan diutus orang tua saya kan mama single parent. Bapak saya sudah meninggal, jadi yang menyekolahkan saya, yang cari nafkah untuk kami itu adalah ibu saya. Ini ibu-ibu ini saya banggakan kepada mereka semua, ini mereka ini yang paling terbaik. Jadi pada saat itu saya terlambat masuk mengikuti jam prakteknya beliau. Teman-teman yang datang ini karena satu harinya itu sebelumnya, beliau wali kelas, tidak ada yang masuk. Jadi pada saat jam pelajaran praktiknya beliau itu tidak ada teman-teman satu kelas yang kami itu semua pada pergi merokok di dal. Jadi tidak ada yang masuk dalam kelas. Nah, minggu berikutnya beliau panggil, pada saat jam praktiknya beliau panggil, ya satu-satu maju.

0: Baru itu kayu dia sudah skaf. Kayunya itu dia sudah skaf, mungkin sekitar 1 meter itu dia ada susun di samping meja gurunya, setiap 30 biji kayu, ya dia panggil satu-satu. Yang tidak masuk kelas kemarin, maju. Itu kayu itu di sekali pukul, patah. Kayu ya apa, betisnya ini sudah berdarah-berdarah. Tapi kita sebagai anak murid, kita tidak bisa melapor ke orang tua. Kalau kita melapor ke orang tua malah pukul kita lagi. Karena kamu bandel, ya sudah, guru punya urusan tuh. Ya. Saya pada saat itu saya tidak hadir, tidak belum masuk sih waktu jamnya. Minta maaf ini saya agak logat luar sedikit karena saya banyak di luar. Jadi kita mesti ini. Jadi saya hadir di sekolah. Beliau tanya saya, Ibrahim, ngana kemana, di mana? Izin Pak, kemarin saya bayar listrik karena orang tua saya tidak ada yang bayar. Oh, ini alasan yang tepat. Itu jujur. Ya saya bilang sama adik-adik sekalian, kalian harus jujur kepada orang tua. Ya. Bentuk kejujuran itu adalah kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa saya bayar listrik. Ya alhamdulillah lolos dari maut itu yang dia tadi pukul-pukul itu. Lolos dari situ. Teman-teman yang lain, mana yang jurusan bangunan ada di sini? Yang angkatan 92. Ada Iwan dengan siapa tadi saya lihat? Itu mereka tahu ceritanya itu. Saya lolos dari maut yang beliau pukul itu. Jadi dia bilang, Ibrahim buka besok dan seterusnya, karena jangan bikin begitu lagi, siap guru. Ya, singkat ceritanya setelah saya tamat, saya dulu seperti yang tadi disampaikan Pak Wali, beliau itu Senin dan Sabtu ya Pak sekolahnya. Oh, Sabtu Senin. Kalau saya hari Senin sampai Kamis sekolahnya. Jumat Sabtu Minggu itu saya di laut. Karena orang tua saya, mama saya single parent untuk menghidupi kami. Bapak saya sudah tidak ada. Otomatis saya membantu mama saya untuk mencari rezeki, menafkahi adik-adik dan saya punya uang SPP. Jadi saya dulu tuh hitam sekali. Nah, sekarang ini baru mungkin orang bilang kulitnya sudah terang ya Pak Ibrahim ya. Kalau dulu hitam sekali. Ya. Jadi saya sekolahnya dari hari Senin sampai hari Kamis saja. Jumat Sabtu Minggu saya ikut motor ikan. Untuk pergi mengail ikan cakalang. Singkat ceritanya setelah saya tamat dari ST, saya pergi merantau di Papua. Sebelum saya masuk STM, tadi Pak Namto bilang orang tua takut kalau anak-anaknya masuk di STM. Karena bilang STM itu apa namanya, anak-anak nanti sekolah tidak ada yang benar. Begitu ya, Pak. Tapi kalau saya tidak mau seperti itu. Orang tua saya bilang ngana harus masuk STM. Begitu. Jadi alhamdulillah dari dorongan dari orang tua, kemauan saya juga seperti begitu, akhirnya sampai sekarang saya duduk. Perjalanan saya mulai dari tamat STM itu, saya langsung pergi merantau. Dulu kalau kita merantau, orang tua sudah punya anak ini. Saya merantau ke Papua karena kebetulan di Papua ada tante saya di sana. Hidup saya merubah hidup keluarga orang tua saya. Saya merantau ke Papua. Di sana saya tinggal sama tante. Pas suatu malam saya pergi bulan puasa, keluar terawih di malam. Kebetulan pas nonton di bioskop ketemu sama lasat seks itu, lah kita ke anak-anak itu STM yang mau buka. Waktu itu beliau tanya saya, Dek, kamu tamat sekolah mana? Saya bilang STM, Pak. Oh, bagus. Jurusan kenapa? Kebetulan kami juga cari pengawas lapangan. Ya, alhamdulillah, tahun 1992 itu setelah saya tamat dari STM, saya pergi merantau ke Papua, langsung masuk di Hor di PU. Dan waktu itu memang belum dari tenaga dari belum di pengawas lapangan. Saya waktu itu gaji saya mulai masuk di PU itu gaji 65.000. Honor PU setahun. Sambil honor saya kuliah, karena kemauan saya tidak mungkin seperti begini terus. Kenapa tadi Pak Dewan bilang banyak sekali ini detailnya? Itu kemauan saya, Pak. Saya berangkat dari orang tua yang tidak punya apa-apa. Setelah saya bekerja, niat harus berkembang. Dan di situ saya, bagaimana saya bisa sekolah? Saya tampung gaji saya kasih ke kakak saya, kakak sepupu saya, tolong simpan uang saya. Pada saat kuliah, mau masuk pendaftaran, saya minta uang saya yang ditampung di mana, disimpan di mana, saya mau kuliah. Ada kamu mau kuliah, siap, saya mau kuliah, karena saya ingin berubah, tidak seperti begini terus. Saya mulai kuliah, di Papua, saya kuliah saya ambil sipil, karena background saya dari SD bangunan, saya ambil sipil. Ya, kuliah sambil kerja. Selesai kuliah, saya diangkat jadi pegawai negeri sipil. Masih waktu itu langsung di golongan 3A. Waktu berjalan, 2 tahun kemudian, saya lanjut lagi. S2 saya pada saat itu, karena saya kuliahnya S2 saya di Unhas Makassar. Kerja di Papua, tapi kuliahnya di Makassar. Ini bagaimana? Bagaimana caranya? Kami datangkan dosen-dosen terbang dari Makassar ke Papua. Nah, di situ setelah kami kuliah Sabtu, satu minggu itu 3 kali. Setelah kami kuliah, ujiannya di Makassar. Selesai saya kuliah S2, teman-teman dosen ini menyampaikan, Pak Haji, lanjut saja S3-mu, karena kamu kan di transportasi. Lanjut saja S3-mu di transportasi. Siap. Saya langsung lanjut S3 saya, karena pada saat kami kuliah itu masih online. Itu zaman corona ya, kalau tidak salah corona. Corona itu kita masih bisa kuliah online. Cuman kalau ujiannya harus ke kampus. Jadi saya online selama 2 tahun lebih. Ya alhamdulillah selesai dengan tadi yang Pak Namto sampaikan bahwa kita lanjut ke institut juga kuliah sekolah lagi. Ya, saya lanjutkan itu di dalam institut saya mendapatkan satu gelar lagi IPM. Ya. Oh, gelarnya itu hajinya itu dari diri kita, Pak. Dari diri kita bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dipercayakan dari kementerian untuk memegang segala jabatan yang ada di Papua sampai saat ini. Ya, saya berharap kepada orang tua selalu mendengar keluh kesah anak-anak. Ya, selalu mendengar keluh kesah. Karena orang tua saya dulu seperti begitu. Kenapa nak? Ada masalah apa kamu? Nah, gitu. Jadi orang tua selalu menurut anak-anak, selalu menanyakan, bagaimana kamu hari ini, apa rencana kamu ke depannya? Selalu curhat. Anak-anak selalu curhat ke orang tua supaya ada sharing. Kalau kita mau maju. Karena adik-adik, jangan putus asa, berusaha dan berdoa. Selalu curhat kepada orang tua, jangan curhat kepada teman. Kalau kalian curhat kepada teman-teman, apa menyesatkan kalian? Alhamdulillah kalau mereka membawa kalian ke jalan yang baik. Saya rasa mungkin begitu saja, Pak Insi. demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi yang sudah menyampaikan sedikit terkait dengan karirnya ini, juga menjadi awal beliau pendidikan di STM atau yang saat ini bernama SMK Negeri 2 Kota Ternate. Bapak Ibu hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa RRI, kita masih dalam acara Talk Show Inspirasi Alumni dan Prestasi yang karena masih dibaikan oleh para alumni kita yang berada di depan, oleh para narasumber yang hebat, yang biasa, dan mudah-mudahan mereka dapat menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Ternate yang masih setia berada di aula pada kesempatan siang hari ini. Kita langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, ke alumni selanjutnya. Saya ke alumni yang di depan ini, di antara alumni yang lain yang paling muda, alumni angkatan tahun 97, Dr. Iwan Haji Kader, SPI, MSI. Beliau merupakan akademisi sekaligus komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku Utara.
2: Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan para senior saya. Yang pertama Pak Senior Namto Wiroba, anggota DPD RI. Yang saya hormati Ketua Forsa, dalam hal ini sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan. Yang saya hormati Ibu Senior saya, Ibu Farida, Kabak Ops di Polres Ternate. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Pak Kadis ini kolega saya, sama-sama kita di dosen di Universitas Hairun Ternate. Yang saya hormati pula Pak Haji Senior Pak Kabalai di Papua. Yang saya hormati Abangga, manajer PLN yang punya listrik Maluku, Maluku Utara. Dan yang saya banggakan dan saya hormati komandan kita yang masih ganteng di depan saya, beliau di Pak Jufri di Angkatan Laut. Salam dan tahlil kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, limpahan dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berada di kegiatan alumni pada hari ini. Tak lupa pula teman-teman, kita doakan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita karena atas jasa dan ilmu yang mereka berikan kami, terutama saya, sempat hadir di tempat ini. Para guru-guru di STM Negeri Ternate atau SMK Negeri 2 yang saya hormati, para orang tua murid, para senior yang hadir pada hari ini, dan terspesial adik-adik para siswa di SMK Negeri 2 Ternate. Mohon maaf para senior, saya berdiri sebentar. Nah, pertama-tama bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, bahwa karena atas inisiatif dari panitia kami, terutama senior, bisa berada dan berbicara di depan di sini. Nah, saya mungkin tidak bisa berbicara banyak karena di depan ini adalah senior-senior saya, ya, orang tua saya, karena saya yang paling junior di sini. Terlalu banyak berbicara juga nanti dapat kualat. Nah baik, mungkin ada kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya Dr. Iwan Haji Kader, SPI, MSI. Saya lahir di Bacan, Halmahera Selatan, menyelesaikan SD sampai perguruan tinggi S1 di Kota Ternate, ya, yaitu SD 1 di SD Islamia, 1 Kota Ternate, kemudian SMP di SMP Islam Ternate, tingkat SMA di STM Negeri Ternate, kemudian S1 saya di Universitas Hairun Ternate, S2 dan S3 saya di Universitas Samratulangi Manado. Nah, kadangkala saya bertemu dengan teman-teman saya yang sama-sama pada waktu kita di STM dulu, itu mereka sering bertanya, Iwan, bagaimana sampingan bisa jadi dosen di Fakultas Perikanan? Padahal basic saya itu di STM. Nah, saya mengatakan bahwa begini, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya siswa yang ada di STM. Setiap manusia itu punya grafik hidup yang berbeda-beda. Itu sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Tidore Kepulauan, Ketua Forsa tadi. Nah, bahwa kita di dalam masa peralihan, masa transisi, mulai dari masa kanak-kanak sampai masa remaja, kemudian masa remaja dan masa dewasa, nah kita tidak bisa menentukan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kita harus punya karakter seperti yang beliau bilang tadi. Nah, karakternya apa? Bahwa benar, semenjak sekolah di STM kita diajarkan bahwa apa itu hal-hal teknis yang harus kita kerjakan, begitu. Beda dengan sekolah lain. Nah, saya punya satu pengalaman bahwa mungkin di seluruh angkatan yang paling rumit itu di angkatan saya, angkatan 97. Pertama, pada masa itu kita berada di era reformasi, krisis moneter di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, yang paling unik lagi, di masa kami, Pak Senior-Senior, itu pemerintah menentukan kebijakan bahwa ujian itu sudah tidak manual, tetapi menggunakan LJK, lembaran jawaban komputer pada saat itu, tahun 97. Nah, dan apa yang terjadi pada saat itu, hampir di seluruh SMA di Kota Ternate itu lulusannya itu paling banyak terlulus. Ada satu sekolah di SMA di Kota Ternate, maaf tidak sebut, saya tidak sebutkan SMA apa, itu siswa yang tidak lulus itu 360 orang pada saat itu. Itu komputer pertama di tahun 97. Nah, kita di angkatan kita di STM saat itu yang tidak lulus itu hanya 36 orang. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa SMK Negeri 2 Ternate atau di zaman saya itu masa peralihan dari STM ke SMK itu merupakan satu sekolah yang bukan kaleng-kaleng, dikatakan oleh Pak Nato atau senior-senior yang sudah menyampaikan materi pertama tadi. Nah, sehingga pada adik-adik sekalian, para siswa sekalian, kita jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Saya dan senior-senior sekalian pada zaman kita dulu, itu berbagai tuduhan, berbagai impresimen yang orang mengatakan bahwa itu mana? Oh, itu siswa STM, kepala batu, kurang ajarin. Tetapi perlu kita ingat bahwa itu bukanlah kriminal. Siapa pada saat itu kita pada zaman turun dulu itu hanya disempatkan bahwa kita itu mengalami kenakalan remaja, bukan kriminal. Kalau kriminal berarti ada siswa STM yang melakukan suatu perbuatan kemudian masuk dalam penyidikan dan disidang, di pengadilan atau sebagainya dan difonis. Kita tidak pernah mendapatkan itu, tetapi itu hanya lingkungan di sekitar kita. Kenapa? Karena pada saat itu di antara banyaknya siswa itu yang terbanyak itu laki-laki. Nah, sehingga apa? Kekompakan yang terbentuk pada saat itu adalah kekompakan yang sepakat keras, bukan kejahatan, tapi itu hanya kenakalan remaja. Nah, ini dibuktikan bahwa alumni STM Ternate mulai dari STM Nasional, STM Negeri Ternate, SMK Negeri 2 sekarang ini yang masih hidup dan masih beraktivitas sampai saat ini, itu sudah menunjukkan bahwa kami para alumni juga bisa berada di mana-mana. Nah, saya pada saat lulus dari STM itu ada ini yang kurang ini ya, yang kurang terkesan di saya itu di Kota Ternate, Universitas Hairun Ternate baru universitas baru satu, fakultas tekniknya belum ada. Pada saat itu saya, Pak Wali, saya berkeinginan punya cita-cita itu saya harus sekolah keluar di sarjana teknik pada saat itu. Nah, makanya Saya bilang sudah taruh sejauh-jauh sudah, yang penting di Unpati atau di Unisba pada saat itu. Berjalan kemudian, nah saya ini diragukan untuk kuliah keluar, karena pada saat itu mungkin kita orang karakter itu agak-agak keras sedikit Pak Wali. Dianggap dia bilang orang ini agak kepala angin. Nah kemudian orang meragukan orang kuliah. Nah pada saat itu karena saya kecewa, saya lari. Pelarian saya ke Makassar, Makassar, Surabaya, nah, akhirnya saya pulang. Nah saya dibujuk untuk bagaimana sudah kuliah di Ternate sudah. Masuklah saya di Fakultas Perikanan Universitas Airlangga Ternate. Setelah saya lulus tahun 1998, lulus tahun 2003, lanjut ke S2 di Unsrat Manado. Saya mau cerita satu, ini sebuah kejadian, katakanlah seperti itu. Karena masa pertalihan pada saat itu life skill saya terbentuk untuk Bapak Ibu. Itu di saat tahun 2003. Pada waktu kuliah itu masih kebiasaan saya yang dinamakan tadi oleh kenakalan remaja itu masih rada-rada. Nah tetapi pada saat saya mau wisuda di S1, saya berpikir bahwa kalau saya terus begini, bagaimana saya mau bisa hidup ke depan. Nah diam-diam Pak Wali, saya mengirimkan undangan ke mendaftar di S2 di Unsrat Manado tanpa diketahui oleh orang tua saya pada saat itu. Orang tua saya tidak mengetahui. Nah 2 bulan kemudian, undangan dari Unsrat Manado menyatakan bahwa saya diterima S2 di Universitas Samrat Sulangi Manado di tahun 2003. Nah, orang tua saya menanyakan, ini betul ini? Begitu. Saya bilang, oh iya. Oh, sudah, silahkan saya untuk jalan. Nah berjalannya waktu, ya sudah, saya sampai S2, S3. Nah, kemudian pulang S2, saya tes menjadi dosen di Universitas Airun Ternate, ditugaskan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Universitas Airun Ternate. Sampai sekarang. Nah pada tahun 2014, saya mengikuti tes untuk anggota KPU Kabupaten di Halmahera Barat. Pada saat itu senior Pak Namto ini masih jadi Bupati Halmahera Barat. Nah saya ikut KPU Halwar dan alhamdulillah satu periode di sana di 2014-2019. Nah kemudian setelah itu saya melanjutkan S3, setelah pulang dari S3 saya lagi-lagi tes ikut KPU Provinsi Maluku Utara di tahun 2004 kemarin sampai periode 2029. Nah ini menandakan apa? Masa saya dosen, kenapa tidak mengajar profesor? Sebentar lagi profesor. Tapi tidak mengajar profesor, tapi kok harus bekerja sebagai penyelenggara pemilu, jadi anggota KPU. Why? Kenapa? Ini sudah menjadi jalan hidup. Bapak Ibu, ini sudah menjadi jalan hidup. Yang di atas sudah menentukan takdir kita bahwa kamu itu harus seperti ini. Dan itu sudah menjiwai dan itu menjadi hobi saya, menjadi penyelenggara pemilu. Baik KPU Kabupaten sampai KPU Provinsi. Dan satu lagi yang menjadi kebanggaan saya adalah pada saat menjadi penyelenggara pemilu anggota KPU, saya bisa mengawal suara dari senior-senior saya. Nah ini yang dinamakan kolaborasi. Ini yang dinamakan alumni. Tak kenal maka tak sayang. Saya berada di KPU bukan hanya karena saya sendiri. Atas bantuan yang di atas dan lingkungan di sekitar kita. Ada teman-teman kita, ada senior-senior kita, begitu. Kenapa? Karena kalau kita runut, ya, walaupun ini secara langsung, tapi tidak terlalu menyalahi etik. Karena kita satu frame, katakanlah seperti itu. Dan selama saya menjadi penyelenggara pemilu, saya siap untuk menjadi penjaga aspirasi masyarakat, penjaga aspirasi suara yang nantinya disampaikan oleh Bapak Ibu warga Maluku Utara yang ada di sini. Nah sekedar informasi bahwa sekalian saya sosialisasi mungkin awali bahwa pemilu kita itu sudah dilaksanakan 2 tahap Bapak Ibu. 2 tahap, lalu dulu 1 kali pemilu serentak, pemilu anggota DPR, DPR Kabupaten, Provinsi, DPD, DPR RI, pemilihan gubernur, bupati, wali
3: wali kota, presiden itu satu kali. Sekarang ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dua kali. Jadi dipisah pemilu nasional sama pemilu daerah. Pemilu nasional akan dilaksanakan di tahun 2029. Nah, di 2029 itu kita memilih siapa? Yang pertama memilih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Yang kedua, DPR RI. Dan yang ketiga, DPD RI. DPD RI sekarang dipilih oleh Pak Namto, senior kita, ya, masih ada yang 4 kursi di Maluku Utara. Beliau adalah perwakilan dari salah satu kursi dari Maluku Utara. Nah, kemudian pemilu lokal atau pemilu daerah itu akan dilaksanakan di tahun 2031, Bapak Ibu. Di tahun 2021 baru dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, mungkin itu sedikit informasi supaya seluruh masyarakat juga bisa mengetahui, ya, mumpung saya berada di momen di sini, kemudian juga live di RRI, saya sampaikan bahwa pemilu kita akan dilaksanakan dua tahap. Tinggal regulasinya seperti apa. Ada juga yang menanyakan begini, bagaimana dengan nasib anggota DPR yang akan berakhir di 2029? Nah, sekedar informasi bahwa aturan seperti itu, 1-2 hari akan digodok di DPR RI. Ya, Pak Senator, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Apakah anggota Dewan yang sekarang ini duduk di DPR melanjutkan sampai ke 2031, masa jeda 2 tahun itu, ataukah dipilih kembali, masa jeda pemilu itu dibuat 2 tahun, ataukah PW baru dari pengurus partai? Itu nanti diserahkan ke badan legislasi bersama pemerintah yang satu hari nanti akan dibahas. Begitu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya keluarga atau punya suami atau punya istri yang anggota dewan. Nah, itu informasi yang sedikit sebentar. Nah, terima kasih. Ya, saya sampaikan. Saya mungkin punya satu pantun, Bapak Ibu. Pantun ini terinspirasi dari kami waktu sekolah di STM. Dan saya pasti seluruh senior ini juga pasti mengalami itu. Begitu, ya. Dari dufa-dufa ke terminal. Naik mobil ongkos berbayar. Saya sekolah di Sleman bersama teman-teman. Naik mobil dari dufa-dufa ke terminal sambil bilang, om, belakang bayar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Bapak Ibu, senior-senior saya yang ada, adik-adik siswa, jangan berkecil hati dari siswa, ya, bahwa Anda, kalian pasti bisa. Saya berikan statement ke adik-adik siswa sekalian. Kalau boleh kita bikin yel-yel untuk adik-adik saya. Boleh adik-adik? Boleh. Nah, kalau saya bilang Steman, adik-adik jawab apa? Steman bisa. Oke, oke. Kalau saya bilang SMK, kalian bilang yes, yes, yes. Oke, oke. Berdiri dulu, adik-adik saja. Adik-adik siswa saja. Coba Steman itu harus kompak. Iya. Oke, oke. Ya, 1, 2, 3 ya, saya bilang ya. Steman! Kurang keras.
1: Kurang kompak.
3: SMK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Haji Kadir, pantunnya luar biasa ya. Dan itu realita Ibu Ida ya. Pak Wali, Pak Ayarik juga ketawa. Pak Namto juga. Ini sepertinya pernah merasakan masa-masa itu. Om yang di belakang yang bayar. Yang di belakang bilang, yang di belakang lagi yang bayar. Sopir bingung. Oke, baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI, Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Ternate. Kami juga ingin sampaikan bahwa talkshow inspirasi alumni dan prestasi ini juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Ternate dan juga dapat disaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Ternate. kita berikan tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita siang ini. Baik, kita berada pada berbagi kisah inspirasi untuk narasumber ataupun alumni kita yang terakhir. Ini ada Pak Tentara di samping saya dan tadi sokore-kore sudah saya kapan. Ini tiba saatnya. Kalau tadi sudah ada Ibu Poluan, nah kali ini ada Pak Tentara. Jadi memang komplit ini alumni STM ya. Ada politisi, ada polisi, ada tentara, ada akademisi. Luar biasa memang. Saya nanti mempersilakan Pak Letu Laut Teknik Saiful Bahri yang merupakan perwira urusan pelumas Dinas Perbekalan Komando Daerah Angkatan Laut 8 Manado. Beliau merupakan alumni tahun 93. Ada alumni tahun 93 di sini. Oh, luar biasa. Ternyata Bapak bawa supporter cukup banyak. Baik, baik. Silakan Bapak.
4: Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan mewakili TNI yang berasal dari alumni STM Negeri Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Ternate beserta guru, para guru-guru kami baik yang masih dinas maupun yang sudah purna. Kepala senior-senior saya yang tidak pernah saya sebut bersatu maupun junior yang ada di ruangan sini maupun yang ada di sekitar ruangan sini, para orang tua siswa dan para siswa dan para undangan dan hadirin yang tidak dapat sebut saya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang saya hormati, kalau kita mengenang masa putih abu-abu, waduh, mungkin panjang kalau kita menceritakan itu. Mungkin sampai subuh tidak akan selesai. Saya ambil yang singkat-singkat saja. Saya berada di sini atas berkat orang tua dan guru-guru. Bukan kami berada di sini atau kami jadi begini, bukan siapa-siapa. Karena ada guru, ada orang tua yang membimbing kami sampai kami bisa seperti ini. Kalau latar belakang orang tua saya, kalau saya cerita mungkin ya, mungkin ada yang sama dengan saya atau tidak, ya, saya akan cerita sedikit. Ibu saya dengan bapak saya itu sudah pisah, saya masih kecil, jadi saya belum tahu. Bapak saya sudah kawin, saya besar oleh ibu saya. Ibu saya itu seorang penjual belacan, mungkin orang tua sini kenal, Ibu Maria penjual belacan di Pasar Gamala waktu itu. Ayah, inilah anak-anaknya. Saya dibesarkan oleh ibu saya. Ke sekolah saya masuk SD SDM 3 Ternate karena umur saya berjalan sampai 72. Masuk sekolah itu sudah umur 8 tahun. Umur 8 tahun saya lulus dari SD SDM tahun 87. Saya masuk SMP Negeri 1. Kenapa saya tinggal di Kasurian tapi saya masuk SMP Negeri 1? Karena saya kecil termasuk STM. Maka saya bilang ambil bagian selatan rubur ke utara. Saat itu. Maka disitulah saya masuk SMP Negeri 1. Waktu itu masih memakai name. Dari kebetulan saya punya name juga memenuhi syarat. Akhirnya saya diterima di SMP Negeri 1 Ternate. Dan pada tahun 90 saya masuk ke SMP Negeri Ternate. Berjalan sekolah. Saya punya ketua kelas ini ya. Ini Pak Abdullah Bugis ini. Dia tahu saya punya kelakuan. Pak Abdullah coba berdiri. Nah, ini ketua kelas saya di STM Ternate jurusan listrik 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Singkat cerita, saya ditelepon sama rekan saya Faisal Akastiri karena dia kebetulan sama-sama SMP Negeri 1 sampai ada di belakang sana. dan dia STM sama saya, dia ingat saya. Dia bilang, karena kita punya alumni 93. Karena dia lihat ini semua dari angkatan sudah ada yang mewakili, 93 tidak ada, maka dia telepon saya. Saya bilang, aduh, jangan saya lah, coba yang lain. Cuma beliau bilang, sudah, cuma kamu aja yang mewakili alumni yang berprofesi sebagai seorang TNI. Karena ada juga rekan kita, 93 yang kemasus, namanya Rustam Kasim. Akhirnya saya bilang, Faisal, kalau saya datang apa, enggak salah. Saya itu kan tidak pegang ijazah STM. Ya mohon maaf, saya STM kelas 3. STM kelas 3, kita nongkrong di belakang sebelah pagar itu. Makan-makan pisang goreng, lihat anak-anak baru lewat. Gimana, oh mau daftar angkatan laut. Semua saya bilang, mudah-mudahan kita lulus, kita ikut lagi. Saya pulang, kebetulan saya ketemu teman saya kampung di Kasurian, nama Agus Salim Siboboi. Agus Salim Siboboi ini ngajak saya, ayo Fulens, nama kamu dipanggil Fulens, ada yang panggil Dangker, karena akan sangat mereka panggil Dangker lah. Ayo daftar angkatan laut. Saya bilang, saya ini masih kelas 3. Dia bilang, boleh, tidak saya SD, mungkin SMP boleh masuk pertama. Aduh, saya bilang, bagaimana? Karena kita waktu itu kan juga malu. Akhirnya saya sama Agus Salim, itu maaf kita simpan di belakang, dalam batang, takut dilihat sama rekan-rekan yang lain, kita tawain kita kan. Udah. Kita kan keseluruhan jalan laut, kita tahan ini bang Oto lah, kita tahan Oto itu di keseluruhan jalan darat, takut dilihat sama orang, mana tujuan ke angkatan laut, ke Huda. Waktu itu masih Denal, pemenangnya Mayor Pro. Kita dua datang, daftar. Saya pakai sendal, atau saling pakai sepatu. Di penjagaan sudah marahi. Loh, ini daftar kok pakai sendal. Saya bilang sama Agus, kamu aja duluan. Masuk, dia daftar pakai sepatu, dia keluar, saya ganti pakai sepatunya dia, saya masuk daftar.
5: Nah, itu ceritanya.
4: Karena saya cuma ikut-ikutan. Tapi saya tidak kasih tahu sama ibu saya, takut dia marah. Karena dia sudah memperjuangkan saya tanpa bapak, sampai saya bisa istirahat kelas 3. Saya takut kasih tahu. Saya cuma bilang, dalam pikiran saya temani Pak Agus aja. Pak Agus temanin. Daftar, begitu saatnya tes, kita yang tes itu 500 lebih. Dipisah di bagi dua, yang masuk ke tes pertama, sama masuk kesehatan pertama dipisah. Ya Pak Agus dapat di kesehatan pertama, saya dapat kesehatan pertama, itu di SMP 2, kita pakai ruangan di situ. Kita tes, dari 500 sekian, kita kembali diumumkan, kurang lebih kita 80 orang. Itu kalau ibaratnya seperti pohon itu baunya kering digoyang itu, tinggal beberapa yang masih tersisa, tinggal kita 80. Tadi yang artikel 18 kan sudah tinggal sebagian. Kemudian kita tes lagi, besoknya disuruh kembali. Saya sudah tidak mau kembali. Karena saya pikir Pak Agus ini sudah jatuh, saya mau lanjutkan sekolah. Takut saya marah. Datang lagi, Agus sekolah. Ikut aja, cari pengalaman, siapa tahu. Biar jatuh, kalau begitu lulus kan bisa sudah dapat pengalaman. Saya ikutlah. Apa yang disampaikan. Besoknya datang tes kesehatan pertama dan fisiko kedua. Saya masuk lagi, karena angkatan laut punya sistem itu, ada sistem sehari itu tes, hari itu pengumuman. Jadi tidak ada yang bilang, pakai main-main belakang atau apa, tidak ada di situ. Karena langsung pengumuman, tim yang turun dari pusat. Saya dinyatakan lulus lagi, tinggal kira 33 orang. Dinyatakan lulus, untuk mengulangi ke kesehatan kedua dan wawancara. Besoknya datang ikut kegiatan itu, kita juga lulus, dinyatakan lulus, tinggal 30 orang. Disuruh urus administrasi untuk berangkat. Saya bingung, administrasi mau urus bagaimana, saya masih kelas 3. Bagaimana saya mau kasih tahu sama ibu saya? Akan marah kan? Sudah berjuang dengan anak sampai kelas 3, kok mau kasih tinggal sekolah? Saya urus administrasi, karena ada mau pemeriksaan administrasi, wawancara. Kami 32 tetap dinyatakan lulus, tidak ada yang gugur saat itu. Wah, ada yang sudah kuning. Iya, dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Saya ke kantor lurah tidak mau tanda tangan, karena harus ada orang tua tanda tangan. Harus ada orang tua hadir ke kantor lurah. Jadi tanda tangan itu saya yang tanda tangan semua. Bukan orang tua, saya taruh orang tua punya nama, saya tanda tangan sendiri. karena lurah tidak mau, mau tidak mau saya panggil ibu saya datang. Saya bilang ini cuma boleh datang juga ke sana biar kemudian dia kiyo-iyo saya. Akhirnya saya bilang mama tahu yang orang masuk dalam baju lah, saya tunda pakai kantor lurah. Jadi saya bilang mama ini bagaimana? Lurah tanya ini tiga sone nih, ini bukan cuma ambil pangkat. Lurah bilang begitu. Tapi karena saya sudah sekarang saya punya mama, kasih izin saja ya. Siapa tahu saya punya nasib di sini. Akhirnya ibu saya bilang, sudah kalau anak saya yang mau begitu, iya Pak Lurah. Langsung Pak Lurah tanda tangan. Tapi dengan syarat, dia belum kasih lagi, dia suruh saya kerja bakti dulu di kelurahan. Karena kelurahan kesudahan itu baru dibangun. Karena angkat pasir dulu kita mau kasarakan pengen ke Aduh. Dia bilang, karena kerja bakti dari penerangan dari pemuka. Pokoknya kita tenangkan masih sekolah. Bagaimana mulai turun pemuka waktu itu? Oke, saya ikuti aja. Saya kasih masuk berkas, berkas lengkap, dinyatakan berkas lulus semua. Langsung disampaikan dari pihak angkatan laut bahwa besok kapal perang masuk KRI Jaya-Wijaya kalian siang berangkat. Wah, saya dari angkatan laut pakai preman. Ini sekolah ini rekan-rekan dari Sleman 3 ini mau berangkat PKL. Saya punya nama itu prakteknya di PLN Tubelu. Saya datang. Abdullah langsung jemput saya marah-marah. Udah sih, karena ini masa orang yang pakai sekolah datang yang pakai preman. Dia bilang jangan dulu marah. Saya mungkin ketemu hasil ketemu sama Pak Cornelis. Kalau dia kan Pak Cornelis itu kan orang nulur. Salah sikit kabel makanannya. Pak Cornelis mulai ya. Saya ketemu Pak Cornelis sama Pak Iwan itu di ruangan istri. Saya bilang, Pak, kalau boleh saya sementara ditunda dulu untuk mengikuti PKL. Kenapa? Saya bilang, alhamdulillah saya ini coba-coba ikut tes pertama angkatan laut. Saya diterima. Ikut seleksi kedua ke Ambon. Dia bilang, Pak Iwan bilang, kalau begitu kamu balik. Kalau kamu jatuh di sana, kamu balik. Kamu bisa ikut adik kelas. Saya bilang, mana-mana aja. Yang penting saya ingin angkatan Jawa dulu. Saya bilang begitu. Iya, untuk cerita. Jadi, saya sudah kesorok. Dari teman-teman sekolah disuruh kumpul semua inilah. Teman kita saya berangkat ke Surabaya 25 hari. Dari sini kita mengambil calon siswa Ambon. Baru dari Ambon kita ke Dili, dari Dili kita ke Bali. Seluruh Indonesia Timur yang terbanyak waktu itu siswa dari Ternate 32 orang. Kita punya provinsi kota Ambon sendiri cuma 21 orang. Bayangkan kita. Karena sistemnya siapa yang bisa dia berangkat. Tidak ada pakai kuota, ini provinsi harus lebih tinggi. Tapi waktu itu, alhamdulillah kita di kabupaten 30 orang. Sampai ke sana, patuhnya kita di malam. Patuhnya di malam, ya belum mungkin ada rekan-rekan nama Justinus orang Solo. Belum bernasib baik, sebagai keempat. Kita 31 orang mengikuti pendidikan. Selesai pendidikan 93, saya pulang. Teman-teman sudah selesai tamat sekolah. Ada yang beberapa yang tidak lulus, saya ketemu di depan sekolah, saya seragam abu-abu. Survei, bila seragam sudah terang ini. Saya berkata begitu. Saya masuk di sekolah. Saya ketemu sama kepala sekolah, Pak Pit waktu itu. Saya bilang, Pak, saya ini meminta surat keterangan bahwa saya benar-benar STM kelas 3, duduk di kelas 3. Dengan rapor saya. Karena waktu saya di pendidikan ada senior yang kasih saran gitu. Nah, di angkat laut waktu itu, apabila kita di majelis SMP, dikasih peluang untuk tes sekolah. Nah, saya dari selesai cuti pendidikan, saya kembali, saya ditempatkan di Surabaya, KRI Ahmad Yani 351. Nah, di situ, saya bermulai sekolah, saya masuk STMPG 8 Surabaya. Tahun 94 saya masuk. Kebetulan kami layar dari luar wilayah barat, saya masuk situ. 4 tahun saya jalankan ke sekolah, saya kena mutasi ke tahuna, akhir tahun 94, bingung juga saya, belum selesai lagi sekolah. Akhirnya di tahuna, tahun 99, saya mengambil paket C. 2026, alhamdulillah, saya dengan syarat ijazah SMA itu, saya bisa ikut cabare, alhamdulillah lulus. Dan 2022, saya dipanggil menjadi dekut Letna 2. Ikuti itu pakat. Untuk itu saya pesan sama adik-adik. Ya masih ada orang tua harus bisa. Yang di depan ini ada memang beberapa yang orang tuanya, tapi ada yang sudah tidak punya bapak. Bisa. Jadi kalian harus bisa. Ya, jangan sampai biar sekolah tidak apa-apa. Sekolah orang bilang tidak selalu kita harus, bukan harus pintar, tapi kita harus berusaha keras untuk menggapai cita-cita. Jangan kita anggap remeh dengan impian. Ya, siapa tahu di bangku-bangku sekolah yang kalian duduki ini bisa lahir pemimpin inovator dan tokoh-tokoh yang terbaik di masa depan. Kepada orang tua juga, apabila anak-anak gagal akademik, kita memberi semangat. Jangan kita bilang kamu gagal, kita memberi semangat, kita bangkitkan dia. Karena ada juga rekan saya yang sampai 5 kali tes baru masuk. Jangan kita putus asa, kejar terus cita-cita. Siapa tahu adik-adik ini juga, cuma saya pesan sama adik-adik, kalau kita melalui jalur SMK itu cuma bisa Pratama dan Bintara untuk di TNI. Kalau kita masuk Akabri, tidak ada jalur di situ. Jadi kita keluar ya, orang sini bilang satu strip, satu bengkok kuning, itu kita bisa ke jalan jalur. Dan saya sampai sekarang masih pakai korup teknik, karena dari SMK teknik. Dari adik, dari kalau adik mau langsung ke jenjang perwira, kuliah sampai D3 untuk masuk sepak bola. Mungkin begitu juga dari polisi juga begitu juga. Karena kalau di kapal itu butuh orang teknik. Orang teknik sangat dibutuhkan adik-adik. Jadi jangan main-main, jangan anggap remeh itu dengan teknik. Kapal itu bisa bergerak karena teknik. Itu alat-alat senjata apa bergerak kita bisa. Karena dengan sistem elektronik. Ya. Peluang besar untuk SDM. Angkatan saya aja SDM yang lulus 3 orang, yang masih sekolah 3 orang. Jadi kita 6 orang dari alumni SDM waktu itu. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa ya perjalanan karir dari Pak Letu Laut Teknik Saiful Bahri. Ini mana alumni 93? Kurang lebih 3 orang. Tepuk tangan sekali lagi untuk alumni hebat kita di depan. Baik Bapak Ibu hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kita masih dalam talk show inspirasi alumni dan prestasi. Cerita sukses dan prestasi gemilang di balik seragam putih abu-abu tadi adalah alumni ke-8 atau yang ke-7 pada kesempatan siang hari ini yang menyampaikan cerita inspirasi alumni dan prestasi perjalanan karir dan cerita sukses lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dari adik-adik semua, dari teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sehingga bisa menjadi tokoh-tokoh masa depan Maluku Utara, masa depan Indonesia, seperti yang diharapkan oleh Pak Letu Saiful Bahri tadi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih punya satu sesi yang paling pemungkas, yang paling terakhir akan ada pemaparan sedikit ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini mewakili Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pak Abu Bakar Abdullah yang mempunyai agenda lain, sehingga akan diwakilkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Pak Makmur Eskom. Pak Makmur mungkin dapat menyampaikan secara singkat materi yang berkaitan dengan penguatan karakter alumni dan siswa dalam menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas karena di waktu yang sama pada jam 12 tadi itu pengumuman penerimaan murid baru untuk jenjang SMA dan SMK, dan kayaknya beliau tadi tidak terlalu tenang karena menghadapi detik-detik pengumuman, di mana desainnya itu pengumuman 2 kali untuk pengumuman hari ini untuk jalur prestasi dan jalur afirmasi. Nanti di besok dimulai lagi pendaftaran untuk tahap 2 yaitu jalur domisili dan mutasi orang tua, dan akan pengumuman di tanggal 30 Juni. Nah, sehingga beliau memberikan tugas kepada kami untuk melanjutkan apa yang menjadi pemaparan beliau. Izin yang terhormat Ayahanda Namto, anggota DPD RI Provinsi Maluku Republik Indonesia, yang terhormat Ayahanda Ketua Forsa, selaku Wali Kota Tidore, beserta jajaran dan narasumber sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir. Pertama mungkin kalau tadi seluruhnya berbicara terkait dengan masa lalu, saya kayaknya hadir di sini agak sedikit berbeda karena harus berbicara tentang masa depan. Karena tadi diberikan amanah untuk bicara terkait dengan kurikulum. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kurikulum.
6: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk talkshow kami jeda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian juhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mempersamai kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kami, tim yang bertugas, saya Mesara, bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera mewakili pimpinan Angkasawana-Angkasawati RRI Ternate, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti kembali talk show inspirasi alumni dan prestasi bersama narasumber tentunya yang sudah Anda hadirkan langsung dari Aula SMK Negeri 2 Ternate. Selamat mendengarkan.
1: Yang disampaikan oleh perwakilan alumni bisa menjadi motivasi bagi adik-adik siswa terutama untuk menjadi tokoh-tokoh masa depan Maluku Utara dan Indonesia yang terbaik. Paling tidak adik-adik bisa menyamai ataupun melampaui prestasi dari alumni yang hadir di depan dan juga alumni yang hadir di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada kesempatan siang yang hari ini. Sebagai penutup, mari jadikan reuni akbar Steman. Ternate ini bukan sekadar ajang temu kangen, tetapi momentum untuk memperkuat persaudaraan, memperluas kolaborasi, dan menghadirkan manfaat bagi alma mater, masyarakat, serta daerah yang kita cintai ini. Seperti filosofi orang Maluku Utara, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari moi ngone futuru, masih dika ngone foruru. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan semangat kebersamaan itulah alumni Steman akan terus tumbuh, menginspirasi, dan memberi kontribusi yang nyata bagi masa depan. Terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia, alumni, dan peserta yang telah menjadi bagian dari perjalanan inspiratif hari ini. Steman bukan hanya tentang masa lalu yang dikenang, tetapi juga tentang masa depan yang sedang kita bangun bersama. Akhirnya saya Davi Baba, sebagai moderator mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Titian Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih.

0: silakan untuk Bapak ini narasumber dapat maju ke depan Bapak sini ya. Maju ke depan untuk dapat memberikan sembako kepada adik-adik kita atau keluarga dari STM yang sudah siap untuk menerima sembako. Silakan, dan untuk perwakilan dari panitia. Oke. Untuk penerima sembako kami persilakan juga dapat maju ke depan yang sudah ditunjuk. Kami persilakan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana Anda baru saja mengikuti talk show Inspirasi Alumni.

dan prestasi. Tentunya langsung dari Aula SMK Negeri 2 Ternate dengan para narasumber yang sudah membersamai Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya, tentunya dari studio yang kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hari ini bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera. Dan pendengar, kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda, sembari nantinya pada pukul 13 kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional bersama rekan Hana Pratiwi. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang hari ini kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio dan pemancara Kayu Merah ya pendengar. Untuk siang hari ini kami bakal menghadirkan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online yang tentunya bisa Anda akses juga. Dan pendengar, kita ke informasi terkini ya terkait dengan rupiah yang melemah ke level 17.963 per dolar Amerika Serikat yang dibuka pada pagi tadi. Dan berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi 17.963 per dolar Amerika Serikat. Semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed menjadi pendorong pelemahan rupiah ya. Kemungkinannya terbuka bagi rupiah kembali melemah ke Rp18.000 per dolar Amerika Serikat kalau Bank Indonesia tidak segera bertindak tentunya melakukan intervensi. Dan pendengar, tentunya para investor juga ya mengantisipasi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat. Inflasi karena PCE diperkirakan bakal naik 0,3% ke 3,4% secara tahunan. Dan intervensi ke pasar falas merupakan salah satu langkah Bank Indonesia tentunya dalam upaya menjaga stabilitas dan mendorong penguatan rupiah, di mana intervensi falas ini dilakukan baik di pasar spot, pasar dalam negeri, dan juga pasar dan pasar luar negeri pendengar. Tentunya untuk nilai tukar rupiah hari ini bakal bergerak di kisaran 17.900 hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, dan tekanan dolar Amerika Serikat tentunya masih sangat kuat terhadap mata uang Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, untuk informasi di mana Afrika Selatan yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2006 yang setelah mengalahkan Korea Selatan pada laga fase grup yang berlangsung di Stadion Monterrey di Meksiko pada Kamis dini hari pagi untuk waktu Indonesia. Dan Taeguk Warriors ini mencecar ya pertahanan Afrika Selatan sejak wasit meniup peluit tanda kick off dan Kim Min Jae menjadi sosok yang pertama membahayakan gawang Ronwen Williams. Tepatnya setelah itu Lee Kang In punya kesempatan mencetak gol pada menit ke-8, namun bola yang dilepas tentunya masih melebar dari gawang. Dan pendengar, perlahan Afrika Selatan kemudian menemukan kenyamanan bermain. Kendati gak sering menguasai bola, anak asuh Hugo Broos bisa mengancam gawang Korea Selatan. Dan setelah beberapa peluangnya masih tergolong lunak, pada menit ke-30 ya, ada ancaman serius dari Afrika Selatan. Sepekan Talente Mbata yang kemudian disambut Evidence Maggopa membuat kiper Kim Seong-yu harus bekerja keras di bawah mister Korea Selatan. Dan Hwang Hae-chan ini sempat kembali mencicar gawang Afrika Selatan. Tetapi skuad Bafana-Bafana ini yang menghadirkan upaya untuk mencetak gol perdana dalam laga ini melalui Rally Bohile Mofokeng dan Tapelo Maseko. Korea Selatan tentunya kembali mencoba menguasai bola lebih dominan pada babak kedua. Dan wakil Asia ini kembali menemui kesulitan membobol gawang Afrika Selatan. Korea Selatan sempat mempunyai peluang melalui Oh Yen-gyu yang dihentikan Williams pada menit ke-60. 3 menit berselang justru gawang Korea Selatan yang dibobol. Skema serangan balik yang cepat dan terencana dengan baik dituntaskan Maseko setelah mendapat umpan dari Sepang Moremi. Korea Selatan berupaya keras mencari gol penyama kedudukan, di mana Afrika Selatan bermain baik ketika kehilangan bola, bertahan seperlunya, dan sesekali masih mencoba melakukan upaya serangan. Sebuah peluang Korea Selatan dari umpan Jens Castro pada masa injury time juga, ini masih bisa diamankan William. Skor 1-0 untuk Afrika Selatan bertahan hingga laga selesai. Kemenangan atas Korea Selatan tentunya membuat Afrika Selatan kini mengantongi 4 poin dan berada di peringkat kedua klasemen akhir grup A. Dengan demikian Afrika Selatan memastikan tiket ke babak 32 besar. Dan ini merupakan kali pertama ya pendengar Afrika Selatan lolos ke fase gugur Piala Dunia setelah selalu mentok di fase grup pada tahun 1998, 2002, dan 2010. Sementara Korea Selatan ini belum tersingkir karena masih ada di jajaran 8 besar peringkat ketiga terbaik ya. Namun mereka harus menggantungkan nasib pada pertandingan-pertandingan di grup lain karena posisinya bisa saja disalip negara lainnya. Dan pendengar, untuk informasi terkini ya, di mana beberapa tim negara yang sudah lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, di mana Swiss berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 2-1, gol dari Ruben Vargas dan Johan Manzabi hanya bisa dibalas oleh Promise David. Hasil ini membuat Swiss lolos sebagai juara grup B dengan koleksi 7 poin di tangan. Swiss mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 laga fase grup yang mereka mainkan. Sementara Kanada juga ikut lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 meskipun poin Kanada bisa disamai oleh Bosnia dan Herzegovina. Kanada berhak atas status runner-up lantaran unggul head-to-head atas Bosnia. Dan untuk grup B masih punya peluang ya untuk mengirim wakil tambahan. Bosnia yang ada di peringkat 3 punya kans masuk 8 besar peringkat 3 terbaik karena memiliki 4 poin di tangan. Di babak 32 besar Kanada bakal menghadapi runner up grup A, sedangkan Swiss bakal berjumpa salah satu tim peringkat 3 terbaik. Untuk 9 tim negara lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Swiss, dan juga Kanada. Demikian informasi-informasi terkini dari Piala Dunia 2026. Karena tentunya tadi berhasil menang ya 3-0 ya atas negara yang tentunya sudah ia singkirkan, Uzbekistan ya pendengar. Dan kami hadirkan satu lagu dari Euphoria dari Lukone Kusini dengan Brasil. Selamat mendengarkan pendengar.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
2: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
4: Selanjutnya informasi dari Ritual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu personil TNI Angkatan Udara dan satu personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
5: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
6: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan Kei. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
5: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Taufik menambahkan Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
4: Saudara pendengar, informasi dari RRI Tual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas, Tobi Rangkuratat bersama kru teknik Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 21.
1: Demikian lintas.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan tentunya menemani Anda ya, waktu beranjak pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya menjelang bulan Juli ya, di bulan ke-7 tahun 2026 ya, untuk bulan Juni ini H-5 lagi ya, kita masuk di bulan Juli. Dan tentunya tidak berselang lama juga sudah masuk di bulan Agustus. Pendengar, tentunya di bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, berbagai kabar membanggakan datang dari beberapa kabupaten kota, yang dimana calon pasukan pengibar bendera pusaka tentunya asal daerah Kota Tidore Kepulauan, dimana berhasil lolos seleksi tingkat nasional dan nantinya bakal bertugas sebagai anggota Paskibraka Nasional pada tahun 2026. Salah satunya pendengar yaitu dua perwakilan ya, Kota Tidore Kepulauan dimana tingkat nasional, yang untuk Marda Tila merupakan siswi SMA Negeri 1 Kota Tidore yang sudah melalui berbagai tahapan seleksi secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kota, hingga provinsi, sebelum akhirnya terpilih mewakili Maluku Utara di tingkat nasional. Dan ini untuk satu peserta asal Maluku Utara yang berhasil lolos seleksi Paskibraka Nasional, yaitu untuk putri dari Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan untuk putra perwakilan dari Kota Ternate yaitu Haikal Hadafi Halaode ya, dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Pendengar, keberhasilan kedua putra-putri terbaik Maluku Utara ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan untuk dua pasang lainnya ya, yaitu dua putra dan dua putri yang kemarin juga mewakili di Maluku Utara di tingkat tahapan untuk seleksi ya, yang kembali tentunya akan mengikuti pengibaran di Provinsi Maluku Utara nantinya, yang bergabung bersama teman-teman yang sudah masuk dalam lolos seleksi ya, untuk teman-teman beberapa perwakilan dua putra dan dua putri, yaitu dari Kota Tidore Kepulauan untuk putri, dan satunya lagi dari Kabupaten Halmahera Barat untuk Halmahera Barat putra salah satunya juga, dan putra Halmahera Selatan yang kembali untuk utusan tahapan seleksi Paskibraka Nasional tahun 2026 kemarin, yang dimana satu pasang lolos dan dua pasang kembali ke Provinsi Maluku Utara, yang nantinya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di 17 Agustus 2026 mendatang. Dan pendengar, untuk perwakilan dari beberapa kabupaten kota ya, yang sudah diumumkan juga dari Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, di mana sebanyak 32 putra-putri perwakilan dari kabupaten kota ya, pendengar, yang sudah diumumkan dan sudah disampaikan ya, untuk informasi pemberitahuannya kemarin. Dari 16 putra dan juga 16 putri ya, yang mewakili kabupaten kota ya, pendengar, yang insya Allah nantinya akan melaksanakan pengibaran bendera pusaka merah putih di Gosale Puncak nantinya, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, untuk daftar nama peserta putra yang lolos terpilih ya sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2026, di mana Ahmad Sidik Saputra dari Halmahera Selatan, Reinhar Angelo Megawe dari Kabupaten Halmahera Barat untuk putra, Ifrian Duyansyah Uma Ternate dari Kabupaten Kepulauan Sula, dan Rafa Al-Mubarik dari Halmahera Barat, Al-Ghifar Bunyamin dari Halmahera Barat, Lionel Wesley Songa dari Halmahera Utara, Fabio Martin Wiratama Waisapi dari Kabupaten Halmahera Timur, Junior R. Salaba dari Kabupaten Halmahera Selatan, Alfarizi M. Zen dari Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Taifur Ahmad Kabupaten Halmahera Timur ya pendengar, Aldion Tou dari Kabupaten Pulau Morotai, Joy Kevin Adam dari Kabupaten Pulau Morotai, untuk Abdul Gafar Faizal dari Kota Ternate, Ramli J. Darno dari Kabupaten Kepulauan Sula,
Asgar Slamet dari Kota Tidore Kepulauan dan Rafasyah At-Taqwa Tantu dari Kabupaten Halmahera Utara untuk perwakilan putra yang lolos terpilih sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Sedangkan untuk putri yang lolos terpilih sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026, di mana Sakira Lubna Talita dari Kota Tidore Kepulauan, Edlin Felicia Sapa dari Kabupaten Halmahera Barat, Amelia Alisan dari Kota Ternate, Airunisa Amira Hidayat dari Kota Ternate, Krisya Filove Joli dari Kabupaten Halmahera Utara, Sekar Dwi Anggraini dari Kota Tidore Kepulauan, Sidna Hadijah Halid dari Halmahera Selatan, Ayudia Efron dari Halmahera Barat, Rizky Ananda Mediva Sangaji dari Kepulauan Sula, Anissa Fahri dari Kabupaten Halmahera Selatan, Amelia Putri Cantika Mangolo dari Kota Ternate, Juan Tasya Lukas dari Kabupaten Halmahera Barat, Siti Fatima Buamona dari Pulau Taliabu, Salsabila Koja dari Halmahera Barat, Intan Ramadhani Rifai dari Halmahera Tengah, dan Suci Radina Sulaiman dari Kota Tidore Kepulauan. Demikian pendengar, 32 calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara ya, di mana 16 putra dan 16 putri yang terpilih yang untuk surat pemberitahuan penetapan calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Bapak Samsudin Abdul Kadir. Sedangkan untuk Kota Ternate juga ya pendengar, kemarin ini sudah mendapatkan hasil kelulusan paskibraka ya pendengar untuk tingkat Kota Ternate, di mana untuk jumlah kuota peserta paskibraka tingkat Kota Ternate tahun 2026 sebanyak 62 orang dengan rincian putra sebanyak 32 orang dan putri sebanyak 30 orang pendengar. Dan untuk peserta seleksi yang tentunya dinyatakan lulus nantinya akan melaporkan ya ke Sekretariat Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kota Ternate di Badan Kesbangpol di Kota Ternate. Demikian pendengar, informasi-informasi terkini ya dari Provinsi Maluku Utara dan juga Kota Ternate untuk paskibraka, calon paskibraka yang lolos pada tahun 2026. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Ternate, nantinya jangan lewatkan juga untuk program Jaksa Menyapa ya, akan kami hadirkan menemani Anda nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dan

rekeningnya itu sebanyak 21 aparatur atau ASN ya, yang resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai CPNS dan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan. SK diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota pada Senin kemarin. Dari jumlah tersebut, 3 orang merupakan CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2025, sedangkan 18 lainnya merupakan PNS formasi tahun 2024 yang telah memenuhi seluruh persyaratan pengangkatan. Dalam arahannya juga, Ahmad Laiman ya menegaskan bahwa menjadi ASN merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tantangan yang dihadapi ASN tentunya saat ini semakin kompleks seiring perkembangan situasi global, sehingga dibutuhkan integritas profesional.

idealisme, komitmen yang kuat, dan juga menjalankan tugas pemerintahan. Maka dari itu, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi disiplin, etika kerja, serta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang berlaku. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Kita ke Amerika Serikat yang mengklaim sekitar 20 juta barel minyak mentah berhasil keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di tengah pemulihan lalu lintas pelayaran pasca kesepakatan damai sementara dengan Iran. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright yang mengatakan volume tersebut diangkut oleh 72 kapal tanker dan kapal niaga yang melintasi salah satu energi paling penting di dunia. Dan menurut Wright sendiri, volume pengiriman relatif sejalan dengan tingkat lalu lintas sebelum konflik meningkat antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ia juga mengklaim Iran tidak bisa lagi menutup Selat Hormuz yang selama ini tentunya menjadi salah satu alat tekan utama Teheran dalam perang. Informasi tersebut, pendengar, kami hadirkan ya dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami.

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan program Jaksa Menyapa dengan topik yang nantinya akan kami bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Untuk topik yang nantinya akan kami bahas yaitu terkait sosialisasi penerapan sanksi pidana dan juga mekanisme keadilan restoratif menurut KUHP dan juga KUHP baru. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, tentunya kami menyapa narasumber yang sudah hadir. Ya, kita ke Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Bapak Cipi Perdana SHMH. Selamat sore, assalamualaikum Pak.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Untuk narasumber kedua, kita ke Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Bapak Syamsuddin Ishak SHMH. Selamat sore, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dan untuk narasumber ketiga kita yaitu dari Kasipenkum pada Asisten Intelijen, tentunya dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Bapak Matius Matulesi SHMH. Selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak.
1: Iya, baik. Tentunya kita akan membahas ya terkait sosialisasi penerapan sanksi pidana dan juga mekanisme keadilan restoratif menurut KUHP dan juga KUHP baru, berbagai tentunya peraturan terbaru yang nantinya akan disampaikan. Nah, mungkin pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang akan ingin bergabung ya terkait dengan sosialisasi penerapan sanksi pidana dan mekanisme keadilan restoratif, bisa melalui line telepon kami dan WhatsApp kami juga di 0821-2037-5180 dan juga melalui interaktif kami di 0921-31-25521. Baik, mungkin kita ke untuk sanksi pidana dan mekanisme keadilan restoratif, mungkin terkait pemahaman komprehensif atas ketentuan KUHP dan KUHP terbaru ini sebagai pedoman penerapan hukum yang adil dan berkeadilan. Mungkin kita ke Bapak Cipi terlebih dahulu ya terkait dengan apa yang Bapak jabat sekarang, yaitu dari bidang tindak pidana umum yang Bapak ketahui tentunya terkait dengan mekanisme tersebut, terkait pemahaman
2: baik
1: komprehensif itu sendiri. Silakan Pak.
2: Terima kasih Ibu sebagai host ya. Jadi memang sejak tanggal 1 Januari 2026 ini Indonesia telah memiliki suatu aturan khususnya di bidang hukum pidana, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang KUHP, di mana produk hukum ini adalah salah satu prestasi dari Indonesia, di mana telah bisa membuat sebuah hukum yang mengatur tentang hukum pidana dengan dasar filosofi dan mengambil dari akar budaya dari Indonesia, asli Indonesia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena memang KUHP yang lama dan KUHP yang lama itu memang masih mengacu kepada beberapa aturan yang mengacu dari masih zaman kolonial Belanda dulu.
1: Okay.
2: Nah, itu sehingga memang ini hal ini perlu sangat kami sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu seperti apa sebenarnya KUHP dan KUHP yang baru ini. Begitu.
1: Iya, baik. Tentunya aturan baru yang Bapak sampaikan ini per 1 Januari ya, terkait dengan KUHP itu sendiri dan KUHP. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan kepada pendengar juga untuk dasar penerapan pidana dalam pasal 1 ayat 1 dalam KUHP itu sendiri seperti apa, Pak?
2: Iya, baik. Bahwa dasar penerapan ini pada prinsipnya memang itu dengan menggunakan dasar asasnya adalah asas yang disebut dengan asas legalitas, di mana dinyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali atas suatu kekuatan peraturan perundang-undangan, ya, peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya sanksi pidana itu hanya bisa diterapkan ketika itu sudah diatur, Bu. Begitu sudah diatur. Nah, dengan adanya KUHP dan KUHP baru ini, di sanalah sebagai acuan bahwa berbagai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan, ya, itu nanti ada ancaman atau sanksi pidananya yang diatur dalam KUHP. Yang menjadi titik persoalan itu memang sebenarnya apa yang harus kita titik tekankan ya. Jadi apa sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar antara KUHP baru dengan KUHP lama dalam hal sanksi pidana. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat pada prinsipnya adalah bahwa saat ini dalam KUHP baru itu yang disebut dengan sanksi pidana penjara itu adalah sanksi ya yang merupakan alternatif terakhir terhadap pelaku kejahatan ya, karena diatur dalam pasal 70 ya pasal 70 KUHP ya, itu dinyatakan bahwa pidana penjara itu sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang memang di sana sudah diatur ada beberapa poin apa saja syarat-syarat pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi pidana selain dari pidana penjara. Nah, nanti mungkin selain pidana penjara sebenarnya ada sanksi apa saja. Nah, ini yang mungkin perlu harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa selain pidana penjara itu sebenarnya kita saat ini mengenal ada yang disebut dengan pidana tutupan, ada pidana pengawasan, ada pidana denda, dan ada pidana kerja sosial. Nah, pidana kerja sosial ini sebenarnya suatu hal yang baru loh Bu, ya, yang tidak diatur di sebelumnya, begitu. Nah, jadi memang ada beberapa pidana ini memang yang betul-betul mengambil dari akar budaya dari masyarakat Indonesia, begitu. Jadi tidak serta-merta pelaku kejahatan itu dihukum pidana penjara, begitu. Ya.
1: Baik, itu kalau pidana sosial ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Oke, baik. Mungkin yang Bapak sampaikan tadi ini pidana sosial yang bisa terbilang baru itu sendiri. Nah mungkin bisa Bapak sampaikan juga terkait dengan pidana-pidana yang syarat-syarat yang nantinya sanksi yang didapat yaitu pidana tutupan, pidana pengawasan. Mungkin pendengar kita juga masih awam ya terkait dengan hal tersebut. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga apa saja.
2: Itu. Baik, jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sedapat mungkin dalam keadaan hal-hal tertentu memang pidana penjara itu tidak dijatuhkan. Namun dalam hal ini hakim atau pengadilan ya itu dapat menjatuhkan pidana-pidana selain pidana penjara. Nah, itu contoh yang tadi saya pernah sampaikan bahwa ada yang disebut dengan pidana kerja sosial. Nah, seperti apa bentuknya pidana kerja sosial? Pidana kerja sosial ini artinya memang bagaimana pelaku kejahatan ini itu lebih bermanfaat bagi masyarakat ya ketika dia melakukan sesuatu yang itu kegiatan-kegiatan dari kerja sosial itu menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat, begitu ya, karena dengan seperti itu ya kan pelaku kejahatan ini tidak serta-merta kemudian ketika dia dikurung di penjara dia bisa menyadari kesalahan-kesalahannya karena mengedepankan apa? Mengedepankan kepentingan masyarakat. Itu salah satunya. Dan memang saat ini ya bahkan ada yang disebut dengan mekanisme keadilan restoratif justice. Ya, dalam KUHP baru ini dikenal dengan restoratif justice di mana pelaku kejahatan itu dalam hal-hal tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP itu bahkan bisa tidak diberikan sanksi pidana, Ibu. Nah, jadi pertanyaan yang paling sederhana berarti ketika seseorang pelaku kejahatan begitu ya yang diancam pidana dalam KUHP bisa tidak dijatuhi pidana? Bisa.
1: Bisa.
2: Nah, bisa. Bagaimana mekanismenya? Itulah yang diatur dalam KUHP baru yang disebut dengan mekanisme keadilan restoratif.
1: Iya. Iya, oke, baik. Dan pendengar prosator dari Ternate bisa Anda ikut bergabung juga melalui line interaktif kami dan WhatsApp kami di mana topik yang sebentar kami bahas sosialisasi penerapan sanksi pidana dan juga mekanisme keadilan restoratif menurut KUHP dan juga KUHP baru. Dan pendengar, dari Bapak Cipi Perdana, mungkin kita ke Bapak Syamsuddin ya, selaku jaksa fungsional pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mungkin Pak Syamsuddin ya bisa menyampaikan juga terkait dengan penerapan sanksi pidana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cipi. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana ya dalam pasal 45 KUHP terkait badan hukum itu sendiri, Pak.
3: Terima kasih, Pak Ibu selaku host. Seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Cipi, Pak Kasya, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, kemudian yang telah diberlakukan sejak Januari 2006 kemarin. Nah, penerapan sanksi pidana yang terdapat di dalam undang-undang baru, KUHP baru khususnya, itu bukan hanya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang hanya dikhususkan kepada orang perorangan, kan, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang juga diatur dalam hal ini adalah badan hukum yang kita kenal korporasi, di mana hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Jadi penerapan sanksi pidana dengan adanya berlakunya ketentuan KUHP yang baru, pelaku tindak pidana itu bukan hanya orang perorangan saja yang diminta selaku pertanggungjawaban, tapi badan hukum juga bisa dikenai sanksi pertanggungjawaban pidana. Demikian, Bu.
1: Oke, baik, ya, terima kasih. Mungkin itu terkait pertanggungjawaban pidana ya dalam pasal 45. Dan mungkin Bapak bisa sampaikan juga terkait dengan tujuan pemidanaan ya, ini dalam pencegahan dan perlindungan juga dalam pasal 51 KUHP itu sendiri, Pak.
3: Jadi terima kasih, Bu. Seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang KUHP yang baru ini paradigmanya sudah bergeser, Bu. Paradigma berpikir sudah bergeser dari paradigma yang tadinya mungkin yang kita kenal dengan di dalam masyarakat umum yang layaknya pidana penjara, di mana salah satu asasnya menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana, yang kemarin pada saat undang-undang yang lama itu lebih mengedepankan pidana penjara.
1: Iya.
3: Paradigma ini dia bergeser pada saat berlakunya undang-undang KUHP baru.
1: Restoratif justice ya, itu sendiri.
3: Di antaranya.
1: Iya.
3: Jadi dengan tujuan pemidanaan seperti yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 51 KUHP Undang-Undang 1 2023 itu, secara garis besarnya itu di situ pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan untuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan, tetapi di sini ada upaya pencegahan dan perlindungan, terus kemudian ada pembinaan terhadap terpidana dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut, ataupun penyelesaian konflik dan rasa penyesalan. Salah satunya merupakan rasa penyesalan pada si pelaku tindak pidana tersebut. Mungkin demikian, Bu, yang diatur dalam ketentuan pasal 51 KUHP.
1: Iya, baik, terima kasih, Pak. Iya, baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate ya, bisa Anda cerna tentunya penjelasan dari dua narasumber kami ini terkait dengan KUHP baru, dan juga ini bisa dibedakan juga gitu. Dan pendengar, kita ke narasumber Pak Matius ya, dari Kasih Penkum pada Asisten Intelijen tentunya, menyikapi dengan terkait dengan topik kita, yaitu salah satunya mekanisme keadilan restoratif menurut KUHP dan KUHP baru itu sendiri. Menurut Bapak ini seperti apa? Karena Bapak dari Asisten Intelijen itu sendiri, Pak, Kasih Penkum.
4: Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin membuka cakrawala berpikir kita bahwa jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP itu diterbitkan, dan salah satu pasalnya yang mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif itu, pada tahun 2020 sebenarnya kejaksaan telah menerbitkan dasar hukum pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Berarti kita tidak lagi memandang keadilan restoratif itu sebagai sesuatu hal yang baru, karena sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 itu sudah kita laksanakan.
1: Okay.
4: Mekanisme keadilan restoratif itu sudah kita laksanakan sesuai dengan peraturan Jaksa Agung. Cuman yang menjadi poin penting bagi publik harus diketahui apa itu mekanisme keadilan restoratif. Publik sering mendengar, melihat pemberitaan restoratif justice, RJ, restoratif justice. Tetapi publik juga harus paham sebenarnya apa itu keadilan restoratif. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus kembali kepada pengertian umum yang diatur di peraturan Jaksa Agung. Di sini disebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi yang menjadi stressing penuntut umum sebenarnya pada mekanisme keadilan restoratif itu adalah pemulihan kembali pada keadaan semula plus bukan pembalasan. Itu semangatnya juga sejalan dengan apa yang disebutkan di KUHAP. Di KUHAP yang baru di pasal 70 ayat 1 itu disebutkan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut. Misalnya terdakwa adalah anak atau pelaku yang usianya di atas 75 tahun. Bisa dibayangkan seorang berusia lanjut 75 tahun harus menjalani pidana penjara. Berarti yang dikedepankan apa? Hak asasi manusia. Yang kedua, misalnya dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan seorang residivis, dan itu harus bisa dibuktikan dengan apa? Apakah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Semua pelaku tindak pidana itu namanya tercatat di sistem informasi penelusuran perkara. Dia melakukan tindak pidana di mana saja pasti itu ketahuan. Berikut salah satunya, kerugian dan penderitaan korban tidak besar, telah terdapat ganti rugi atau pemaafan dari korban. Nah, publik juga harus paham bahwa tidak semua tindak pidana itu bermuara pada persidangan. Karena mekanisme keadilan restoratif itu tidak hanya penyelesaiannya di jaksa. Mekanisme keadilan restoratif itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di pengadilan pun tetap ditawarkan. Itulah yang menjadi poin penting dari pelaksanaan tugas JPU berkaitan dengan mekanisme keadilan restoratif. Nanti saya yakin Pak Cipi bisa menjelaskan bahwa periode dari Januari sampai dengan Juni berapa perkara yang bisa diselesaikan dengan mekanisme restoratif. Publik harus paham bahwa ada tindak pidana tapi tidak wajib dimuaranya itu ada di pengadilan. Itu yang membedakan KUHAP yang lama dengan KUHAP yang baru. Salah satunya itu yang menjadi isu nasional, yang menjadi perhatian publik, mekanisme keadilan restoratif. Itu salah satu. Masih ada misalnya pengakuan bersalah. Dan masih ada hal-hal lain di KUHAP yang pembahasannya tidak cukup 1-2 hari. Begitu. Kira-kira singkatnya dapat saya sampaikan, selebihnya Pak Cipi bisa tambahkan, Mbak.
1: Artinya tidak terlalu memberatkan pelaku juga dalam mekanisme tersebut gitu.
4: Iya, jadi kacamata KUHAP yang sekarang kalau dibaca dengan baik-baik menguntungkan siapa?
1: Pelaku.
4: Benar.
1: Itu dia. Ya. Jadi ya namanya korban ya tentunya kalau terkait dengan hal tersebut mungkin ya terkait KUHAP baru. Nah mungkin korban merasa tidak adil gitu ya, seandainya ada korban yang merasa tidak adil. Ini seperti apa kedepannya gitu Pak?
4: Iya. Jadi mekanisme tersebut. Tentunya mekanisme keadilan restoratif itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada pemaafan dari korban. Iya. Stepnya seperti begitu. Apa mau dikata kalau misalnya korban tidak memaafkan? Inisiatif itu bukan datang dari penyidik, bukan datang dari penuntut umum. Benar. Tetapi ada inisiatif juga dari pelaku berusaha meminta maaf, ada pemaafan dari korban. Mekanismenya itu berjalan seperti begitu.
1: Oke, baik. Iya, siap. Terima kasih Pak Matius. Iya, kita kembali lagi tadi mungkin bisa Bapak sampaikan juga Pak Cipi ya terkait dengan apa yang sudah Pak Matius ini sampaikan terkait dengan restoratif justice itu sendiri.
2: Baik, untuk sebagai informasi pada masyarakat secara luas bahwa di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ibu ya, bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2026 kita telah menyelesaikan penanganan perkara ya secara mekanisme restoratif justice itu sebanyak 13 perkara.
1: 13 perkara. Ini ya. Sudah lingkup beberapa kabupaten kota.
2: Betul, di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi, artinya di wilayah Provinsi Maluku Utara.
1: Iya.
2: Di mana memang dari 13 perkara ini memang didominasi dengan perkara penganiayaan dan pencurian.
1: Oke.
2: Begitu. Kenapa banyak dinominasi dengan penganiayaan dan pencurian ini? Karena memang penganiayaan dan pencurian ini melibatkan dari pihak pelaku dan pihak korban. Begitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau kita kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, memang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 80 mengenai mekanisme keadilan restoratif, dapat kami sampaikan bahwa ruang lingkup ya, tindak pidana yang dapat diterapkan dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tindak pidananya itu diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Ya, kategori 3 itu paling banyak 50 juta atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya apa? Artinya ketika suatu perbuatan itu ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, maka secara ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif. Dan kebetulan seperti penganiayaan atau pencurian ini memang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kemudian ya, syarat kedua antara lain ya, kalau kita melihat bahwa tindak pidana ini yang dilakukan oleh pelaku ini adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan.
1: Oke.
2: Ya.
1: Berarti bukan residivis.
2: Artinya bukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Nah, jadi ada dua hal ya, dia bukan residivis atau pengulangan. Dan di mana pengulangan ini, pengulangan tindak pidana ini masuk dalam syarat yang ketiga, di mana pelaku ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya hanya berupa denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Pak, contohnya apa kalau misalnya tindak pidana yang ancamannya hanya denda, contohnya tilang, ya kan? Seperti mungkin ada beberapa masyarakat, Pak, saya dulu pernah dipidana tapi karena tilang, Pak. Nah, itu tidak masuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai syarat dari MKR ini. Jadi dapat kami jelaskan bahwa memang masyarakat harus memahami bahwa saat ini beberapa kejahatan ya, artinya diberikan sanksi pidana itu ketika memang asas kemanfaatannya itu memang tidak tercapai ya. Untuk perkara-perkara tertentu yang kita kedepankan memang tiga hal. Tidak hanya kepastian hukum, tapi juga keadilannya kita perhatikan, kemanfaatannya kita perhatikan. Contoh ketika ada perkara penganiayaan, ya kan? Penganiayaan yang mungkin disebabkan karena ada kesalahpahaman, ya. Ketika antara pelaku dan korban ini, ya, memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya di pasal 79 ya, di mana di sana disebutkan bahwa mekanisme restoratif ini kan tujuannya supaya apa? Supaya ada pemulihan keadaan semula. Yang tadinya tidak ada bentrok, tidak ada apa namanya kesalahpahaman begitu ya, Pak Noke ya. Artinya dia ada pemulihan kembali. Yang tadinya tidak baik bisa jadi baik. Nah, caranya bagaimana untuk supaya menjadi lebih baik lagi yang tadinya keadaannya itu agak panas, agak tegang. Nah, itu antara lain ada pemaafan dari korban, ada pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana misalnya, ada penggantian biaya perawatan medis ya misalnya, atau ada ganti kerugian lain yang diderita dari korban begitu kan, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan keadilan restoratif penyelesaiannya melalui jalur itu kira-kira.
1: Iya, baik Pak Cipi. Kita tahan bentar, kita terima penelpon yang bergabung ya. Halo.
5: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Junaidi, maaf, kita lagi di program Jaksa Menyapa. Ada yang mau disampaikan?
5: Boleh, boleh. Saya mau, makanya betul mau tanyakan.
1: Oke, baik, siap. Silakan Pak.
5: Begini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mau dari kejaksaan, bapak-bapak dari kejaksaan, kejaksaan ya. Mm-hmm. Begini, beta mau menyampaikan pertanyaan ini, bertanya mengenai pengancaman, ancaman dengan senjata tajam atau senpi itu ada dia punya hukumannya apa atau sanksinya apa, dan itu di KUHP yang baru itu nomor berapa, pasal berapa kira-kira hukum pertama. Kedua, mengenai apa nama ini mungkin menyangkut dengan perkawinan, ini berpoligami ya, ini dong bilang istri orang dengan suami orang ini tinggal serumah tapi tanpa nikah, ini kira-kira ada dia punya sanksi apa begitu kira-kira apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dari Ambon langsung ya. Oke. Iya, terima kasih. Mungkin yang bisa menjawab kita ke Pak Cipi ataukah Pak Samsudin? Silakan.
2: Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan tindak pidana pengancaman ya.
1: Iya.
2: Jadi dapat kita sampaikan bahwa dalam KUHP baru ya, tindak pidana pengancaman ini diatur di bab 25 di pasal 482 hingga 485 KUHP. Mm-hmm. Di mana memang ada beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori pengancaman begitu. Contohnya adalah di pasal 483 di mana pengancaman itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya, atau pidana denda paling banyak kategori 4, di mana setiap orang ya yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan melakukan ancaman baik pencemaran atau pencemaran tertulis dengan ancaman berupa rahasia. Demikian juga setiap orang ya, sebagaimana ketentuan 481 itu ya, itu berlaku juga bagi tindak pidana dimaksud dalam pasal 482 dan 483. Jadi begitu. Jadi memang dalam KUHP baru ini pengancaman itu memang digabung babnya dengan tindak pidana pemerasan. Nah, terkait dengan penggunaan senjata tajamnya, ya kan? Nah, ini memang dia itu merupakan sebuah perbuatan dalam delik tersendiri. Artinya memang ada ketentuan di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 dari tahun itu diatur bahwa penggunaan senjata tajam atau senjata api itu pun juga diancam dengan pidana penjara begitu. Jadi memang setiap perbuatan memang dapat kita analisa bahwa satu perbuatan apakah dia bisa melanggar beberapa ketentuan atau tidak begitu. Itu ya untuk yang
1: pertanyaan
2: terkait dengan pengancaman. Mungkin Pak.
1: Iya, mungkin Pak Samsudin di pertanyaan kedua ya.
2: Iya.
3: Perselingkuhan.
2: Terkait dengan
1: perselingkuhan
2: atau apa namanya tadi ya, tanpa menikah begitu ya.
1: Iya, tinggal serumah.
2: Maksudnya perkawinan tanpa menikah. Jadi kalau kita mengacu kepada KUHP baru, itu memang sudah diatur juga terkait dengan tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan yang diatur ya, itu di pasal 402 ya atau 403, di mana di sana saya mungkin bisa sampaikan bahwa memang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan 6 bulan ya, atau pidana denda paling banyak kategori 4, di mana seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa ya, perkawinan yang ada tersebut menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, dia melangsungkan perkawinan itu padahal dia tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Begitu, ya. Atau di pasal berikutnya, ya, itu disebutkan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, maka diancam dengan pidana penjara lebih lama, yaitu 6 tahun atau pidana denda paling kategori 4. Di mana memang tindak pidana terhadap kesalahan perkawinan ini memang sebuah tindak pidana yang sepertinya ancamannya cukup tinggi, karena di atas 5 tahun itu tadi.
1: 6 tahun,
2: iya,
1: itu
2: ada
1: tadi.
2: 6 tahun. Begitu.
1: Baik. Ya, mungkin Pak Matius ada yang mau ditambahkan, silakan.
4: Iya. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Junaidi, karena dari dua pertanyaan ini lahir pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kalau saya fokus di pertanyaan kedua, karena tadi saya catat terkait dengan poligami, jelas-jelas Pak Junaidi sebutkan bagaimana dengan istri orang, dengan suami orang. Nah, kalau bunyi pertanyaannya tuh begitu, berarti bisa saja itu dikualifikasi sebagai perbuatan zina. Artinya istri orang masih ada ikatan pernikahan dengan suaminya, kemudian tinggal bersama-sama dengan suami orang yang ada ikatan pernikahan dengan istrinya. Mungkin bisa jadi diskusi kita sore ini, apakah perbuatan pengancaman bisa mengikuti mekanisme keadilan restoratif, Pak Cipi? Atau bisa digeser lagi pertanyaan yang kedua, apakah perbuatan zina bisa diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif?
2: Ya, baik. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa pada prinsipnya mekanisme keadilan restoratif itu sudah diatur mengenai syaratnya. Nah, sepanjang memang sebagaimana diatur dalam pasal 80 tadi yang sudah kita jelaskan, apakah memang tindak pidana yang dilakukan itu memang ancamannya paling lama 5 tahun, atau tindak pidana itu pertama kali dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka mekanisme keadilan restoratif dimungkinkan untuk dibuka. Begitu ya, dimungkinkan dibuka. Karena tujuannya apa? Tujuannya ini kan pemulihan, bagaimana itu bisa dipulihkan keadaan itu. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini, yaitu pidana yang diberikan itu sebenarnya tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Namun yang perlu kami sampaikan ya, bahwa di pasal mengenai mekanisme keadilan restoratif ini ada pengecualian juga. Jadi ada beberapa hal tindak pidana itu yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif. Salah satunya saya sebutkan ya, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, ya, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, ya kan, tindak pidana terhadap nyawa orang itu. Tindak pidana juga yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, tindak pidana narkotika. Nah, itu juga kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Jadi memang kategori-kategori ini memang dibuat, disusun memang bukan berarti untuk membatasi, tapi untuk menegaskan bahwa penegakan hukum kita memang penegakan yang kita upayakan sedapat mungkin bersifat humanis. Artinya memang mengedepankan asas tidak hanya kepastian hukum, tapi juga asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi itu mungkin Pak Teos ya.
4: Betul.
1: Baik, ya saya ke Pak Matius nih ya, agak sedikit penasaran sih ya terkait dengan RJ ini.
4: Ya.
1: Mungkin dari masyarakat lain ada yang bertanya, ada ketidakadilan tersendiri buat mereka para korban nih. Nah, apakah kuat nggak sih kalau menurut pemikiran atau nalar dari Pak Jaksa itu sendiri?
4: Ya, kalau untuk menjawab pertanyaan seperti begitu, kita harus merujuk kembali kepada mekanisme yang diatur di KUHAP. Di pasal 81 tegas dia mengatur mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui A. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa atau keluarganya, dan atau korban tindak pidana atau keluarganya. Berarti harus ada permohonan yang pertama diajukan. Gitu. Diajukan pasti kepada korban. Gitu kan? B, huruf B-nya tuh mengatur lagi. Penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum atau hakim kepada korban, pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa. Berarti upaya mekanisme keadilan restoratif itu harus juga dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim sudah tegas disebutkan tuh di situ. Kalau berbicara apakah adil atau tidak, kembali lagi, apakah korban menyetujui untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif? Iya. Itu kembali ke dia. Apakah dia berpikir kira-kira ketika saya melakukan mekanisme keadilan restoratif, apakah batin saya puas? Kalau berbicara batin, itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tetapi apakah ada kemanfaatan yang bisa dilihat oleh masyarakat? Kemanfaatannya apa? Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Cipi, itu kembali lagi pemulihan. Misalnya hubungan emosional antara pelaku dan korban kembali berjalan tuh dengan baik. Silaturahmi kembali berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada luka yang ditimbulkan akibat tindak pidana penganiayaan, penyembuhannya berarti bisa saja tuh pelaku membawa korban ke rumah sakit, dilakukan pengobatan, biaya semuanya ditanggung oleh pelaku. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Mungkin ada tambahan, Bu.
4: Ya.
1: Iya,
3: jadi untuk proses MKR yang terdapat di dalam KUHAP itu pada intinya ya, kita melihat dari regulasi peraturan perundangan yang ada, kita melihat itu intinya adalah persetujuan korban. Karena tujuan daripada MKR itu sendiri adalah memulihkan keadaan kembali kepada keadaan semula. Nah, inilah yang paling dititipkan. Jadi MKR itu bisa terlaksana apabila syaratnya persetujuan antara korban dengan pihak pelaku. Kemudian keadaan semula itu bisa dipulihkan.
1: Iya.
3: Yang tadinya akibat perbuatan tindak pidana tersebut mungkin berselisih paham, dengan adanya proses MKR ini hal tersebut jadi ditiadakan. Demikian, Bu.
1: Okay.
3: Intinya adalah persetujuan korban.
1: Baik, ya. Siap. Ya, baik pendengar Persatu RRI Ternate, ya, mungkin dari Anda tentunya yang masih bertanya-tanya terkait dengan mekanisme keadilan restoratif itu sendiri, tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Syamsuddin, Pak Matius dan juga Pak Cipi tadi ya, di mana pemaafan dari pemulihan tersebut ini yaitu kembali kepada korban itu sendiri. Dan kita ke Pak Cipi lagi ya, tadi Bapak bilang 13 perkara pidana.
2: Betul, iya, betul.
1: Di

0: Lawan Morotai itu ada dua perkara, dan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ada dua perkara, begitu. Dan kami juga terus akan mengupayakan ya mekanisme keadilan restoratif itu untuk semester kedua dari bulan Juli sampai dengan Desember, dengan harapan bahwa apa yang menjadi keinginan pembentuk undang-undang bahwa dalam penegakan hukum harus mengedepankan hati nurani, mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas, mengutamakan kepentingan pelaku dan korban, itu tetap berjalan. Dan oh ya, satu lagi saya sampaikan bahwa tadi baru saja kita juga melaksanakan kegiatan MKR Bu di kantor ya. Ini dari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di mana perkara penganiayaan, dan alhamdulillah tadi sudah disetujui untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan tersebut, sehingga hingga hari ini kita sudah punya 14 perkara yang kita selesaikan perkaranya melalui mekanisme keadilan restoratif.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Cipin, di mana berarti 14 perkara ditambah satu dari Halmahera Utara itu sendiri. Baik, Bapak. Kita flashback mungkin ya, Pak ya. Maaf sebelumnya terkait dengan KUHP baru ini dari MKR itu sendiri yang per 1 Januari tahun ini. Dan mungkin tadi Pak Mateo sampaikan juga mekanisme tersebut ini flashback sudah dari 2020 gitu ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan dari 2025 kemarin nih belum diberlakukan RK ini ya, RJ ini, Restorative Justice ini. Mungkin untuk tahun 2025 bisa flashback ini berapa perkara pidana tentunya yang sudah terselesaikan.
0: Baik,
1: apakah dia meningkat ataukah menurun?
0: Iya, jadi begini, memang kalau secara data ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan upaya-upaya mekanisme keadilan restoratif, yang mana dulu ya sebelum diterapkannya KUHP ini, itu memang ini hanya berpedoman kepada aturan pedoman Kejaksaan Agung. Dari 2020 ini sebenarnya Jaksa Agung sendiri memang sudah memberikan arahan kepada kami seluruh jaksa di seluruh Indonesia ya, di mana dalam arahan utama beliau itu para jaksa kami diminta dalam penegakan hukum itu mengedepankan hati nurani dalam menyelesaikan penanganan perkara. Begitu. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa sedapat mungkin ya jaksa itu ketika melakukan penanganan perkara ya itu betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat umum, kepentingan masyarakat baik pelaku, korban ataupun pihak-pihak lain yang memang berkepentingan dalam perkara itu. Nah, dari 2020 sampai dengan 2025 ya, inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bahwa restorative justice ini kemudian dimasukkan dalam mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam KUHP baru. Nah, memang dalam KUHP lama itu tidak ada, tapi karena ini sebuah perjuangan, sebuah bagaimana jaksa itu dapat melakukan penegakan hukum yang betul-betul mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas, kita selalu mengupayakan. Dan kami juga berharap selalu dukungan masyarakat agar apa yang dicita-citakan oleh KUHP ini ya betul-betul dapat sesuai dengan apa yang menjadi filosofi dari KUHP itu sendiri. Artinya memang sedapat mungkin ya kita penegak hukum selalu menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum, sehingga perlindungan hak asasi manusia, baik hak asasi manusia pelaku maupun hak asasi manusia dari pihak korban, tetap sama-sama seimbang kita lindungi bersama-sama. Itu maksudnya itu.
1: Oke, baik Pak Cipin, terima kasih. Kita ke Pak Matius dulu ya, mungkin Pak Matius lebih lebih ini ya, terkait dengan restoratif justice ini ya, mungkin ini kalau mau dibilang ya terkait ke pelaku dulu nih, ada kelonggaran tersendiri gitu ya untuk pelaku, dan ini tidak mungkin kalau kita bilang terkait dengan perkara, kasus, ini bakal tidak memberikan efek jera gitu ya kepada para pelaku ini. Mereka bakal membuat semena-mena gitu sesuka mereka terkait dengan mekanisme tersebut ini, Pak. Nah, mungkin menurut Bapak, apakah mereka seperti itu bisa saja kasus yang mereka lakukan itu bisa menjadi kelonggaran tersendiri gitu, Pak?
2: Iya. Menarik nih pertanyaannya, karena sebelum pertanyaannya tiba,

0: saya sudah punya catatan, gambaran bahwa yang menjadi poin penting juga, salah satu poin penting dari pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif adalah MKR sendiri bukan berarti siapa saja boleh melakukan tindak pidana.
1: Nah, itu dia.
0: Jangan sampai MKR yang dianggap sebagai salah satu karya agung, pasal yang bagus di KUHAP, sudahlah, kita pukul dia saja. Pasti ada penyelesaian. Itu juga publik harus tahu bahwa ketika ada pemahaman hukum seperti begitu, berarti ada kesesatan dalam memahami hukum. Makanya kami hadir di sini, kami sampaikan, penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif bukan berarti memperbolehkan siapa saja melakukan tindak pidana di bawah 5 tahun.
1: Iya.
0: Itu poinnya. Jadi kalau misalnya dia sudah pernah melakukan tindak pidana, penyelesaiannya melalui keadilan restoratif, dia lakukan lagi, otomatis ada pengulangan. Dengan demikian, perkara yang berikut sudah tidak mungkin lagi diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Itu yang publik juga harus paham, bahwa hukum diciptakan bukan untuk disiasati atau dilanggar. Kira-kira begitu.
1: Siap. Oke. Okay. Baik, terima kasih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada tambahan untuk
1: Oke. Okay. Mungkin sekalian karena waktu kita kurang lebih 10 menit lagi, mungkin sekalian closing statement ya dari Pak Samsudin, terus kita ke Pak Cipin dan juga Pak Mateus. Mungkin sekalian dengan sosialisasi dengan topik yang kami bahas itu sendiri, Pak. Silakan.
3: Memang menarik, Bu, kalau kita berbicara tentang mekanisme reparasi sejarah.
1: Iya. Yeah.
3: Seperti yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Mateus, bahwa kita melihat mekanisme reparasi sejarah itu jangan melihat dari anggapan bahwa nanti pelaksanaan ataupun tindak pidana yang dilakukan kemudian di bawah ancaman hukuman yang penting dia tidak memenuhi kriteria, terus kita bisa semena-mena. Ingat, entry point dari MKR atau mekanisme reparasi justice itu adalah pemaafan korban, pemaafan dari korban kepada pelaku, kemudian dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula. Nah, inilah yang jadi harus jadi titik temunya di situ. Sehingga MKR itu kapan bisa dilaksanakan? Ya tergantung dari pihak pelaku dan pihak korban saling memaafkan sehingga keadaan yang tadinya semula itu bisa dipulihkan. Itu intinya dari MKR. Kemudian untuk closing statementnya, dengan berlakunya undang-undang KUHP maupun KUHP yang baru ini, mungkin pesan yang disampaikan oleh para pemimpin kami di Jakarta bahwa kenali hukum, hindari masalah. Demikian mungkin closing statement saya.
1: Ya, karena sudah closing statement jadi saya udah nggak bisa bertanya yang mana lagi. Oke, baik, kita ke Pak Cipin, Pak, silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Memang cukup menarik ya KUHP dan KUHP yang baru ini, sehingga memang kami juga berharap masyarakat juga harus terus juga berupaya untuk belajar bagaimana hukum itu harus kita tetap tegakkan. Namun ya, hukum pada saat kita mau tegakkan tetap harus memperhatikan hak asasi manusia, ya, rasa keadilan di masyarakat, kemanfaatan bagi masyarakat, dan tidak sewenang-wenang. Sehingga kami berharap dalam masyarakat penegakan hukum kita betul-betul penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan dan hati nurani yang paling dalam dalam proses penegakan hukum. Sehingga closing statement saya, Bu, ya, pada hari ini, bagaimana kita sebagai penegak hukum tetap harus menggunakan hati nurani dalam melaksanakan penegakan hukum. Itu.
1: Baik, terima kasih Pak Cipi Perdana. Baik, kita mungkin ke Pak Mateus untuk closing statement terakhir kita.
0: Iya, baik. Saya hanya fokus kepada bahan kita bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Berarti salah satu hak yang harus diketahui oleh pelaku tindak pidana adalah mekanisme keadilan restoratif. Publik juga harus tahu bahwa pelaku tindak pidana juga punya hak untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim wajib melaksanakan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan parameter dan batasan yang sudah diatur di dalam KUHAP. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Mateus, Pak Cipi dan juga Pak Syamsuddin ya, sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Sama-sama.
1: Tentunya di program Jaksa Menyapa. Dan terima kasih sebelumnya buat Pak Junaidi yang sudah bergabung ya, jauh dari Ambon, yang tentunya tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan semoga bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua terkait dengan KUHAP baru ini. Dan pendengar, kami, saya Maisara bersama para narasumber pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan pastinya untuk sore hari ini juga. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Muharram tentunya buat Anda. Dan selamat menjalankan atau selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk ajan atau kumandang ajan asar ya pada pukul 16:02 waktu Indonesia Timur. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
4: Waalaikumsalam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 101,8 FM, Pro 1 RRI Ternate.
3: Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oh, berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk mengikuti program Randa Astacita Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, di mana dengan topik yaitu dari beberapa RRI ya, yaitu RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal, RRI Meulabo, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat, RRI Serui, strategi daerah menuju swasembada pangan, dan RRI Malang, gerakan urban farming, warga Malang dukung Astacita Nasional. Nantinya akan dipandu oleh rekan Binda ya pendengar di beranda Astacita Nasional. Tentunya tetap membersamai kami pendengar, dan kami ajak Anda untuk mengikuti program berjaringan nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, beranda Astacita. Selamat mendengarkan.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
2: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
3: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
2: Kami satu tim bertujuh Pak.
3: Bertujuh ya?
2: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
3: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
2: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
3: Gak ada tempat khusus ya?
2: Belum ada
3: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
2: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
3: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
2: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
2: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
3: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
2: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
3: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia jadi padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Ini 2024 dari Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada resplender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya, Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk

0: dari dana terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?
0: Iya.

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah

0: dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman akan menambah kepolisian sektor di perbatasan dua desa antara Siben Popo dan Benemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Ubad Yakub mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Bupati Halmahera Timur Ubad Yakub melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat. Pada kesempatan itu, Bupati Ubaid memaparkan potensi besar perkebunan kelapa yang dimiliki Kabupaten Halmahera Timur. Data yang disampaikan menunjukkan luas perkebunan kelapa existing mencapai 45.602 hektar dengan potensi pengembangan lahan sekitar 48.843 hektar. Bupati menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga mengajukan bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat. Menurut Bupati Ubaid Yakub, dukungan pembangunan industri pengolahan dan penyediaan bibit unggul sangat penting bagi pengembangan sektor perkebunan. Ia optimis komoditas kelapa dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Timur. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat. Menanggapi usulan itu, Direktur Jenderal Perkebunan meminta pemerintah daerah segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data potensi perkebunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat berharap usulan pembangunan pabrik kelapa mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan tahun ini, program tersebut diharapkan masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027. Sekda menilai, pembangunan pabrik pengolahan kelapa akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi perkebunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman akan menambah polsek di perbatasan dua desa antara Siben Popo dan Binimo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah. Penambahan polsek tersebut merupakan langkah Polri khususnya Polda Maluku Utara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara saat merespon permintaan dua warga dalam kunjungan kerja sekaligus pembagian bantuan sosial hingga peresmian sumur bor dalam agenda kunjungan kerja ke wilayah Halmahera Tengah, Kamis 25 Juni 2026. Kapolda mengatakan, pengusulan pembangunan polsek tersebut menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan dan mendekatkan institusi kepolisian kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar lebih aman dan kondusif. Pihaknya akan melakukan pengkajian terhadap sejumlah polsubsektor yang dinilai layak ditingkatkan statusnya menjadi polsek dengan tujuan agar anggota kepolisian bisa lebih dekat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menurut Kapolda, karena 10 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Tengah hanya memiliki 3 polsek, sementara sisanya masih berstatus sebagai polsubsektor. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, anggota polsek siap Gela, Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Anggota Polsek Siap Gela Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, yang dimana kepolisian menuju desa Sau menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, petugas langsung bergerak ke rumah warga yang diketahui telah menjual miras jenis cap tikus. Tidak menunggu lama, petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan satu dos karton kecil, satu dos karton besar miras jenis cap tikus, serta dua galon berukuran 5 liter. Selanjutnya personil menuju rumah kedua. Di sana petugas kembali berhasil mengamankan 9 botol miras, 1 botol bir hitam. Tak sampai di situ, para personil kembali bergerak menuju desa Nunu dan desa Tikong untuk melakukan razia. Setelah sampai, petugas menggunakan cara memakai jasa satu orang warga dari desa Tikong untuk memastikan apa benar rumah yang menjadi target itu menjual miras sesuai informasi yang diperoleh. Ternyata benar, dan petugas mulai kembali menggeledah rumah tersebut dan berhasil mengamankan satu dos miras jenis cap tikus yang dilapisi karung. Kapolsek Siap Gelah Kecamatan Taliabu Utara Imran Husaleka menyampaikan, setelah mengamankan barang bukti, para pemilik langsung diarahkan ke Babinkam Timas dan kepala desa setempat untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi menjual barang haram tersebut. Ia pun menegaskan barang bukti yang diamankan akan dimusnahkan pada 1 Juli 2006 mendatang yang bersamaan dengan HUT Bayangkara ke-80. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, Dewan Presidium Fans Brasil Ternate Nasri Abu Bakar mengaku bangga atas kemenangan meyakinkan timnas Brasil yang menundukkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga penentuan Grup C Piala Dunia 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Chauvin Togubo.
3: Presidium Fans Brasil Ternate Nasri Abu Bakar mengaku bangga atas kemenangan timnas Brasil yang mendudukkan Skotlandia dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut disambut meriah ribuan pendukung Brasil yang memadati Taman Film Benteng Oranye dalam kegiatan nonton bareng. Nasri mengatakan hasil pertandingan itu sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan sebelumnya. Ia menilai tim berhasil tampil dominan sepanjang laga dan mampu menunjukkan kualitas permainan yang semakin matang menjelang fase gugur turnamen. Nasri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fans Brasil yang hadir dan ikut menciptakan suasana nobar yang semarak.
4: Khususnya kepada seluruh fans Brasil yang memenuhi Taman Film Benteng Oranye ini, mudah-mudahan dari awal sampai selesai ini mereka semua tertib, kembali ke rumah dalam keadaan selamat semuanya. Kalau pasti optimis sampai ke babak final. Di Neymar masih orang bilang pasca cedera, dia dicoba untuk bagaimana melihat kondisinya. Mudah-mudahan pada penampilan berikut dia sudah bisa tampil maksimal.
3: Nasri kembali menghimbau para pendukung Brasil untuk tetap tertib saat merayakan kemenangan, termasuk ketika melakukan konvoi di jalan raya. Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap bentuk perayaan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dewi. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca. Selamat Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 25 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca pada umumnya pada malam hari hingga dini hari umumnya cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Halmahera Utara, sekitar wilayah Tobelo, kemudian di wilayah Halmahera Timur, Wasile, kemudian di wilayah Oba, dan juga di wilayah Gane. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum juga cerah berawan, dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada siang sore hari di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan. Kemudian pada malam dan dini hari potensinya hanya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang mencapai 2 meter terjadi di wilayah Morotai bagian utara, kemudian Laut Halmahera, perairan Obi bagian barat laut, kemudian di perairan selatan Taliabu. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026. Saya Titi dan juga Bung Ari akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.41 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

وأسروا قولكم

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak

0: Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, akun Facebook Hambamu pada Senin 22 Juni 2026 membagikan sebuah arsip dengan narasi KPK sampai angkat tangan. KPK putuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan terkait kasus korupsi program MBG karena dinilai dibekingi pejabat kelas kakap. Unggahan juga disertai takarir dengan fakta dan nyata. Masalah MBG semakin memilukan, KPK pun masih mikir ngurus kasus MBG, bisa jadi akan ditutup kasusnya. Bagaimana menurut Anda tentang kasus MBG ini? Per Kamis 25 Juni 2026, konten tersebut telah mendapat lebih dari 920 tanda suka, menuai 898 komentar dan dibagikan sebanyak 143 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci KPK hentikan penyelidikan kasus korupsi MBG ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, diantaranya berita dari Kompas terkait dengan KPK hentikan penyelidikan kasus MBG usai Kejagung tetapkan tersangka, tayang pada 17 Juni 2026, dan berita ini melaporkan bahwa KPK menghentikan sementara penyelidikan dugaan korupsi program MBG setelah Kejagung menandatangani dan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Pun juga ada dalam berita tempo.com, penyelidikan tak berhenti, KPK cari celah dugaan korupsi MBG, tayang pada hari Senin 22 Juni 2026. Berita melaporkan bahwa penyidik KPK mengatakan tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus dengan dugaan korupsi program MBG dengan mencari celah dugaan korupsi pada program tersebut. Dan kesimpulannya, KPK memang sempat menghentikan sementara penyelidikan dugaan korupsi program MBG setelah Kejagung menangani perkara tersebut. Namun, KPK kemudian mengatakan tetap akan melanjutkan penyelidikan dengan mencari celah dugaan korupsi. Unggahan foto berisi klaim KPK hentikan penyelidikan kasus korupsi MBG karena dinilai dibekingi elit merupakan konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate Malam untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 19.06 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan Kiprah Desa Bidang Agama Islam malam hari ini. Masih ya Kiprah Desa selalu bersama dengan Dr. Nadas Haji Basir Ishak, ada Ustadz Basir, Ketua Umum, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, di mana Kiprah Desa malam ini torang akan mendengar banyak informasi terkait dengan hidup sehat dambaan manusia. Dan Anda juga nanti bisa bergabung di, karena ini live, mendengar malam hari ini live di studio Ustadz. Jadi nanti bisa bergabung di line telepon 3125521, juga di 0821-2037-5180. Kita ikuti untuk Kiprah Desa Bidang Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam hari ini. Ya, Mbak Titin stand by. Ya, malam ini adalah malam Jumat. Ya, yang jarang dan langka sekali Ubas Mobaku dapat dorang live ya. Dominang live, bukan live ya. Tapi live artinya langsung. Jadi bukan live tapi langsung. Jadi bisa dong dorang bisa bertanya, boleh dari sekarang dong bisa siap-siap tumpe pertanyaan. Walaupun ini pertanyaan juga sudah masuk. Syukur alhamdulillah kita orang bisa berjumpa pada malam hari ini atau nanti besok pagi nanti di Mbak Titin simpang terus putar lagi ya. Insyaallah bisa disimpan ya, dan insyaallah Ubas tidak akan live lagi untuk besok pagi karena besok pagi hari Jumat akan tetap tampil ya. Kalaupun ada gangguan terpaksa Ubas meluncur dari Rufa-Rufa menuju RRI. Iya, begitu. Alhamdulillah dorang semua di kampung-kampung ya. Dorang sekarang ini lagi rame-rame ya. Bendera kiri kanan, bendera Jepang, bendera macam-macam dia naik. Ya, yang penting jangan live saja. Iya, Ubas sering kasih ingat pada orang kalau 17 Agustus itu bendera Sobatai Dalap. Dorang simpang sampai Dongwoku sampai Tebaik Batai Dalap. Kalau sekarang ini pihak Piala Akhirat ini bukan Piala Akhirat, Piala Dunia Matitin ya. Piala Dunia ini dorang peti yang bendera saja hampir mau lewat mangga. Wah, ini belum tahu kapan ya.
1: Sudah dengar dari tadi ini Ustaz ya, pantau baik. Dari tadi.
0: Baik, siapa sekarang yang mau masuk? Berani dengan Ubas ini.
1: Oh, sudah putus. Kasih mati ini Ustaz.
0: Ya, kasih mati. Kayaknya mau coba-coba saja ya. Baik, Ubas melanjut. Pada malam hari ini Ubas akan kupas ya, dan kalau pagi hari ada juga ya, hidup sehat dambaan semua manusia. Itu hidup sehat itu harga mati. Tidak ada yang tawar-tawar. Tidak ada saran, tidak ada pendapat, Mbak Titin. Hidup ini tidak ada lagi saran-saran, pendapat. Harga mati, titik. Nah, itu dia. Silakan kalau
1: coba.
0: Mau.
1: Angkat dulu Ustaz ya.
0: Iya, silakan.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini?
0: Ah, jangan pasang bunyi. Kalau mau kasih batu tunjuk muka kemari. Jaringan atau apa ini? Atau pulsa maduga-duga?
2: Dengan siapa ini?
3: Halo.
2: Bung Tahir kah?
0: Oh, kayaknya Bung Tahir. Silakan Pak Tahir langsung saja. Ini live dengan Ubas. Kipra Desa Bidang Agama Islam. Wow, kayaknya
2: iya,
0: tidak
2: di,
0: bisa
2: dulu ya, Ustaz,
0: nanti
2: ya?
0: Balik lagi Ubas yeah. Tetap layani ya. Jadi sekarang ini pertandingannya Piala Akhirat. Sorry ya, lagi ya, Piala Dunia ya, masing-masing mempunyai fans. Yang penting yang ngoni jang bodito saja. Baik, dorang semua di Tidore sana malam ini atau besok pagi, yang pagi-pagi itu Pak Yaya Ko Abdul ya, saya tidak bisa bersilaturahmi panjang. Yang jelas karena ini live, Pak Tahir juga di Susupu sana ya, kemudian dorang di Makiang di sana ya, di Makiang dalam, Makiang luar ya, Kayua, Gurapin, Bajo, itu dia semua dorang di Bacang, Bacang Timur, Bacang Barat, Indari ya, Pamail, teng-teng Pama. Aduh, Pamail ini saya sudah bilang-bilang Pamail di Mangga Dua ini ya, Bapak ini duduk ke bawah. Jangan tego-tego misabia, hotu-hotu misabia. Bahagia lili mistara dengan suara ini. Baik, ini Ubas tidak bisa bersilaturahmi lama. Ada yang masuk?
2: Ada yang coba.
0: Ya, mau coba lagi.
2: Kembali ini Ustaz ya,
0: silakan.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
0: Ya, Pak Tahir di Susupu.
1: Dengan siapa ini?
3: Oh, dengan Pak Haji Udin di Susupu.
0: Oh, Pak Haji Udin.
1: Pak Haji Udin.
0: Hmm, ya, bagus. Silakan, ya, Pak Haji Udin. Sudah tahu sudah.
1: Pak Haji Udin cari tanpa yang ini suaranya coba, putus-putus.
0: Coba Pak Haji Udin keluar di muka naik di pohon akasia.
1: Jangan cuma bendera yang naik Ustaz.
0: Iya jangan cuma bendera naik Haji. Tapi mungkin ya coba silakan tidak apa-apa.
3: Boleh dengar, boleh dengar
0: jelas. Ya. Silakan Udin.
3: Orang sekarang ini tengah di apa itu kan?
0: Iya.
3: Orang bendera juga besar-besar. Orang tahu.
0: Iya.
3: Ada kena di pohon.
0: Iya.
3: Ada dong ikan di oto.
0: Iya.
3: Iya. Baru pas ketemu sama subuh itu. Belum beribu di jalan.
0: Iya.
3: Belum kesekan apa itu racing bambu besar sekali buat tembak-tembak.
0: Iya.
3: Jadi kira-kira bagaimana saat itu? Apa dong dapat dosa? Dapat pahala? Apa gimana seorangnya orang itu?
0: Iya.
3: Ya, boleh dengan pahala tapi jangan beribu, jangan kenapa kesih besar ya. Pasti itu nanti sama sembahyang subuh itu.
0: Iya.
3: Nah, jadi kira-kira bagaimana Ustaz? Apa itu dosa? Atau bagaimana Ustaz? Nanti kita jelaskan lagi ya.
1: Iya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini Haji
1: Haji Udin.
0: Haji Udin ya. Garis miring Haji Kadir. Jadi tunggak pakai Haji garis miring. Begini Pak Haji Udin dan semua orang pendengar di mana saja berada ya, di Provinsi Maluku Utara bahkan dunia nih ya, Mbak Titin.
1: Yeah.
0: Nah, ini persoalan berdera, persoalan fans dan lain sebagainya. Pertama, bola kaki itu adalah hiburan. Itu dulu di garis bawahi. Ya, bola kaki itu adalah hiburan, bukan bola kaki itu bukan harga mati. Jangan sampai ngundi mati. Kalau bola kaki ngundi cari mati ya itu. Jadi oleh karena itu bola kaki itu hanya hiburan. Nah kalau hiburan kemudian ngundi hambur-hambur duit, ngundi beli bendera kasih besar 5-6 meter, kemudian ngundi naik di atas tiang, ngundi naik di pohon mangga sampai tak lewat-lewat. Siapa suruh? Argentina dong tersuruh naik. Ya, Messi tersuruh ngoni naik ke atas di pohon mangga. Atau Ronaldo nomor 7 tersuruh naik ngoni ke atas di pohon mangga. Siapa suruh ngoni naik? Iya, lah ngoni pawai. Kalau ngoni mot, bagaimana? Mbak Titi.
1: Ronaldo datang.
0: Ya?
1: Ronaldo datang
0: panggil Ustaz. Iya, kalau ngoni mot itu Ronaldo dengan Messi datang. Bolong ke apa? Kalau itu mati, meninggal. Bukan meninggal, mati sahih. Mati konyol itu. Ya, mati konyol. Satu. Yang kedua, tadi pada prinsipnya Uba sampaikan bahwa bola kaki itu adalah hiburan.
1: Yeah.
0: Nah, kalau hiburan lalu berlebih-lebihan, maghrib mengoni setara tahu, subuh mengoni setara tahu, ngonipe mata sampai coki-coki, mata sampai dolong. Ini baru 10 hari ini mata sudah dolong. Anak-anak muda pe mata sedolong. Ya, coba bayangkan, rugi atau tidak? Nah, inilah Mbak Titin dan semua pendengar. Hal-hal yang baik tidak mau dengar. Kalau Ustaz Ubas ceramah, Uas ceramah, Dasat ceramah, dong bilang belum kapan. Tonton tara dapat doi kontong datang. Tapi kalau yang model begitu, dong datang mati-matian. Itulah namanya manusia. Mau cari dosa itu seperti itu. Ya. Mau cari amal tidak seperti itu. Ya. Tidak dilarang untuk nonton bola kaki, tetapi jangan berlebih-lebihan dan atau meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban. Ya, apalagi tadi Pak Haji Udin bilang kenal podcast los.
1: Dong pawai itu Ustaz.
0: Ya, pawai sampai meninggal. Nah, coba karena dompe fans Brasil pe bendera talingkar di leher, dia tak masuk di roda, akhirnya meninggal. Coba. Itu 3 hari lalu kalau tidak salah itu. Karena fans dia pawai kasih naik bendera, kasih lingkar, kemudian bendera itu talipa di roda, masuk di roda dan talingkar di leher, mati konyol. menyasar kata Rara. Nah, makanya hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Nah, oke, karena ini hidup sehat ini Mbak Titin ya. Yang penting ubas kasih ingat, jangan berlebihan. Rugi besar kalau waktu subuh, kan sekarang ini waktu subuh banyak ya Mbak Titin ya. Boleh, boleh nonton, tapi salat dulu. Setelah salat baru nonton lagi. Iya, bagaimana kalau don tanya Pak Ubas, kalau sisa 5 menit, salat dulu. Salat hanya 5 menit. Nah, oleh karena itu Pak Haji Udin tadi saya sampaikan, ton jaga kitompe kota ini, kabupaten kota ini, jangan hura-hura, jangan huru-hara. Ya, nguni pawai, lah nguni pawai itu nomor 7 dan nomor 10 dapat dengar di lau. Kau nguni meninggal atau nguni wafat, nguni mati don datang. Ya, Haji Udin bilang bolong kapa. Oke. Don diindar juga don dengar, semua pendengar di takhir sana juga don dengar malam Jumat begini atau Jumat pagi. Mudah-mudahan Mbak Titin bisa simpan dorong punya rekaman. Ya, pertanyaan yang pertama masuk. Yang diubah kemana ini? Hidup sehat, dambaan manusia. Topik ini belum, ya. Topik belum, baru 18 menit ya. Begini, ya, itu barang kalau yang namanya manusia ini Mbak Titi, itu kesehatan itu ya merupakan harga mati yang tadi Ubas bilang, itu aset yang paling utama. Kenapa? Seluruh aktivitas itu harus dioptimalkan dengan kesehatan, karena kesehatan menjadi tolak ukur. Ya, karena itu Ubas kasih ingat, yang pertama itu harus jaga baik-baik ya, ngoni pe kesehatan, torong pe kesehatan. Ya, pamail jaga kesehatan baik-baik, di masa tua itu jangan terlalu banyak emosi. Jaga kesehatan yang baik, kemudian banyak berolahraga, banyak makan dan lain-lain sebagainya. Kalau ada yang penyakit gula, segera periksa. Haji Udin kalau mata semulai coki-coki, ya segera periksa mata di dokter ahli mata. Nah, ini karena penting ya, hidup ini penting untuk kita orang punya kesehatan ini, aktivitas ini penting ya, banyak istirahat ya. Bayangkan kalau ngoni nonton bola dari jam 3 sampai jam 9 pagi, kemudian berminggu-minggu begitu, kira-kira darah kira-kira tak kurang bisa 2 liter. Ya, karena itu om-om dan bibi-bibi ini Ubas kasihnya ya, tompe kesehatan ini. Baik, jangan sampai waktu habis. Ubas mau baca dulu, mau kupas dulu orang punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, om-om dan bibi-bibi dorang, aduh, tong mau jawab ini Pak Tam Alwi, ada mau baca cerita ni siapa itu? Duduk ke bawah baik-baik. Pak Udin, Udin Dino, ya di Toloko, dan Udin Jojo, di Toloko juga, dengar baik-baik. Ini dong pertanyaan pertama yang masuk, saya Hamid di Tidore, mau tanya Ubas. Mengapa kalau orang berzikir atau berdabus kasih ikut dengan goyang-goyang kepala, sementara agama menganjurkan jika kalian berzikir dengan hati yang tenang? Bagaimana itu Ubas? Dia berkontradiksi nih. Itu dia. Ini dari Tidore don tanya begitu. Memang agama ini universal ya. Agama ini universal sekali lagi. Agama ini luas ya. Jadi kadang-kadang kalau orang berzikir, zikir ini kan ada yang tenang ya. Setelah kita sholat maghrib atau sholat subuh, kita baca zikir sesuai dengan ketorang pemahaman, yang ketorang minimal salawat 100 kali, minimal astagfirullah 100 kali. Itu kan pelan-pelan. Tetapi kemudian don tanya, bagaimana kalau don berzikir kong kas ikut yang goyang-goyang kepala? Model apa ini? Ya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini contoh, la ilaha illallah ini harus dengan khusyuk, diungkapkan dengan khusyuk lahir dari batin. La ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu orang punya kepala goyang-goyang. Ya, goyang-goyang kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Jadi itu hanya tradisi-tradisi, tapi itu ada juga yang menafsirkan bahwa kalimat-kalimat tauhid itu harus diungkapkan dalam lahir dan batin. Ya, begitu ya penanya ya yang ada di Tidore. Kemudian pertanyaan yang berikut, aduh, Kosam ini kenapa Kosam ini bawa cerita dengan siapa itu? Dulu ke bawah, Pak Tahir juga begitu. Saya ibu rumah tangga di Kalumpang. Mau tanya Ubas. Mau tanya Ubas ya. Jumat lalu Ubas pernah kupas mengenai selingkuh. Oh, mengenai selingkuh dong ada kopi ya. Agar perempuan banyak juga apa ini? Perempuan banyak jaga kebersihan. Jangan pakai daster tarobi. Oh, kemarin yang Ubas ya artinya perempuan juga jangan pakai daster tarobi begitu. Perempuan sekarang kalau barias, kalau barias tompe laki mulai curiga. Kalau begini bagaimana itu Ubas? Bagus pertanyaan ini. Begini ya, bukan berarti kemarin itu yang Ubas bilang perempuan ngoni jangan ngoni barias terada. Dan jangan ngoni, kemarin kan Ubas bilang ngoni karena ngoni pelaki kadang-kadang selingkuh, maka ngoni perempuan di rumah jangan ngoni terlalu pakai itu apa pinang ngoni semir ngoni pemulu kumiras sampai mereling apa darah ya. Itu nanti ngoni pelaki bilang, ini saya pebini kah siapa ini? Makanya tidak, Mbak Titi nyata tawa.
1: Saya ingat Ubi Desa, Ustaz.
0: Bagaimana?
1: Saya ingat Ubi Desa, saya makan pinang tuh.
0: Iya, jadi kalau ngoni mau dalam rumah, terus ngoni matua-matua ngoni, ibu-ibu ngoni, jangan ngoni terlalu baseka itu dengan pinang. Jangan ngoni pelaki bilang, ini saya pemain matua ke? Siapa ya? Saya kenal, itu mulu dan darah. Artinya pol dan pinang itu kemarin. Lalu barias tadi ibu tanya, kalau bagi barias banyak dompe laki
1: curiga.
0: Begini, perempuan barias itu penting. Artinya barias itu di mata suami itu sangat penting, ya sangat penting, dan di mata orang lain juga sangat penting, ya kan? Yang kemarin kan Ubas bilang jangan ngoni pi pasar, ngoni pi daster itu sama dengan drum. Terus orang lain bilang sana saya pi mai tua ka drum bajalan. Ini juga Mbak Titin selalu tertawa, jadi Ubas juga tertawa ini. Nah begitu, jadi supaya jangan ngoni pelaki selingkuh di dalam rumah juga harus ngoni pastel supaya gagah walaupun umur 70 tahun, biar sebobo minyak taung tidak apa-apa. Pokoknya tidak mau tahu berapapun umur 70 kah 60 kah, pokoknya barias di mata suami ya. Kemudian juga sehingga orang juga bisa melihat bahwa Islam ini indah, Islam ini baik ya, bukan berarti makan puji ya ibu ya. Ini penanya di Kalumpang ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, yang ketiga. Saya Gofran dari Kayoa. Saat ini Piala Dunia. Bagus. Ngana tanya Piala Dunia bagus. Ngoni Kayoa itu guraping orima kurunga bajo ya. Kemudian di kampung-kampung lelei sana ngoni dengar. Kalau ada yang sponsor berkor-kor. Pawai dan sebagainya. Kalau pawai kong jatuh, itu dia. Pawai kong jatuh dan meninggal, apakah mati seperti apa? Menipangge itu nomor 7 dan nomor 10. Ngon preferensi itu yang ngon bilang itu, ngon preferensi nomor 7 Ronaldo dan nomor 10 itu, kalau ngon bodito, ngon kasanai bendera di mangga, ngon jatuh, ngon panggil, ngon bawa datang itu orang itu. Ya, dong bilang belum apa, ngon orang Ternate tentara kenal. Ah makanya, ya, pakai akal. Ya, pakai akal masa ngon di ranga-ranga di kayua itu rijang dong. Pulau-pulau itu rijang, baru ngoni meraya, ngoni kasih naik bendera, ngoni jatuh, pelaut, pelaut. Ya? Jadi, jangan berlebihan. Boleh, tong nonton, Ubas tidak larang, tidak pernah Ubas bilang larang atau berdosa. Ya, Ubas tidak larang untuk nonton bola, dan kalau sampai berlebihan dan meninggalkan kewajiban, dosa. Ngoni tanya saja ulama siapa saja, itu dosa. Pasti itu dosa. Karena ngoni tinggalkan, ngoni punya kewajiban. Hah? Itu ngoni nonton jam 3, sampai ngoni pe kopi habis, sampai subuh habis, sampai jam 9, ngoni pe mata menyala sampai dengan sapi. Ya, tara pernah rongo. Ya, sapi, coba ngoni lihat sapi. Sapi itu ada mata rongo, tara ada. Biar leher sudah putus. Leher setelah putus ntar pernah rongo itu ya itu terakhir. Ah ini lagi 2 menit ini ya Pak Haji Udin garis miring Haji Kadir, mudah-mudahan bisa dengar karena ini tong live ini ya. Pertanyaan yang terakhir, saya Karim dari Bacan Barat mau tanya Ubas, apa hukumnya melaksanakan apa ini? Menjual ya, apa hukumnya menjual ikan dalam laut di depan kampung? Mohon kupas. Bye bye, ini dunia peluas ini kok ngoni pergi kapling itu laut bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ini dunia ini luas. Bikin apa ngoni pergi kapling itu laut di laut baru bilang ngoni punya. Ya, misalkan di Muka Indari ya Bacan Barat, atau di Muka Kaputusan, atau di Muka Kayoa sana di Bajo, ngoni lihat ikan banyak karena ikan mahal, ngoni kapling, baru ngoni bilang, jangan ngoni lewat di sini, lautan ini saya punya, sok kapling. Aduh, itu Allah punya kuasa, laut di laut Allah punya, tidak ada satu orang, tidak ada, jangan ngoni kapling, sok kapling baru jual ikan dalam laut. Sekarang Mbak Titin dan semua pendengar, laut 6 km dia kapling, dia bilang ada ikan di dalam laut, subaku bayar 6 juta. Begitu pembeli mau cari ikan, ikan strada. Kecuali ikan itu dari mana? Ikan. Jadi hukumnya haram menjual ikan atau menjual barang yang tidak nampak dan atau tidak jelas, hukumnya haram. Sama dengan menjual mangga masih bunga. Jual mangga masih bunga di kelurahan gura bunga. Ah itu benar pantung begitu ya. Ini Ubas taruh pantung. Jual mangga masih bunga di kelurahan gura bunga, menjual orang yang bunga-bunga. Itu kata ketua pantung. Ya, jadi begini, menjual barang yang tidak jelas itu tidak boleh dan hukumnya haram. Contoh tadi mangga. Mangga masih bunga, masih kenikir, baru dia jual satu pohon itu 1.500.000. Begitu jadi cuma 2.000 rupiah. Karena sudah buahnya sudah jatuh semua. Makanya itu dilarang. Ya, dalam ilmu jual beli itu dilarang menjual barang yang tidak jelas dan atau tidak nampak. Sama dengan menjual ikan yang ada di laut sudah dikapling bahwa dia mengatakan dia punya, itu yang tidak bisa. Ya, saya kira Mbak Titin bagaimana, waktu kita sudah lewat 1 menit. Ya, kalau mau tambah saya kira ya kan ini konsisten saja waktu karena tidak ada pertanyaan, atau Mbak Titin ada mau bertanya silakan, kita punya waktu 1 menit, silakan. Oh tidak ada. Iya baik. Om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, ya, Ubas sudah bersilaturahmi pada malam Jumat ini dan Jumat pagi, ya, besok atau hari ini Jumat pagi misalkan, kalau Mbak Titin simpan siaran ini, bisa mudah-mudahan ada manfaatnya om-om dan bibi-bibi dorang sobat dengar semua di Tidore, di Kayoa, di Jailolo, di Kota Ternate, semua pendengar di mana saja berada, bahkan di Indonesia Barat. Terima kasih, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk kali ini. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama Kiprah Desa bersama Ustadz Basir Ishak Ubas ya. Tadi sudah dibahas tentang bukan Piala Dunia yang dibahas sebenarnya, hidup sehat dambaan manusia. Dan masih kami temani Anda di Ternate Malam, jangan lewatkan pula pada pukul 8 setelah kumandang azan Isya, pendengar juga akan kami hadirkan mimbar agama Islam. Malam ini mimbar agama Islam, nanti akan ada Ibu Haja Masni, ada Ustadz Muhammad Sugianto dan Ibu Haja Asmiyah ya, akan berbincang. Kita mendapatkan banyak ilmu nanti insya Allah tentang keutamaan 10 Muharram. Karena hari ini pas ya, bertepatan hari ini ya pendengar ya, 10 Muharram pada 25 Juni 2026. Pastikan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Pendengar, malam ini kumandang azan Isya pada pukul azan Isya malam ini pada pukul 19:56 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu bernuansa Islam terlebih dahulu untuk kita nantikan waktu azan Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19.56 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat isya utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, masyarakat Desa Sibenpopo dan Banimo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dan Kapolres AKBP Viet De Dawanto agar tidak melihat konflik dua desa tersebut adalah konflik biasa. Pasalnya, pasca konflik pada April 2026 yang lalu, aktivitas masyarakat di dua desa masih merasa tidak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani. Karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat Desa Sibenpopo juga meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar merelokasikan atau memindahkan warga Sibenpopo ke Weda Timur. Tidak ada jaminan aman bagi masyarakat di Patani Barat, makanya dengan tegas meminta untuk segera pindahkan warga ke Weda Timur karena tidak ada harapan di Patani Barat. Tidaknya itu, masyarakat Sibenpopo juga menuntut Polda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Sibenpopo atas nama Silas Chico pada tanggal 3 April 2026. Serta membangun pos keamanan dan penempatan personel Polri tetap di perbatasan Desa Sibenpopo dan Banimo. Bahkan masyarakat di hadapan Kapolda juga meminta agar kepolisian dan pemerintah dapat menghentikan kriminalisasi warga Sibenpopo terkait aksi teror OTK di hutan Patani Barat di beberapa media sosial. Demikian Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate Malam Kamis 25 Juni 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar ya, kembali hadir di malam ini Mimbar Agama Islam Kamis 25 Juni 2026. Kali ini bersama saya Titi dan sudah hadir ada tiga narasumber yang akan mengisi Mimbar Agama Islam kali ini pendengarnya dengan judul atau tema keutamaan 10 Muharram. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 malam ini. Narasumber kita yang selalu ada dalam Mimbar Agama Islam, Umi ya, Ibu Haja Masni, Ketua PWBKMT Maluku Utara. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Umi ya?
1: Alhamdulillah. Adik Titi juga sehat toh?
0: Alhamdulillah Umi. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan lah.
1: Amin ya.
0: Dan narasumber kita yang kedua, pendengar, beliau ini juga sudah tidak asing lagi ya suara beliau. Ada Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari, pengasuh Pondok Pesantren ada Darul Raudah Tarbiyah Qur'ania Al-Khairat Makassar Barat di Kota Ternate. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat juga Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar, Ibu Dr. Haja Asmiyah Haji Hukum MPDI, beliau adalah penceramah dan juga dosen di STAIN. Assalamualaikum Ibu Haja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Kalau Ibu Haja Asmiyah ini baru pertama ya?
3: Oh, Ibu, kalau ya? Di sini sudah sering ngisi.
0: Iya, kalau di RI sudah sering untuk Mimbar Agama Islam.
3: Sudah.
0: Oh, sudah pernah ya?
3: Ketemu Mbak Titi ya, ketemu
0: Mbak. Yang lain
3: ya? Sama Mas apa? Taufik ya? Mas apa itu yang? Wawa ya?
0: Roni.
3: Wah itu.
0: Nah, pendengar malam hari ini dengan tiga narasumber yang kalau dibilang ilmunya sangat mumpuni sekali ya, ilmu agama, pengetahuan agama beliau-beliau ini, dan yang pasti seperti yang sudah kami informasikan tadi, kita akan membahas keutamaan 10 Muharram ya, apa-apa saja untuk informasi-informasi penting mengenai 10 Muharram untuk ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Sebagai pengantar mungkin salawat terlebih dahulu ya Umi ya.
1: Salawat dulu.
0: Monggo Umi silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
1: wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du, pendengar Pro 1 Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya sapa pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara yang insya Allah selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa juga Ustaz Muhammad Sugianto, Ustaz yang selalu ada beserta kita juga Ibu Haja Asmiyah. Kami bertiga ini hari ada di RFI. Pendengar dimanapun berada, kalau mau sempat bertanya nanti silakan ya. Kita bersalawat dulu, semoga insya Allah salawat-salawat kita insya Allah Allah ridai dan sampaikan. Amin. Kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.

0: alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Semoga kita semua yang mendengar juga yang bersalawat, ya Adik Titi dan kita bertiga di sini, semoga juga yang mendengar semua insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta, rindu dan selalu bersalawat kepada beliau. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Makasih.
1: Ya, pendengar hari Asyura atau 10 Muharram untuk tahun ini 1448 Hijriah, bertepatan pada hari ini juga Kamis 25 Juni 2026, di mana tanggal ini sendiri pendengar menjadi salah satu hari yang dimuliakan dalam Islam dengan berbagai amalan-amalan sunnah ya. Nah, amalan-amalan sunnah seperti apa nanti akan kita dapatkan banyak ilmu dari ketiga narasumber yang sudah hadir dalam mimbar agama Islam kali ini. Sebagai yang pertama nih, Ustadz Muhammad Sugianto, boleh?
0: Ya, Ustadz Muhammad
1: Sugianto. Ustadz Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, arba'atul hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asadal bala'i al anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal ubtiliyan nasu ala hasibid dini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang pertama yang saya hormati guru kita bersama Haja Sarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Haja Asmia Haji Hukum MPDI. Mudah-mudahan beliau berdua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita
0: amin,
2: bisa mengambil ilmu dari guru-guru kita yang hadir pada
0: ilmu
2: malam ini.
0: Yang saya ambil
2: dan
0: Ustaz,
2: saya bersyukur karena bisa hadir bersama-sama pada malam ini di RRI bersama dengan kedua guru kita ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan barakah ilmu
0: amin
2: dari beliau berdua insyaallah.
0: Ustaz yang ilmu lebih banyak Ustaz.
2: Tak lupa pula saya menyapa seluruh pengurus BKMT Provinsi Maluku Utara dan para pendengar mimbar agama Islam RRI Pro 1 Kota Ternate di mana saja berada. Dan tak lupa pula saya menyapa presenter kita pada malam ini Mbak Titi ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Di dalam agama Islam ini kita mengenal ada 12 bulan yang diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'idah, dan Zulhijjah. Yang mana di dalam bulan ini ada 4 bulan yang sangat dihormati dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam Al-Qur'an disebutkan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Muharram ini wabil khususnya hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak keutamaan-keutamaan yang di dalamnya? Pertama, bahwa 10 Muharram ini hampir seluruh para nabi dan rasul ada punya keterikatan sejarah dengan tanggal 10 Muharram ini. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berkata, wahai Adam, yang tadinya engkau tidak ada, kemudian ada, maka sekarang engkau tempati surga. Makan dan minumlah apa yang engkau suka. Bahkan ketika Nabi Adam dalam keadaan sendirian, diciptakan sebagai penenang hati belahan jantung, yakni Siti Hawa, untuk menenangkan hati daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada satu yang tidak bisa kamu makan, yakni buah khuldi. Maka ketika Adam melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas dunia ini. Dan Nabi Adam setiap kali sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan disebutkan dalam sebuah kitab bahwa Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah kurang lebih 40 tahun, dan diampunkan dosanya Nabi Adam alaihissalam pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Demikian pula dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada umatnya, saking pahit dan kurang ajarnya umatnya Nabi Yunus alaihissalam, sampai-sampai Nabi Yunus berkata kepada umatnya, wahai umatku, janganlah kalian berbuat demikian, karena azab Allah akan datang. Ditanya kapan datangnya wahai Yunus, maka kata Nabi Yunus alaihissalam, nanti. Jangan nanti, sekarang saja, kata umat Nabi Yunus alaihissalam, saking kurang ajarnya itu. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan umatnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, dia melakukan satu dosa, dikeluarkan oleh Allah dari surganya, sementara kita yang begitu banyak dosa mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Apa pelajaran yang kita bisa ambil daripada Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam, dia tidak yakin dan percaya, ragu akan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia naik dalam sebuah kapal, terjadi gelombang yang amat besar dan dihitung sebanyak 3 kali, maka keluarlah Nabi Yunus alaihissalam, maka dijeburkan ke tengah-tengah lautan dan ditelan oleh ikan mun. Maka Nabi Yunus alaihissalam meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini mungkin pembukaan dulu, karena ini ada guru-guru kita banyak ini, jadi kita kasih kesempatan dulu kepada beliau-beliau.
1: Iya, dari Ustadz tadi ada dua kejadian, dua sejarah gitu ya Ustadz ya, yang juga terjadi pada 10 Muharram, dan masih banyak lagi sebenarnya ya Ustadz ya. Tapi untuk selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu Ibu Dr. Haja Asmiyah untuk memberikan pengantar dengan keutamaan 10 Muharram ini. Silakan.
4: Ya, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita bersyukur biqauli alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Allah menurunkan 12 bulan untuk hambanya. Allah memilih 4 bulan yang telah disampaikan tadi, Arba'atul Hurum, di mana 4 bulan ini kita harus cerdas menyikapi bulan-bulan ini. Karena kadang-kadang kita sebagai hamba Allah ini barangkali dengan kesibukan dan barangkali waktu yang belum sampai ke sana, Mbak, sehingga kadang-kadang tidak menyempatkan hati waktu untuk mempelajari apa yang Allah berikan kepada hambanya, khususnya pada bulan Muharram. Di situ disebut dalam Al-Quran, tadi disebutkan bahwa ada 4 bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi fi kitabillahi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Jadi itu ada 4 yang pilih Allah, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini bulan yang kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan, dianggap itu hal biasa. padahal di dalam bulan itu luar biasa Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan. Bahkan pada bulan Muharram ini, di dalam bulan Muharram ini hampir, katakanlah hampir seluruh ya kisah-kisah para nabi. Kalau saya lihat sekitar 21 kejadian, mulai Allah ciptakan langit, ciptakan bumi ini ya, sampai Allah pertama turunkan hujan, sampai peristiwa-peristiwa para nabi-nabi, dan yang terakhir adalah peristiwa perang Karbala, ya, perang Karbala yang sangat kita prihatin sekali karena Husain dan Hasan yang gugur dalam pertempuran itu. Ini merupakan satu momen yang harus kita perhatikan, yang harus kita ambil hikmah di balik itu. Karena apa? Kalau Allah menurunkan sesuatu yang bermanfaat, maka Allah akan memberikan suatu kisah sejarah sehingga manusia itu mempelajari. Kalau Allah itu menurunkan suatu hal yang perintah itu larangan atau diharamkan, maka Allah akan menunjukkan kemudaratan. Sehingga kita ini cerdas. Oh, kalau perintah itu bermanfaat, kalau larangan itu berarti mudarat. Sehingga di dalam bulan ini banyak perintah yang kita kadang-kadang kita tidak cerdas menyikapinya. Mulai dari satu Muharram sampai akhir nanti, bahkan gongnya tadi 10 Muharram tadi, itu bagi orang yang insya Allah dia menempatkan keimanannya nomor satu dan dia betul-betul menjalankan syariat Islam, dia tidak melewatkan satu hari tadi. Dia akan berpuasa, beribadah. Dan ibadah yang paling utama itu Muharram tadi, mulai dari terbenam matahari ya sampai terbenam. Sehingga kalau kita mengisi dengan seperti Umi tadi, kemana-mana isi, disuruh memang satu hari ini banyak kegiatan keagamaan, amal soleh, bahkan sedekah, bahkan amal ibadah wajib kita tingkatkan. Katakanlah kalau wajib kita sudah puasa ya, salat ya, sunnah itu, puasa itu sunnah. Tapi ada amalan-amalan yang tersentuh oleh kita, yaitu di mana pada bulan ini terdapat hal-hal yang kita kalau memahami peristiwa itu membawa kita kepada aspek psikologis, bahwa kita itu berada di mana, kita ini sudahkah sampai ke tingkat iman yang pertama tinggi atau belum. Maka kita disuruh muhasabah, menintrospeksi diri kita, sebagaimana dikatakan bahwa kalau kita itu memahami kemana arah kita tujuan, bahwa kita akan hidup di akhirat lebih lama dan baqa, maka kita akan mempersiapkan sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaghad. Sesungguhnya manusia itu disuruh, ciri-ciri aktivitas seorang yang bertakwa, dia harus mempersiapkan amalnya. Nah, kadang-kadang kita tidak mikir bahwa ya sudah mati selesai, padahal kehidupan sesudah mati itu lebih seru daripada kehidupan di dunia. Bahkan kita kadang-kadang terlalu terbawa dengan kehidupan dunia yang fana, yang rusak dan menjadi tidak ada ujung pangkalnya, padahal kita akhirat itu ada ujungnya. Tidak, sehingga keseimbangan antara dunia dan akhirat ini tidak ada. Dunia lebih berat daripada akhirat, sehingga pada saat di hari yaumil kiamah nanti, di yaumil mahsyar nanti, sangat menyesal orang-orang yang seperti ini. Demikian saya sementara itu. Yeah.
1: Iya, Ustazah ya, seru ya. Ada 20 kurang lebih ada 21 kejadian yang harusnya bisa kita ambil. Nah, dari ke 21 kejadian itu, saya yakin nggak semua orang itu tahu loh kejadian apa saja. Iya.
4: Dan kita ambil hikmah itu semua. Harus kita pelajari historisnya seperti apa. Ambil hikmah kepada diri kita.
1: Iya, gitu. Ustazah. Kita bagaimana bisa ambil hikmahnya kalau ceritanya aja kita
4: tahu. Nah, itu mesti belajar.
1: Ayo membaca itu penting ya, sejarah itu perlu kita baca. Iya, Umi mungkin bisa dilengkapin lagi Umi terkait dengan keutamaan 10 Muharram.
5: Terima kasih ada Titi, pendengar dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan 10 Muharram, sebenarnya keutamaan 10 Muharram ini di dalam bulan Muharram ya. Jadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Karena kenapa dikatakan demikian? Karena tadi sudah Ustaz Muhammad Sugianto sudah jelaskan, Ibu Asia Yusuf jelas, banyak kejadian-kejadian. Jadi di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ya dari Fir'aun, itu juga yang pertama ya. Ya, ini kisah utamanya, sehingga disebut hari itu disebut sebagai hari kemenangan ya. kisahnya Fir'aun kejar Nabi Musa ya, umatnya sampai di Laut Merah. Nabi Musa diperintah Allah pukul laut pakai tongkat ya, pakai tongkat laut terbelah, Bani Israel selamat, Fir'aun tenggelam. Jadi ini kisah ini kita mengambil bahwa kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini membawa wahyu ya kepada umatnya. Karena umatnya tidak mengikuti, akhirnya Allah memberikan peringatan dengan peringatan-peringatan kan tidak didengar, sehingga membelah laut, sehingga Nabi Musa dengan umat yang mengikutinya selamat, maka Fir'aun pun tenggelam ya. Ini kita mengambil hikmah bahwa kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ya, mengambil hikmah dari itu. Terus hikmah buat kita kalau yakin tawakal kayak Nabi Musa alaihi salam ya, masalah setinggi apapun bisa dibelah Allah sama Fir'aun ya. Jadi kita mengambil hikmahnya bahwa kekuatan kita tuh sebenarnya sedikit. Allah ini maha kuasa dari segala yang kuasa. Allah maha besar dari segala yang besar. Sehingga apa yang diperintahkan itu harus kita laksanakan. Sebenarnya Allah tidak rugi ya Ustaz.
0: Yeah.
5: Ya Ustaz ya. Yeah. Allah tidak rugi kalau kita tidak mengikuti perintahnya. Karena nanti kita dijebloskan ke dalam neraka. Karena kita yang rugi. Tetapi sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengabdi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Terus puasa Asyura, kita disuruh puasa Asyura ya, puasa hari ini alhamdulillah kita semua berpuasa, yaitu Allah menghapuskan dosa tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu dosa kita dihapuskan ya. Ini hadiah paling mahal, amal hari bonus satu tahun, bayangkan. Kita punya dosa, kan kita tidak tahu, mata kita dosa, mulut kita
0: dosa kecil. Jadi,
5: hati kita dosa-dosa kecil kita tidak tahu. Dan dengan puasa hari ini, Allah menggugurkan dosa-dosa kita itu. Kita sungguh bahagia sebenarnya bila kita mengetahuinya. Tadi Ustazah sudah jelaskan, Ustaz. Jadi kejadian-kejadian banyak ya. Kejadian Nabi, selain Nabi Musa, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini kan sakit kan disembuhkan ya, disembuhkan. Jadi dari kita mari yakin bahwa Allah itu As-Sifa, Allah itu Maha Penyembuh. Nabi Ayub itu kan punya apa binatang-binatang di yeah, badannya ya. Setiap mau salat dia kasih keluar di situ, alaihi salam, beliau kasih masuk lagi. Dan dengan itu Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Jadi kita yakin sebagai manusia bahwa kalau kita sakit silakan ke dokter, tapi Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Sifa. Mari ud'uni astajib lakum, Allah bilang doa, mari doa kepadaku, aku akan menerimanya hambaku. Jadi sebagai hamba mari kita selalu berdoa, bersabar, bersyukur bahwa Allah lah yang kita apa, ketorang manusia saya ketong hormat ya, gubernur ketong hormat, kenapa Allah kita tidak laksanakan ya. Jadi inilah pengantar dari saya, semoga menjadi ya, hikmah bagi kita.
0: Mudah-mudahan ada yang bertanya ya,
1: insyaallah. Dan pendengar bisa bergabung bersama kami di 3125521, juga di 0821-2037-5180 ya, di Mimbar Agama Islam malam hari ini bersama dengan Ibu Haja Masni, Ustadz Muhammad Sugianto dan juga Ibu Haja Asmia. Dan bahasan kita keutamaan 10 Muharram sih, tapi mungkin mau bertanya di luar topik ini juga.
0: Iya boleh.
1: Gak apa-apa. Mumpung ada guru-guru kita di sini, ngumpul di sini malam hari ini. Sekali lagi pendengar, kami tunggu Anda bergabung di line telepon hingga nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Dan Ustadz, oke, ini kan tadi kan Ustazah juga mengatakan ya, banyak sejarah yang terjadi pada bulan Muharram ini kan ya, di bulan Muharram ini. Dan tentu sekarang literasi anak-anak ini kan kalau masalah sejarah ini kan masih kurang ya Ustaz ya. Kebanyakan kalau cerita-cerita atau mungkin sejarah-sejarah Nabi itu
0: iya,
1: buat mereka kurang seru aja gitu loh Ustaz ya, kurang seru. Lebih banyak membaca mungkin buku-buku ya,
5: komik
1: begitu Ustaz ya. Nah Ustaz ya, Ustaz selaku pengasuh pondok pesantren ya Ustaz ya, jadi banyak anak didiknya di situ Ustaz. Ada program khusus nggak Ustaz yang diterapkan ke anak didik yang di pesantren situ Ustaz? terkait dengan literasi membaca tentang sejarah-sejarah Nabi mungkin Ustaz, ya. Ada?
2: Ya, ada salah kita memperkenalkan keutamaan-keutamaan daripada bulan-bulan Islam. Mm-hmm. Itu sering kita ajarkan dalam kemudian kita amalkan di bulan-bulan tertentu yang memang dianjurkan untuk diamalkan, jikir-jikir, salawatan dan sebagainya.
4: Bagus, bagus.
2: Nah, salah satunya di dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura ini. Jadi yang paling utama dan terutama itu adalah pada tanggal 10 Muharram ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, yakni memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan daripada 10 Muharram itu, kita disuruh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam meminta ampun 40 tahun diampunkan oleh Allah karena beliau beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka diampunkan oleh Allah dosanya pada tanggal 10 Muharram. Demikian juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Maka di bulan ini marilah kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Bisa saja kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta halaktani wa ana abduka wa ana ahdika wa wadika dan seterusnya. Yang kedua, keutamaan di dalam bulan tepatnya di 10 Muharram ini adalah kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Dr. Haja Asmiah Haji Hukum MPDI tadi. Wal'allakum tattaqun. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud, ya kan? Lalu kemudian ditinggalkan salah satu patung yang besar dan dikalungkan kapaknya. Ah, setelah Raja Namrud pulang, marah besar, siapa yang menghancurkan ini tuan-tuan kami ini?
4: Silakan bertanya.
2: Kemudian ada yang mengatakan, tadi saya lihat Ibrahim, dia yang menghancurkan. Kalau begitu tangkaplah Ibrahim, kata Namrud. Jadi Ibrahim ditangkap tanpa ada pembuktian hukum. Oleh karena itu negara kita juga harus belajar dari pelajaran ini bahwa sebelum dilakukan penangkapan seharusnya ada punya bukti. Ini pelajaran bisa kita ambil. Lalu kemudian ditanyalah Ibrahim kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan tuan-tuan kami? Dia bilang, sabar dulu, coba kamu tanya, ada salah satu patung yang saya dengar yang paling besar itu di kalungnya itu, di lehernya itu dikalungi kapak, mungkin dia yang menghancurkan patung-patung tersebut. Gila kamu Ibrahim, ini kata Raja Namrud, masa saya disuruh bertanya kepada patung? Lalu kemudian kata Ibrahim alaihissalam, lebih gila mana, Said atau kamu? Kalau kamu tahu itu patung tidak bisa berbuat sesuatu, lalu kemudian kenapa kamu menyembahnya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Raja Namrud ke kobaran api yang sangat besar. Dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak kita lakukan itu adalah kita sabar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah, dibiarkan saja mereka berkata saya beriman, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun? Coba kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan umurnya 950 tahun. Dalam jangka 950 tahun, kurang lebih kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah nanti tolong diluruskan. Ya. Kurang lebih 10 orang yang dia dapatkan. Coba bayangkan. Hari
4: yang,
2: ini kalau
4: yang mengikuti
2: yang mengikuti beliau. Coba kita bayangkan ini kalau saya salah. Jadi, kalau
4: dakwah ini memang mesti harus sabar.
2: Jadi kalau saya dikatakan Ustaz, kalau 950 tahun dia hanya mendapatkan 10 orang pengikut, maka hitungannya itu berapa puluh tahun?
4: Baru satu orang.
2: Satu orang pengikut. 10 tahun baru dapat satu pengikut gitu. Nah, andaikan saya membuat suatu pondok pesantren, lalu kemudian dalam jangka 10 tahun satu orang santri, Ibu Haja Sarifah Masih bin Syed Abu Bakar dengan ketua PKMT jalan ke sana jalan kemari, lalu kemudian hanya satu dapat satu jamaah dalam jangka 10 tahun, la haula wala quwata illa billah. Ibu kita Dr. Haja Asmia, Haji Hukum MPDI, mengajar sebagai pengajar di Universitas Yayan Ternate, di UNHAIR juga ya, selama 10 tahun hanya mendapatkan satu mahasiswa. Tentunya saya akan tidak mau 10 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini saya punya umat ini, saya berdakwah sudah 950 tahun. Mereka tidak taat sama saya, ya Allah. Bagaimana caranya supaya turunkan bala, hancurkan mereka beserta anak-anak cucu mereka?" Amin. Maka kata Allah, "Kalau begitu kamu buat kapal wahai Nuh. Kayunya dari mana?" Kata Allah, "Tanam dulu." "Ya dari kayu." "Kayunya dapatnya dari mana?" "Ya tanam dulu." Coba kita pelajaran apa yang bisa kita ambil ini, Ipa? Bahwa setiap kesuksesan itu harus ada yang namanya usaha, perjuangan. Perjuangan dia membutuhkan pengorbanan. Maka saya sering mengatakan, siapa yang berani bercinta, maka dia harus berkorban. Siapa yang tidak mau berkorban, maka tidak usah dia untuk bercinta. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal jadi, ini luar biasa ini, saking kurang ajarnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Itu geladak-geladak kapalnya itu dikotori dengan kotoran, luar biasa. Maka sampai pada hari hanya dikumpulkan seluruh manusia, spesies hewan dan sebagainya berkumpul di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam serentak lalu kemudian melakukan inspeksi, pemeriksaan. Maka ini pelajaran bagi kita juga ya, bahwa sebagai pemimpin juga harus bukan hanya menerima laporan,
5: tapi harus
2: tetapi juga harus turun ke lapangan gitu. Mungkin saya sampai situ dulu, nanti sedikit bertong sambung lagi mungkin kita
5: kan. Waktu sudah mau habis ya waktunya. Saya tambah sedikit ya.
1: Boleh.
5: Saya tambah. Silakan, ya. Jadi substansi dari topik kita malam ini 10 Muharram. Sebenarnya hari pertama sampai ke 10 itu adalah merupakan hari istimewa ya. Yeah. Bukan itu sebenarnya. Kalau mumasnya itu biasa kalau ceramah, jangan pikirkan sekarang, tapi ke depannya kalau mumasnya, kalau ceramahnya begitu ya. Nah, saya mengambil satu, ada topik yang dibawakan Ustadz tadi, bahwa sesungguhnya peristiwa yang kita lihat dari 21 kejadian ini, kalau saya arahkan aja, saya lebih spesifik ke para nabi dan rasul, itu sebenarnya intinya ujian. Ujiannya Allah kepada hamba. Terpilihnya mereka sebagai nabi dan rasul tidak sebegitu aja, tapi dia melalui ujian yang berat. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar, bagaimana Nabi Ayub sakit sampai begitunya, bagaimana Nabi Adam mencari Hawa sampai berpuluh-puluh tahun baru ketemu, ya. Peristiwa-peristiwa yang kita ada, bagaimana Nabi Yunus dan sebagainya, ini menandakan bahwa ujian itu kita sebagai hamba Allah harus menerima. Dan karena Allah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in wala al-khauf wala ju'i wa naqsim min amwali wa thamar wa basyiris syabin wa basyiris sabirin. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang tidak melihat ayat terakhirnya ini. Berita gembira lah bagi orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu selalu dia harus melalui ujian dulu baru ketemu sabar. Kalau dia tidak satu ujian, tidak akan dapat predikat sabar, tidak ada kan. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa sebagai hamba Allah dengan melalui 10 Muharram, melalui bulan Muharram ini dengan cobaan, dengan ujian yang kita ada, kita mau bermuhasabah, introspeksi diri, saya di kelompok mana ya, saya apakah sudah termasuk hamba Allah yang bertakwa dari sekatalah Allah akan tertakun, atau saya masih setengah, bahkan saya apa di luar dari kelompok itu. Sehingga kita perlu muhasabah, introspeksi, apakah saya ini ketika Allah memanggil saya di waktu yang tertentu, saya sudah siap apa belum. Karena kadang-kadang manusia itu lupa mati, padahal perjalanan kita ini menuju ke kubur masing-masing. Hanya kapan sampainya belum tahu. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan.

0: melaksanakan salat-salat lain yang kalau kita ketemu di bulan puasa itu ada tarawih dan witir dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang orang itu menganggap gini, saya sudah cukup, sudah salat 5 waktu sudah selesai. Padahal salat kita itu belum tentu menjadikan jaminan kita masuk surga. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa hamba-hambaku kalau dia ketika ditimbang salat wajibnya masih kurang, maka ambillah salat rawatib. Nah, bagaimana Mbak kalau dia tidak pernah salat rawatib? Mau ambil di mana? Iya kan? Kalau salat wajib ditimbang kurang, ambil rawatib. Rawatib tidak ada atau rawatib ada taruh masih ringan, belum berat ini salat. Ambil lagi salat sunat yang lain. Makanya mari kita tingkatkan ibadah khususnya ubudiyah, ibadah kepada Allah pada bulan ini. Katakanlah kemarin saya sama Umi sudah isi pada saat Zulhijjah. Ya, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini kan bulan yang istimewa. Yang orang yang cerdas dia mengantisipasi, saya ibadahnya mungkin barangkali kurang, 3 bulan ini saya maraton. Bagaimana saya menyikapi ibadah ini sehingga saya full ibadah puasa Asyura, puasa Arafah, puasa. Karena kita tidak mungkin apakah kita dapat tahun depan kita masih hidup. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah para nabi-nabi rasul ini mencari ridha Allah. Mereka ini dalam konteks mencari ridha Allah, sehingga Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut harus menyembelih Ismail, dia laksanakan karena dia ingin mencari ridha Allah. Nah, ini semua cuma kita lihat ada cerita tadi Nabi Yunus. Awal langsung memberikan teguran dengan ditelan ikan kan. Gitu. Jadi yang Allah, ada satu lagi Mbak yang menarik. Apabila hamba Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan tidak membiarkan dia hidup bahagia di dunia.
1: Ujiannya
0: dia dapat terus. Jadi orang yang dapat ujian itu sebenarnya bersyukur. Berarti Allah pilih dia sebagai hamba Allah, hamba yang soleh, hamba yang akan menikmati surganya dia. Demikian.
2: Iya. Tapi kalau ada yang terlalu pede begitu, Ustaz.
0: Iya.
2: Kan gini, kita menderita terus. Oh, berarti Allah sayang sama kita terus.
0: Terus menderita terus. Gitu. Gak mau cari solusinya. Nah itu, ketika dia mendapat ujian, kapan dia itu curhat dengan Allah? Kapan dia minta kepada Allah? Di konsekuensi ujian itu Allah suruh balik kepadaku, kembali kepadaku. Tapi banyak orang dah kembali ke medsos, ya kan? Cari temannya sebagainya, maka malah tidak ada solusi kan?
2: Iya. Ustazah, tadi lebih banyak tingkatan, lebih banyak tingkatan iman. Tingkatan iman seseorang itu kan beda-beda.
0: Iya.
2: Kadang kita ada orang yang
0: naik turun.
2: Ada orang yang merasa, wih, kita sudah beriman sekali nih sama Allah, padahal belum tentu.
0: Iya.
2: Nah, untuk melihat tingkatan iman kita itu apa hanya dengan muhasabah tadi atau dengan cara yang
0: jadi,
2: lain?
0: Jadi amal saleh itu menjadi patokan kita untuk menilai iman kita. Jadi ketika orang itu beramal saleh, beramal, pasti dia mengutamakan Allah dulu, berarti tauhid nomor satu ya. Sehingga pada saat itu akan imannya dia menjadi patokan. Tapi ini yang masalahnya, orang seperti tadi katakan puas dengan amalnya. Padahal Allah sudah memberikan, Rasulullah SAW memberikan empat hal yang akan membantu kita di akhirat. Satu itu salat-salat sunnah. Katakanlah salat wajib, kita sama salat sunnah. Kedua, membaca Al-Quran. Bayangkan satu huruf mendapat 10. Tapi orang banyak Al-Quran taruh di atas lemari, sampai berdebu tidak dibaca. Pada satu hari dia baca aja sudah rutin istiqomah, dia sudah terjadi ahli Al-Quran. Kemudian yang berikutnya dia sedekah. Sedekah itu kita anggap sedikit, tapi itu yang membantu kita di akhirat. Kemudian terakhir salawat. Tadi Umi kalau setiap siaran mesti salawat dulu. Karena beliau menganggap bahwa salawat ini merupakan syafaatul uzma di yaumil qiyamah.
1: Amin. Iya.
2: Iya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini ya. Umi, ini kan puasa Asyura gitu kan Umi. Saya ada puasa 11 Muharram juga ya Umi ya.
1: Boleh. Apa di bulan Muharram ini kalau kita mau puasa terus juga tidak masalah ya.
0: Jadi mengenai 11 Muharram itu menyelisih orang Yahudi.
1: Yahudi
0: itu 9, 10 kita tambah 1 jadi 11 supaya tidak sama.
1: Karena Yahudi puasa demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan dengan Yahudi, kita tambah di puasa ya hari ke-11 ya. Semoga jadi ada perbedaan ketara kita sama dengan orang Yahudi ya. Jadi saya mau ingin tambahkan sedikit dari kisah-kisah yang tadi Ustaz ya sampaikan, juga Ustazah sampaikan, yang ini berarti kembali kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita, kadar iman kita sudah sampai di mana?
0: Iya, betul.
1: Kadar iman kita kadang tadi Adik Titi bilang berkurang toh, naik turun. Jadi

0: harus istiqamah. Kalau kita rutin laksanakan itu istiqamah, kami bilang salat-salat sunat.
1: Iya.
0: Itu kan dia membantu kita mengisi wajib-wajib kita yang kurang. Ya. Mm-hmm. Jadi kita harus itu. Terus dari kisah-kisah yang disampaikan tadi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan lain-lain, itu berarti perbanyak kita perbanyak doa. Karena nanti kita juga mendapat, kita tidak tahu ada kejadian-kejadian. Iya. Kan dikatakan di bulan Muharram ini disebut juga bulan Nahas. Banyak nanti bisa kita dapat musibah, mara bahaya, tetapi kembali kepada diri kita. Kita beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dan Allah akan menghindari kita dari hal-hal demikian. Nah, terus mengenai ujian Allah.
1: Iya.
0: Ustazah suka katakan ya, ujian Allah. Itu Allah sayang kita.
1: Iya.
0: Jadi kadang kita lihat si fulani dapat musibah rupa-rupa dari anak, suami, dari itu rupa-rupa. Tapi kalau dia tetap sabar dan bersyukur, Allah angkat derajatnya mulia di sisi Allah, dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Ya. Jadi jangan kadang kita bilang, "Ih, keturunan ini dapat ujian berarti Allah tersayang keturunan." Padahal tidak. Padahal Allah mencintai kita, menyayangi kita, dan Allah mau melihat apakah kita tetap bersyukur atau tidak. Jangan cuma mendapat yang baik-baik saja kita bersyukur, tetapi kita mendapat musibah, kita mengeluh dan lain-lainnya. Ini kan membuat nilai ibadah kita berkurang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tinggal 6 menit.
0: Jadi
1: ya.
0: Kembali ya.
1: Tinggal 6 menit.
0: Jadi kita selalu minta ampun. Kita begitu kita istighfar minta ampun kepada Allah.
1: Kadang-kadang Mbak begini, ada orang yang aku sudah puasa, berarti aku sudah diampuni dosa. Tidak usah salat. Salah Ustaz ya.
0: Salah.
1: Tidak usah salat katanya. Sudah dosa saya sudah diampuni. Salah, pemahaman yang salah kadang-kadang seperti itu. Salat wajib itu wajib untuk diri kita sendiri, dan salat-salat itu adalah membantu untuk amalan kita. Sementara orang kadang-kadang memikirkan bukan hal apa, tapi kok tukang salat itu kan nanti besok-besok baru kita salat, enggak apa-apa. Bahkan Mbak ada orang satu tahun baru sekali satu kali salat. Idul Fitri sama Idul Adha.
0: Jadi as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bagi siapa yang menjalankan salat berarti dia sudah menjalankan agamanya dengan baik. Tetapi bila siapa yang tidak akan salat, tidak salat dengan betul, maka dia sudah merusakkan agamanya sendiri. Terus as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita pemata mau lihat orang mau bicara ketika dapat ingat, ya Allah, orang itu karena salat itu melindungi ya, kita, melindungi kita, ya. Jadi benteng. Jadi kenapa di yaumil masar dihisab pertama salat? Karena kalau salat kita bagus ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Yang lain insya Allah sama.
1: Yang diperiksa pertama. Adalah
0: ya, salat.
1: Sementara orang berpikir aku pi haji, yang penting sudah pi haji, padahal salatnya enggak.
0: Haji salah. Haji itu kan bagi orang yang mampu. Tapi salat mau mampu kan tidak mampu harus salat.
1: Salah pemahaman. Nah,
0: salat itu kan kewajiban kita. Tadi saya bilang kita mengabdi kepada Allah karena kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdi. Bukan kita sombong, angku, itu sifat Allah sombong, Allah yang punya segalanya. Iya. Kita ini punya apa?
1: Yang pantas.
0: Kita cuma kembali dengan kain putih saja. Ya. Semoga mudah-mudahan kita lebih banyak ikhtiar, bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sehingga kita kembali nanti kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Jadi di bulan ini juga 10 ini insya Allah besok BKMD kita. Karena hari Kamis ini kan memang 10 Muharram.
2: Yeah.
0: Cuma orang banyak yang laksanakan itu kan. Saya ini kan di banyak organisasi. Jadi saya tidak bisa hadir nanti. Akhirnya kita punya BKMT insya Allah besok.
3: Amin.
0: Dan
3: amin.
0: Alhamdulillah Ustazah juga Ustate, Ibu Wagub nih sebagai ketua tim penggerak PKK dan penasehat BKMT Maluku Utara, beliau selalu membantu BKMT. Yeah. Jadi setiap acara kadang bikin di kediaman sana, beliau tanggulangi semua untuk makan. Kita cuma tadi uang santunan yang saya minta dari kolega-kolega saya ya, juga dari pengurus sedikit-sedikit, dan kita bahagiakan anak yatim karena di bulan ini 10 Muharram ini hari rayanya anak yatim. Ya, hari rayanya anak yatim yang kita harus sapu mereka, kepala mereka.
1: Jadi pahalanya sebanyak rambut di kepala.
2: Berarti yang rambutnya
1: yang rambutnya berbotak enggak usah.
0: Jadi itulah semua ini kita kembali kepada Allah. Allah yang maha besar di atas segala yang besar. Allah ini maha kuasa di atas segala yang kuasa. Dan kita ini tidak tahu kullu nafsin dzaiqatul maut, kapan kita mau kembali kepada Allah, kita tidak tahu. Mari kita jaga hablu minallah dengan baik, hablu minannas dengan baik. Jangan karena hablu minallah bagus, hablu minannas kita masih dengki dengan orang, masih sombong dengan orang, masih fitnah, mengikis amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rugi, ya. Bukan cuma rugi di dunia, tapi rugi di akhirat juga. Ya. Kita istighfar dulu sudah.
2: Iya, istighfar dulu.
0: Astagfirullah.

0: semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang besar, amin, maupun amin, dosa yang kecil, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang, dosa hari ini, amin, amin, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu musta'an.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih banyak ilmu yang kita dapatkan untuk malam hari ini dari Ibu Haja Masni, dari Ustadz Muhammad Sugianto, dan juga dari Ibu Haja Asmiyah Haji Hukum ya. Insyaallah ya, ini bisa menambah keimanan kita. Dan bulan Muharram masih ada beberapa hari ke belakang, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan atau bisa kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Muharram ini. Insyaallah ya. Akhirnya saya diri pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, kita bergabung bersama dengan program Matiga mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Makan bergizi gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur satuan pelayanan program pemenuhan gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
4: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
5: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
4: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
5: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
6: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
5: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
7: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
9: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
8: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
10: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
8: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
11: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
12: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
11: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
12: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
13: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
12: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
14: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
15: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
14: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
15: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
16: Senang, senang sekali.
17: Tiga
16: ya? Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
15: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
19: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
20: Yang lama berusaha keluarga sudah kurang lebih 4 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
21: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
0: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jamaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
21: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
1: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
21: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
22: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
23: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
24: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
25: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerbangan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
26: Matchday ke-3
2: ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
4: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
2: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk kali ini Kamis 25 Juni 2026 ya. Dan masih ada juga kabar-kabar dari portal RRI.co.id yang kami kabarkan untuk Anda sebelum nanti pada pukul 22.30 kami hadirkan drama radio. Dari mana sabar dong, nanti akan kami hadirkan sandiwara atau drama radio malam ini. Pendengar, kembali ke portal RRI.co.id ya. Ada kabar okay. Nah, ya okay. Mana tadi? Kabar 4 hari dikabarkan hilang, pendengar. Ada nelayan di Desa Lede ditemukan sudah meninggal dunia. Pun ada kabar masyarakat diajak memilih logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nanti pada 17 Agustus 2026 ya. Oke, yuk pendengar ya. Ini juga ada Bapak Ternate menggelar bakti sosial di TPU Sango ya. Ada apa lagi? Banyak loh di portal RRI.co.id yang bisa Anda dapatkan ragam informasi-informasi di wilayah Maluku Utara, bahkan di tingkat nasional juga ada. Pendengar, ini terkait dengan kabar yang pertama tadi, di mana seorang nelayan bernama Laradi berusia 53 tahun asal dari Desa Lede, Kecamatan Lede, Pulau Taliabu ditemukan meninggal dunia, pendengar. Dan sesuai informasi yang diperoleh oleh RRI pada hari Senin kemarin 22 Juni 2026 sekitar pukul 7 WIT, korban keluar dari rumah untuk pergi mencari gurita. Korban biasanya mencari gurita di seputaran Pulau Tabala, Tabala 1 dan Tabala 2. Nah, kebiasaan korban melaut itu pada pukul 14.00 jam 2 siang menggunakan perahu jenis ketinting dilengkapi dengan satu unit mesin Honda berkekuatan 5,5 PK tapi sekitar pukul 15 istri korban ya mulai merasa khawatir karena suaminya belum juga kembali. Untuk itu ia langsung melaporkan hal tersebut ke anggota Polsek Siap Lede dan pemerintah desa dan meminta bantuan ke warga lainnya untuk mencari keberadaan suaminya. Mendapatkan informasi tersebut, masyarakat setempat ya berbondong-bondong melakukan upaya pencarian dimulai dari jam 5 sore hingga malam. Jam 10 malam pendengar, mereka berhasil menemukan keberadaan perahu korban tepat di pas tengah yang kurang lebih 200 meter dari tepi pantai Laleo di Desa Lede. Meskipun begitu, korbannya tidak ditemukan. Setelah itu pada pukul 22.55 melakukan pencarian sementara perahu korban diderek ke tepi pantai, pendengar ya. Yang pasti Kalak BPBD Taliabu saat dikonfirmasi menyampaikan nelayan yang hilang saat menjadi gurita sejak hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Oke, dan akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, pendengar ya. Oke, kita masih akan berbagi kabar-kabar lainnya untuk Anda, untuk semuanya dari Sarwenda.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parasuit? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parasuit jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parasuit adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parasuit dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
3: Masih kami temani Anda pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Sandiwara Radio ya, malam ini di 25 Juni 2026. Persembahan, loh kok gak muncul ini ya. Oke. Persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Pilihan Yang Tak Mudah ya. Indonesia Sehat. Dari studio disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.
4: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita gak tahu pasti kejadian bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku gak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga gak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang nggak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi apa sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Yang penting, kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Pak, kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Jian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, Kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Sugianto dengan Telepon Rindu, dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-46 dari jam 10 malam waktu Indonesia Timur kali ini. Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM, terima kasih masih bertahan hingga saat ini pendengar ya. Nanti untuk Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa memilih dan request lagu-lagu kesayangan Anda pendengar ya.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar ya. Yuk, kita sudah masuk di ruang rindu malam ini ya di Kamis 25 Juni 2026. Yang pasti pendengar di ruang rindu kita aktifkan line teleponnya 3125521 0821-2037-5180. Anda bisa mendengarkan apa request ya, request lagu, bisa mau nebar salam buat siapa boleh. Sampai nanti 23.50 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Line teleponnya udah diaktifkan dan yuk sebagai pembuka, oke, kita kasih lagu dulu deh untuk semuanya. Dari gimana? Telepon. Oh, telepon. Diangkat teleponnya ya. Selamat malam. Terputus. Makasih ya. Dikasih lagu dulu deh, lagu sendu dari Audi untuk semua.

0: Lagu Sendu mendengar dari Audi ya, sudah membawa kita, bukan membawa sih, sebagai pembuka lah ya untuk Ruang Lidu malam hari ini. Ada yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Halo Bung Atis.
1: Iya, Pak Titi.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Ya, malam ini sihat-sihat di rumah nih.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat lah. Mau dimanapun itu yang penting sehat dulu deh, gitu ya.
1: Karena cuaca tidak mendukung, gerimis.
0: Oh, gerimis ya? Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan hujan dulu deh.
1: Iya, tapi tidak kuat loh, biasa saja.
0: biasa aja. Oke, mau kuat atau enggak ya tetap aja gerimis basah loh.
1: Kan ada bawa mantil tuh.
0: Oke deh, yuk. Ini Bu Antis mau dengar lagunya siapa?
1: Lagu dari Bruri Marantika, Tak Selamanya Diam Itu Emas.
0: Loh. ya Allah. Aduh. Ada enggak ya?
1: Dari yang lain gampang, tapi emas lagi mencari gampang.
0: Aduh, sementara ini masih belum naik harganya. Tak selamanya diam itu mas. Salamnya buat siapa ini?
1: Oke, buat Mbak Titi sama keluarga, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga buat yang di Ambon Manise, Pak Junaidi juga, harapan sehat. Terus juga buat orang Kulaba Generation, buat Mama Indah, harapan sehat selalu.
0: Oke.
1: Terus juga buat Haja Ida juga di Toloko, di Sulawesi istirahat, harapan sehat. Terus juga buat Mama Ebab, Haja Lil, yeah, sudah sehat. Alhamdulillah kalau sudah sehat.
0: Amin, insya Allah. Ya, dengar lagi terus kabarnya juga, soalnya.
1: Terus juga buat Pak RT di Mangga Dua, harapan sehat selalu keluarga, Pak RT masuk, bergabung. Terus juga buat Dika di Taliabo, Ipin Rinaldi, Ko Buce, Ko Ai juga, Ko Ama masuk, Ko Ama. Terus juga buat...
0: Bung Otis curi star nih, harusnya Ko Ama ini.
1: Iya, mesti Ko Ama yang ke muka tuh, Nika itu star Ricky lagi.
0: Aduh.
1: Hati suta pela ke hati ke apa tuh?
0: Hati suta fiaro kata.
1: Hati suta fiaro. Terus juga buat Bunda Elf di mana, di
0: Manado, ya.
1: Terus juga buat Ibu Natalia juga di Toli-Toli, harapan sehat selalu sekeluarga. Juga buat yang di Manado, lupa nama tuh ada berapa tuh, salam kompak selalu.
0: Okay.
1: Salam sehat-sehat selalu. Dan semua sudah tanpa terkecuali Mbak Titi.
0: Iya.
1: Oke Mbak Titi.
0: Terima kasih Bung Otis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya Bung Otis sudah gabung di Kampis ya, lagunya Bruri Marantika dengan Tak Selamanya Mendung Itu Kelabu, bukan diam itu mas ya. Ada yang lain masih boleh didringkan teleponnya 312-5521-0821-2037-5180 pendengar ya. Oke, kita di Ruang Rindu malam ini Kamis 25 Juni 2026. Tadi di sini sempat gerimis ya, tapi entahlah sekarang kayaknya udah nggak lagi ya. Ya apapun cuacanya pendengar ya, mudah-mudahan ya. Kalau malam kayak gini sih, ya kayaknya aktivitas apapun udah selesai ya. Oke, ada yang gabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Nah, Pak RT baru bangun tidur ini kayaknya.
2: Saya. Dan Portugal tuh.
0: Hah?
2: Portugal tuh jadi. Nah, orang tua-tua gatal tuh.
0: Allahu Akbar. Jadi itu nanti hari Minggu baru main itu Porto nanti.
2: Iya. Okay. Kan Portugal itu kan persatuan orang tua-tua gatal tuh.
0: Astaga. Tapi saya belum tua ya.
2: Yang lain kan.
0: Ada ya. Ini Mama Ulfa, Mama Ulfa apa Mama Ulfa?
3: Itu namanya Mama Ulfa.
0: Mesti beli apa ya, biar digaruk begitu ya? Oke, yo, ini mau dengar lagunya siapa Pak Yasin?
2: Ya, lagu itu sudah gabung ke bagaimana barang tadi ada yang bateria petoran jadi tuh.
0: Itu lagi.
2: Mengotis ke siapa itu ya?
0: Mengotis bateria Pak RT masuk Pak RT.
2: Ah, ini bergabung nih mengotis. Karena selama terdengar suara lagi tuh, jadi yang penting tong so gabung begitu. Walaupun lagu itu lagu mau gabung atau lagu apa saja boleh. Ini Mbak Titi ya?
0: Ya, betul.
2: Ya. So haji itu malam kan harus panggil haji.
0: Iya tuh, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya.
2: Amin.
0: Aduh, kita kalau so haji kita tetap tegur ngoni. Oke, lagunya sembarang kah?
2: Lagunya gabung saja. Gabung otis juga boleh.
0: Oke. Itu Mama Ulfa bilang apa di belakang itu?
2: Oke, salam buat Pak Titi, semua yang sudah gabung atau bertugas malam ini, mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya lancar-lancar begitu.
0: Amin.
2: Terus yang sudah lewat-lewat tadi salam kembali. Ya, semua sudah. Yang belum gabung tolong gabung dulu. Cuma itu yang orang sausannya juga sudah gabung sudah.
0: Itu lagi ini masih fokus bola itu kayaknya. Kayaknya dulu Sopi di mana ini? Di Amerika Serikat nonton langsung di sana.
2: itu Portugal lagi terhadap. Apalagi orang di Akigale lagi itu Portugal lagi.
0: Oh itu Brasil kalau Akigale. Brasil atau Argen ya? Argen deh kayaknya itu.
2: Oh begitu ya. Portugal lagi. Oh saya ganti nama lagi kak orang Akigale itu.
0: Oh, ganti nama siapa?
2: Maimunah, iya, Haji Maimunah kan. Haji Maimunah kan. Ya, oke. Semua yang sudah gabung dan yang belum gabung, mudah-mudahan dong gabung begitu.
0: Oke.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yasi, Mama Ulfa. Lagunya ini ya, di tak pilihin aja lah ya. Dan masih boleh yang lain gabungan ya pendengar ya. Kita masih tunggu ringan telepon dari Anda. Oke, ya. Ada di WhatsApp. Ayo di WhatsApp ini siapa ini ya? Belum ya. Oh, Mama Indah Brasil, bukan Argen, Brasil ya. Iko Ramik apa ini Mama Ulfa, Mama Indah maksudnya. Ada, yuk pendengar mana lagi nih, teringkan kembali yuk. Oh alah, teleponnya diiniin gue ya. Oke, selamat malam.
4: Malam
0: rindu. Dengan siapa ini?
4: Orang Brasil mah gabung.
0: Orang Brasil ini tongkat sudah ya, tong tak usah terima orang Brasil ini.
4: Hai. Brasil ada.
0: Bung Ipin.
4: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kabar balik mana?
0: Kabar balik baik, ngantar aja.
4: Oke.
0: Gimana capek kemarin habis main bola?
4: Ya, bermain tadi pagi memang capek.
0: Oh iya, tadi pagi ya, kok kemarin tadi pagi ya.
4: Ya, alhamdulillah menang 3-0.
0: Ah, masih kalah sama Porto kemarin 5-0 tuh.
4: Iya, itu siap-siap mau apa ketemu itu yang gol-gol banyak tuh. Parti punya apa Parti?
0: Parti Porto lagi.
4: Ih, Parti memang saya Parti. Mama Ul dengar itu Mama Ul Porto tuh siap-siap.
0: Mama Ul berhasil lagi ngoni.
4: Oh berhasil lagi ya. Alhamdulillah. Oh berarti orang kegali Argen. Orang kegali Argen. Sama orang Batian dorang.
0: Berhasil tapi tara berhasil untuk tahun ini kayaknya.
4: Aduh itu Rai Mam Gusang ke apa ya? Okay, lagu.
0: Lagunya siapa?
4: Kamulah Takdirku, ya Ahmad sama Nikita.
0: Kamulah Takdirku. Lagunya siapa?
4: Rafi Ahmad sama Nikita. Iya.
0: Okay, Nagita. Salamnya buat siapa?
4: Oke, dia buat Mbak Titi, operator, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya, amin.
0: Amin.
4: Buat tetangga sini ku ai. Orang hati Fayaros satu masuk ke belum?
0: Belum.
4: Oh, mungkin lagi mengantuk itu. Capek karena lari di lapangan peluas. Buat kuama bertanda kuama ya. Oke, buat kuai juga, Bucek, buat Bung Otis. Bung Otis siapa? Bung Otis.
0: Bung Otis, Bung Otis.
4: Francis.
0: Bung Otis apa ya? Bung Otis Kongo kalau nggak salah kemarin.
4: Oke, deh, Bung Otis. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Adi Purnama Sari, Andi Batam, Andi Bacan orang Argen, buat Bunda Talia, Bunda Els Talita, Pak Junaidi, Bunda Els juga, buat siapa lagi ya, banyak jadi lupa.
0: Oke,
4: okay, semua aja deh.
0: Iya,
4: dari sampai bed. Lagu ada toh?
0: Lagunya ada.
4: Oke, okay, lagu ini spesial buat fans berhasil aja deh, semangat terus.
0: Oke,
4: Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini. Oh, Korsel kalah tadi ya. Ada siapa tadi? Oh, ada siapa ini? Bunda, selamat malam.
5: Malam ruang rindu. Mbak Titi, apa kabar?
0: Baik aja nih, Bun.
5: Sama, di sini juga baik selalu, kata Pak Nasrun.
0: Oh, kok kata Pak Nasrun?
5: Iya, kalau saya baik sayang, kalau Pak Nasrun itu baik selalu.
0: Oh, gitu ya. Di sana gerimis nggak, Bun, malam ini?
5: Oh, tadi memang gerimis, tapi ini sudah berhenti.
0: Oh, kita sudah tadi hujan.
5: Sore juga ada, tadi sore juga hujan ringan, Mbak Titi.
0: Oh, terus gitu.
5: Malam ini masih ada gerimis.
0: Hujan
5: tapi
0: ringan
5: biar,
0: itu?
5: Biar gerimis, hujan ringan nggak terlalu deras gitu.
0: Oh, kirain berapa gram atau berapa kilo gitu.
5: Masnya ya, berapa karat. Tapi Mbak Titi, di sini biar hujan tapi masih panas.
0: Hah?
5: Itu, iya, udaranya, maksudnya dalam rumah itu. Biar kiranya maksudnya biar hujan tapi panas.
0: Oh gitu.
5: Karena kan apa panasnya kalau siang itu, aduh, entah ampun. Ini kan selama ini panas terus.
0: Oh,
5: hujannya
0: iya.
5: Nanti sore. Terus tapi tetap panas dalam rumah.
0: Oh.
5: Saya tetap juga mau tidur pakai AC, Mbak Astiti.
0: Iya.
5: Tetap harus pakai karena aduh panas sekali
0: ya. Masuk iya, dalam kulkas iya. Aja, Bun.
5: Jadi keras itu.
0: Kaku langsung ya.
5: Oh, jadi kaku.
0: Bun, ini mau dengar lagunya siapa, Bun?
5: Saya mau suka dengar lagunya Ellen Mamo, Kapan Kau Kembali.
0: Yah, tara tahu ini Kapan Kembali.
5: Iya. Apa tahu Pak itu nanti kapan kembali ke Toli-Toli lagi yang pindah dari Toli-Toli ke
0: orang baru.
5: Mbak Titi, salam sama Mbak Sisinya ya. Mbak Sisi bilang salamnya dari Mbak Suharmi Dharma Suito, katanya kirim salam.
0: Oke. Oh, tadi ada Sisi loh, tadi siang.
5: Iya, Mbak. Nanti bilang ya Mbak Titi besok.
0: Oke. Okay.
5: Ada salamnya kata dari Mbak Suharmi Dharma Suito yang sama-sama katanya mereka pernah sama-sama di mana ya? Makassar kalau enggak salah.
0: Tuh, iya, dimana? Mungkin. Oke. Deh, kapan kau kembali? Yuk, ini salamnya buat siapa, Bun?
5: Oke, Mama Indahnya sudah masuk ya?
0: Mama Indahnya masih belum bangun kayaknya. Tadi ikut pawai kecapean.
5: Ayo bangun, Mama Indah. Gabung ada Mbak Titi. Selamat malam ya, Mama Indah. Salam sehat, salam manis. Ibu aja Indah juga selamat malam. Dika di Taliabu, Purnama Sari. Dika bersama Yayangnya ya. Bersama Pak, siapa ya? Andi Cakrawinata.
0: Oh.
5: Ada juga Pak Din. Ya, itu pasangannya Mbak Dika katanya.
0: Oke.
5: Terus Ipin. Ada juga Pak Arifin ya. Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iron juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, ya, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung, oh Pak Abdul, terus ada Putra Tengah ya, ada juga Bang Lai, ada Mbak Esther Lita, Pak Ratna, ada Bang Luhut, Pak Windy, pokoknya dirangkul aja dari Asam PCT ya, tanpa terkecalu, dari Sabang sampai Maroke aja Mbak Titi. Selamat malam semuanya, salam sehat. Salam kompak selalu buat Mbak Titi, tetap semangat ya.
0: Bun,
5: sampai jam 12.
0: Bun, iya. Bunda, ya. Lola ya. Lola, oh, Lona ya. Lona Mamo.
5: Oh iya. Oh iya, Lona. Okay. Kalau di situ biasa saya lihat kok Ellen Mamo tapi Lona aja sama.
0: Oh iya, sama ya. Oke.
5: Oke. Mbak Titi tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Semangat, terima kasih Bunda.
5: Makasih, selamat malam.
0: Malam. Makasih Bunda Natalia ya. Oke, yuk lagunya dari lagu dari Korsel lagi. Lagu dari mana tadi ya? Aduh, aku sering lupa ya mendengar ya. Ya Allah. Kenapa begini ini? Mana tadi ngilang ya? Dari Lona Mamo ya, mendengar nanti ditungguin nanti kita putar lagunya. Dan tadi Bung Otis lagu dari Bruri. Oh, Bunda telepon lagi, kenapa sih Bun? Gini kaget ya. Bruri dengan apa ya, Tak Selamanya Diam Itu Mas. Pak Yasim dan Mama Ulpa, lagu dari Yunisara, Terlalu Lama Sendiri ya, lagunya dispesialin buat Mbak Mafiat ya, jangan terlalu lama sendirinya Mbak Mafiat nih. Terus Bung Ipin tadi lagunya Nagita Slavina bareng sama Raffi Ahmad, Kamulah Takdirku, Bunda Natalia, Kapan Kau Kembali dari Lona Mamo. Yuk kita dengarkan lagunya, pendengar ya, masih ada kesempatan nanti mau gabung, mau request lagu boleh. Tapi kita dengarkan dulu 4 lagu yang sudah terrequest di Ruang Rindu malam ini.

0: Bun, lagunya udah kita puter ya Bun ya. Udah okay. Udah keputar semua lagu yang ter-request. Dan boleh nih, masih ada waktu 15 menit ke depan, bisa ringkan teleponnya, request lagunya siapa ya. Bunda, lagunya bikin ngantuk deh ya. Lagu dari Luna ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam
1: ruang. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Leman di tanggamu Lampung.
0: Pak Leman.
1: Iya Mbak. Oke,
0: dari Lampung. Gimana kabarnya Pak Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Amin. Ya, ini ya. Saya lihat dulu ya. Apa namanya di digitalnya? Ini Mbak siapa nih?
0: Ini sama Titi.
1: Mbak Titi.
0: Titi. Titi bukan Desi.
1: Oh Titi. Mbak Titi siapa? Iya sama juga kamu sih penutup. Baik kulit yang penutup. Mbak Titi. Kamu
2: nanggung? Kita enggak jatuh dong. Apa? Mau baru?
1: Ya ini Mbak Titi.
0: Iya.
1: Mbak Titi. Ya lagunya apa namanya itu ini aku dulu saya baca dulu.
0: Oh, baca apa ini?
1: Baca judul lagunya.
0: Okay.
1: Judul lagunya. Aduh, kau lebih baik miskin asal bahagia.
0: Hah?
1: Iya. Lebih baik miskin asal bahagia. Sita Depi.
0: Lebih baik miskin asal bahagia ya.
1: Iya. Okay. Ya kita Depi Mbak Titi.
0: Iya, salamnya buat siapa kita?
1: Salamnya semua aja lah, tanpa kecuali Mbak Titinya. Selamat juga, salam sehat. Oke Mbak Titi, makasih. Okay,
0: terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Leman ya. Lebih ayo, ini orang Brasil gabung ini ya. Halo. Halo, selamat malam Mama Indah.
3: Itu kita mau kasih batu orang Brasil tuh.
0: Hah? Mau kasih batu orang Brasil? Iya, iya.
3: Itu mau dapat Lego tuh, ngipin tuh.
0: Ya ampun, ya ada. Gimana kabarnya, Mam?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Ikut pawai tadi?
3: Indah ya.
0: Hah? Loh, Mama Indah ini apa? Ya. Brasil atau Argen?
3: Di rumah aja tadi seharian.
0: Oh, tak kirain ikut pawai tadi, Mbak Sisi pawai. Bawa, apa namanya itu, bawa bendera yang berapa kali berapa tadi ya. Ada ya ampun, ini mana ini kok muter mulu ya. Oke, lebih baik miskin ya. Oke, asal bahagia. Ini kalau Mama Indah apa, lebih baik bahagia atau lebih baik miskin?
3: Pilihannya
0: nggak enak ya. Oke, Mama Indah mau denger lagunya siapa nih?
3: Lagunya Dorman Manik.
0: Dorman, loh, Dorman Manik.
3: Iya.
0: Ada nggak sih di sini?
3: Coba lihat.
0: Gak kelihatan, Mam. Dorman Manik memeluk apa ini ya?
3: Ingin memeluk.
0: Weh, ingin meluk siapa ini?
3: Memeluk angin.
0: Gak bisa. Orang gak ada KTP-nya kok dipeluk gimana. Ada ya Mama Indah.
3: Bunda Natalia sudah ketawa dari tadi tuh, Bunda Natalia tuh.
0: Bunda Natalia nyariin Mama Indah terus tadi.
3: Oke, mau salam dulu
0: buat siapa?
3: Kita mau buat Bunda Natalia yang sudah ketawa ke TV dari tadi tuh, Bunda Natalia. Oke, harapan sehat. Terus ada Bunda El juga, terus ada Nona Vika, terus ada Pak Junaidi, Pak Yayan juga ya. Abang Otis, terus ada Bung Laras, terus Hati Sutavia, Roku Ama, sudah ngorok kali tuh, Roku Ama. Ada Ko Abdul, ada Ko Aipin, Ko Buci, Bung Ipin. Bung Ipin, kita mau ke Sebat Tobo, Pangana Bung Ipin.
0: Eh, sama-sama berhasil kok begitu tuh, ya ampun. Ini
3: oke, ada Ibu Ila juga. Terus ada Bang Indu, ada Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil. Semoga Pak Haji Halil keadaannya membaik ya, Mbak Titi.
0: Iya, amin, insyaallah. Amin.
3: Terus ada Ko Andi Alvarez juga, ada Pak RT, ada Ko Yasi Mama Umbar, Pan Sehat, ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus ada Bung Benijo, terus ada Bung Ono juga ya, terus ada Ibu Sterlita, ada Bu Ratna juga, dan semua-semua.

Lebih baik miskin asal bahagia. Emang bisa ya? Apa sih? Pasti bisa lah. Oke. Oh deh. Kita dengarkan dulu. Ini Bung Otis lagi tapping apa ini ya? Tap-tap mulu ya. Oh deh. Kita dengarkan dulu satu requestan Bung Leman ya. Oke. Masih di Ruang Rindu Pro 1 Ternate.

Bung Leman ya, yang udah request tadi, udah diputar lagunya Mama Indah. Ada yang penasaran Mama Indah siapa sih yang pantau dari jauh itu kan ya, yang dispesialin lagunya oleh Mama Indah or Dorman Malik, ingin memeluk dirimu sebagai lagu terakhir juga. Makasih untuk Anda semuanya udah gabungan di line teleponnya Pro 1 ya, di WhatsApp juga yang udah gabung, makasih. Akhirnya disudahi ya Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknis sudah Bung Ari, ya, serta rekan-rekan di Panjar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 KHz. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara edisi Jumat 26 Juni 2026 melalui FM di 101,8, aplikasi RRI Digital, dan streaming kami di www.rri.co.id. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi hari ini, saya Maisara bersama rekan-rekan teknik studio dan juga pemancar kayu merah. Pendengar, untuk Anda ya, kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan sebelumnya ya pendengar, untuk religi pagi, maaf sebelumnya belum bisa kami hadirkan. Nantinya setelah kumandang azan subuh, kami akan ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Ekuador melawan Jerman. Tetap bersamai kami pendengar, kami hadirkan mutiara hadis tentunya terkait hari ini, di mana hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Selamat mendengarkan.
2: Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu, ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut. Mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Anda di mana saja Anda berada ya, kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Ekuador dan melawan Jerman ya di grup E langsung dari Stadion New York, New Jersey. Selamat mendengarkan.
1: Terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic. Dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata, nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang, dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat, karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang, dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan. Ada Joan Yepua. mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan. Ah, sayang sekali. Jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboah. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia. Dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hinkapi. Umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich. Menghasilkan Leo sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi. Pendek-pendek saja kepada Hernanco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John. Umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John. Mampu umpan ke nomor 1 Alan Ubak itu curang bergerak. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco. Tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Pendek-pendek saja namun pasti tampaknya pemain Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich. Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan 1 kanan Fritz. Oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz nomor 22, ada David umpan ke mulut Kai Havertz, lakukan sundulan namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepada mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri. Mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador. Tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman. Dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz. Mampu dia melewati Wirtz. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya. Dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi. Sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian. Umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan kini. Giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero. Fiero Hincapié. Tarik lagi dorongkan bola ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William. William Pacha kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson. Namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Pacho umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27 skor masih imbang 1-1.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
4: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador, ya? Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
3: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
4: tidak lumrah
3: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
4: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai
4: rasa
1: titik darah penghabisan
4: sampai terakhir ya. Dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
4: saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah. Dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Ener Valencia. Kali ini Ener Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo dia meliuk-liuk, dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vitre, maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung William Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
2: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiltz. Merasa dia Wiltz mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Chol Ordones tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirs dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, oh tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman. Namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi. Dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung hingga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi kan bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirs. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi. Kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic. Dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi. Terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka. Dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cacurkan saja bola ke depan pendek kepada Wirs, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentur badan lagi, namun bisa sekuat sebenarnya pemain lagi Jerman. Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit. Tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play. Tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan, Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador. Dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cap duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran. Dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador. Terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan nomor punggung 17, Wirs langsungkan umpan ke mulut gawang. Namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi, Florian Wirs, ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja, tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembalikan lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti. Umpan ke depan kepada Kaya Persa dimaksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
3: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3, dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada Jonathan Tah, umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha, 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ecuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ecuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang, bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini, pendengar, diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ecuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21, Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimbang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan kepada Juan Yebua. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi. Namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ecuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ecuador. Caicedo kali ini mundur dia. Kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ecuador. Umpan tarik tadi dari Hincapie. Berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ecuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ecuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan. Namun sayang sekali, bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan. Tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ecuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ecuador menghadapi timnas Jerman.

0: pertama sudah berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain depan Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah

0: Menyepele kan ya, kuada ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang. Baik. Ini.
1: Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Yo, di situ Bondo. Waalaikumsalam. Dari situ Bondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsi. Selamat pagi.
2: Oh, assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Olahraga.
1: Jaya. Gimana?
2: Iya, saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
1: Baik.
2: Ya, begitu
1: aja. Makasih ya Mbak Ningsi ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.

Selamat pagi pendengar para satu RRI Ternate. Untuk pertandingan Piala Dunia 2026 antara grup E, Ekuador dan Jerman, melawan Jerman ya tentunya. Kami jeda pendengar menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat mendengarkan.

Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto agar tidak melihat konflik dua desa tersebut merupakan konflik biasa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, memancari Lemaba di 88,5 MHz, serta memancari Lemarotai di 93,6 MHz dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Maisara. Saudara, kita ke berita pertama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku Utara dalam acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Hotel Bella pada Kamis kemarin, 25 Juni 2026. Sarbin Sehe menegaskan pentingnya penguatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, upaya preventif harus menjadi fokus bersama agar anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berujung pada proses penegakan hukum. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibanding penindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Sarbin juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak hanya berbangga dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan. Ia juga menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari para pejabat dan ASN. Sarbin juga menyampaikan harapan agar lembaga tersebut terus memperkuat fungsi pengawasan dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Sutrisno mengatakan akan memperkuat fungsi asuransi dan pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada kesempatan tersebut, Sutrisno juga mengapresiasi capaian pembangunan Maluku Utara yang pada triwulan 1 atau pertama 2020.

0: 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,64%, tertinggi secara nasional. Selain itu, provinsi tersebut dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Ubaiti Yaakub mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat. Pada kesempatan itu, Bupati Ubaid memaparkan potensi besar perkebunan kelapa yang dimiliki Kabupaten Halmahera Timur. Data yang disampaikan menunjukkan luas perkebunan kelapa existing mencapai 45.602 hektar dengan potensi pengembangan lahan sekitar 48.843 hektar. Bupati menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga mengajukan bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat. Menurut Bupati Ubaid Yaakub, dukungan pembangunan industri pengolahan dan penyediaan bibit unggul sangat penting bagi pengembangan sektor perkebunan. Ia optimis komoditas kelapa dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Timur. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat. Menanggapi usulan itu, Direktur Jenderal Perkebunan meminta pemerintah daerah segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data potensi perkebunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat berharap usulan pembangunan pabrik kelapa mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan tahun ini, program tersebut diharapkan masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027. Sekda menilai, pembangunan pabrik pengolahan kelapa akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi perkebunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman, dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto, agar tidak melihat konflik dua desa tersebut adalah konflik biasa. Pasalnya, pasca konflik pada April 2026 lalu, aktivitas masyarakat dua desa masih merasa tidak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani. Karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat Desa Sibenpopo juga meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar merelokasikan atau memindahkan warga Sibenpopo ke Weda Timur. Tidak hanya itu, masyarakat Sibenpopo juga menuntut Polda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Sibenpopo atas nama Silas Jiko pada tanggal 3 April 2026, serta membangun posko keamanan dan menempatkan personel Polri tetap di perbatasan Desa Sibenpopo dan Banemo. Menanggapi tuntutan warga dua desa, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menyatakan relokasi warga dari Sibenpopo ke Weda Timur membutuhkan proses yang panjang untuk dibahas oleh pemerintah dan DPRD. Dalam proses tersebut, Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Kapolda juga meminta warga baik Desa Sibenpopo dan Banemo untuk memberikan informasi ke kepolisian jika kenyamanan masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Anggota Polsek Siap Gila Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, yang dimana kepolisian menuju desa Sau menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, petugas langsung bergerak ke rumah warga yang diketahui telah menjual miras jenis cap tikus. Tidak menunggu lama, petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan satu dos karton kecil, satu dos karton besar miras jenis cap tikus, serta dua galon berukuran 5 liter. Selanjutnya porsinya menuju rumah kedua. Di sana petugas kembali berhasil mengamankan 9 botol miras, 1 botol bir hitam. Tak sampai di situ, para personil kembali bergerak menuju desa Nunu dan desa Tikong untuk melakukan razia. Setelah sampai, petugas menggunakan cara memakai jasa satu orang warga dari desa Tikong untuk memastikan apa benar rumah yang menjadi target itu menjual miras sesuai informasi yang diperoleh. Ternyata benar, dan petugas mulai kembali menggeledah rumah tersebut dan berhasil mengamankan satu dos miras jenis cap tikus yang dilapisi karung. Kapolsek Siap Gelah Kecamatan Taliabu Utara Imran Husaleka menyampaikan, setelah mengamankan barang bukti, para pemilik langsung diarahkan ke Babinkan Timas dan kepala desa setempat untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi menjual barang haram tersebut. Ia pun menegaskan barang bukti yang diamankan akan dimusnahkan pada 1 Juli 2006 mendatang yang bersamaan dengan HUT Bayangkara ke-80. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Sofian Tugu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.